Anda kaum dangu yang baru saja bergabung bersama kami di Perempat RRI Bandung, baik itu yang bergabung melalui AM 540 kHz ataupun melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Masih ditemani saya Nia Iswara. Setelah kami hadirkan ada Cahaya Pagi, kemudian kami hadirkan pula rangkaian lagu-lagu tradisi dalam Kawi Degung yang kami hadirkan dalam Bingkai Jazz Music. Berikutnya tentunya Sampurasun Pasundan, saatnya untuk menyampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Informasi pertama yang akan kami hadirkan yakni perakiraan cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya. Berdasarkan data BMKG, suhu udara di Bandung dan sekitarnya diperkirakan berada pada kisaran 16 hingga 26 derajat Celcius. Sementara itu kelembaban udara berkisar 52 hingga 93%. Kondisi udara yang cukup lembab ini dapat menyertai cuaca di wilayah Bandung. Hujan ringan juga berpotensi membuat suhu udara terasa lebih sejuk dibandingkan saat kondisi cerah. Untuk itu Anda wargi-wargi Bandung yang beraktivitas di luar ruangan ini dapat mengantisipasi kondisi ini ya, dengan membawa perlengkapan untuk menghadapi hujan karena memang akan turun hujan juga nih ya. Pengendara juga perlu memperhatikan kondisi jalan apabila hujan turun.

Dan tentunya BMKG sendiri dalam perkiraan cuaca periode 25 September 1 hingga 1 Oktober 2026 ini mengatakan bahwa kondisi cuaca Indonesia umumnya didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Nah, Jawa Barat sendiri termasuk wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan hujan intensitas sedang pada periode ini.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Haturan wilujeng enjing kasadayana utamina kanu biasa manco di Propat RRI Bandung. Semangatnya kaum dangu dinten Senin ya. Aduh, ngawitan deui beraktivitas sareng sena kaum dangu nyirekem. Aduh nyirekem cegah hayam wae nyirekem. Mohon kan biasana upami dinten Sabtu Minggu mah dianggo kanggo istirahat bitu nya. Anu biasana beraktivitas oh barang damel eta teh da upami libur teh sanes hoyong ka ditu ka ditu tapi hoyong istirahat gogoleran eta aya. Saha dinten eta teh di kamar we kulem aya nu kitu tapi memang aya oge nu digunakeun kanggo ya angkat-angkatan sareng keluarga seueur pisan aktivitas biasa dilakukeun kanggo menikmati hari libur leres teh kaum dangu. Mudah-mudahan dara ramang sapapaosna sadayana aki-aki leutik Cimaragang Cidaun aya Abah Janggot oge Lujeng Enjing sing dara ramang sararehat sapapaosna Pak Ilham Mang Edo sadayana pokona mah ya anu biasa panginten mohon ngadangukeun siaran di Propat RRI Bandung. Hiji informasi kaum dangu perkawis ieu pasien yang bisa menunggu dipersilahkan mengantri dengan tertib saurna mohon sementara pasien darurat akan langsung mendapatkan prioritas tindakan. Jadi Pemkot Bandung itu teh himbau ya. Kasadayana fasilitas kesehatan paskes terutama rumah sakit benar-benar memperhatikan berbagai kesiapan ya, memperhatikan berbagai kesiapan ini teh dumasar kan dalam menghadapi potensi lonjakan kasus influenza nya nah, iya nya marak pisan kamari teh. Hal yogi tegaskeun deui kanggo keselamatan urang sadayana baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien yang datang begitu kaum dango. Jadi kesiapsiagaan ini teh amat diperlukan ya karena tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap penularan virus influenza A ini sedang tinggi-tingginya di kita tuh ya. Dan hal ini pun terlihat dari lonjakan jumlah kunjungan pasien di instalasi gawat darurat atau IGD di berbagai rumah sakit termasuk rumah sakit umum daerah Kiwari. Nah, dengan keluhan atau gejala khas influenza seperti demam, batuk dan juga pilek. Nah, itu kaum dangunya tetap berhati-hati, waspada, asupan aja pokoknya mah ya. Jangan sampai Anda tidak sarapan pagi juga mau beraktivitas untuk menjaga daya tahan tubuh.

0: berada di Desa Wisata Cibesi, tepatnya di kawasan Nagrag, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Curug Cibareubeuy memiliki daya tarik tersendiri, karena selain pesona alam, keindahannya pun sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur atau healing. Apalagi bagi yang menyukai trekking di alam, karena sepanjang jalan menuju curug akan disuguhkan dengan suasana yang asri dan alami seperti area pesawahan, kebun, sungai yang jernih, serta lereng gunung yang sangat mengesankan. Untuk sampai menuju curug Cibareubeuy, ini bisa dikatakan trek yang paling indah di Subang. Jalur trekking yang landai sangat cocok untuk para pemula. Walaupun memakan waktu perjalanan yang cukup lama, sekitar 30-45 menit, tetapi rasa lelah bisa terobati dengan keindahan dan kesejukan suasana alamnya. Cibareubeuy merupakan salah satu air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Para pengunjung bisa berendam dan bermain air dengan merasakan cipratan dari air yang jatuh dari atas. Keeksotikan curug ini terlihat dari tebing air terjun yang dihiasi dengan lumut dan tanaman hijau di sekitarnya. Ibu Irma adalah salah satu dari sekian banyak pengunjung curug Cibareubeuy. Ia sengaja pergi dari Bandung untuk mengungkapkan pengalamannya ketika menyusuri jalan menuju curug Cibareubeuy.
1: Menurut saya, curug Cibareubeuy itu salah satu curug yang sangat indah dan sangat recommended yang ada di daerah Subang. Karena selain curugnya yang tinggi dan besar, airnya juga sangat jernih. Jadi kita bisa main-main air di sana. Walaupun untuk menuju ke curug itu kita harus trekking dulu sepanjang kurang lebih 3 km, tapi sangat worth it karena sepanjang perjalanan mata kita dimanjai oleh pemandangan alam yang sangat indah. Sawah yang terbentang luas, air sungai yang mengalir sepanjang jalan, juga gunung yang sangat indah. Jadi jalan sepanjang 3 km itu gak kerasa capek karena mata kita disuguhi oleh pemandangan alam yang indah. Terus sepanjang jalan juga banyak warung yang menjual makanan dan juga minuman. Jadi kita gak khawatir bakalan kelaparan ataupun kehausan. Di sana juga warung ada yang menjual nasi liwet juga. Dan nasi liwetnya enak, dibikin dadakan. Jadi kita harus memesan dulu sebelumnya supaya kita nanti nunggunya gak kelamaan. Terus di sana juga banyak pengrajin yang membuat gula aren. Jadi kita kalau pulang dari curug Cibareubeuy kita bisa bawa beli kolang-kaling ataupun gula aren untuk oleh-oleh di rumah. Pokoknya menurut saya curug Cibareubeuy itu recommended untuk dikunjungi.
0: Selain bisa merasakan keindahan air terjun dari curug Cibareubeuy, yang menjadi daya tarik lainnya yaitu pengunjung yang datang bisa menjelajahi dan bisa melihat langsung produksi gula aren, kolang-kaling, serta merasakan sejuknya Kampung Senyum.

0: Nges cak kudu na tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Iya, Him, bener gitu.
0: Tah, ku gitu na, cik atuh kuring nginjem cak 10 ribu mah, keur meuli pulsa.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Ya kumerna, enjing-enjing ada ngusuatan tarompet nami sumangat pisannya kaum dangu. Kaum dangu sabaranten kapengker, ya katos heboh pisannya, hebohnya. Kulantaran kemunculan blue fire, jantan perhatosan atau perhatian serius Badan Geologi dugi ka BPBD Kabupaten Garut. Karena lokasinya yang berada di jalur pendakian pos gitu. Jadi status Gunung Papandayan dugi ka Jumaah kamari ya 25 September masih dinyatakan normal atau level 1. Namun begitu kaum dangu, munculnya blue fire tetap jadi perhatian serius Badan Geologi hingga BPBD Kabupaten Garut. Jalaran lokasina nu aya dina jalur pendakian pos 7. Jantan kepala pelaksana BPBD Kabupaten Garut Aah Anwar Saipuloh netelakeun terkait adanya ancaman gas beracun di sekitar area Blue Fire, pihaknya parantos koordinasi sareng pengelola wisata kanggo ngecek pengunjung di area kemah Pondok Saladah dan Goberhood gitu. Nah, dari hasil pengecekan eta teh Aah memastikan yen tos tidak ada aktivitas pengunjung yang berwisata maupun berkemah di kawasan terancam bahaya dari gas beracun di tengah kemunculan blue fire tersebut. Begitu kaum dangu. Namun mengingat adanya potensi bahaya dari fenomena tersebut, secara tegas beliau pun meminta masyarakat, wargi-wargi maupun pengunjung agar tidak mendekati kawah aktif, terutama di area blue fire dalam radius 500 meter. Oke, sudah ada perhatian tuh ya. Jadi ditahan-tahan dulu untuk Anda yang biasanya pendaki gunung tuh ya, keun heula, ditahan dulu, sabar-sabar, tunggu dulu kondusif heula, bilih aya ini dan itu. Tapi luar biasa tangtosna ti dinas terkait menanggapi apa cepat tanggap ya, memastikan di area adanya kemunculannya blue fire tersebut. Takutnya ada para pengunjung ataupun warga gitu ya yang ada di seputaran sana, tapi dikatakan dinyatakan tidak ada. Dan insya Allah tentunya walaupun ada fenomena seperti itu namun tidak membahayakan, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya kaum dangu ya, tetap kondusif.

0: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tersenggol jangan tersinggung kan. Tos dulu biar enggak slek. Peace.
1: Sampurasun, pasun.

Sampurasun Pasundan, kaum dangu di mana wae ayana, informasi panginten kanggo kaum dangu wirehing. Dina tabu 8 langkung 30 menit sakuma biasana baris. Lumangsung dina sampurasun sesi obrolan atau napi wangkongan. Kumaha wangkonganana topik nono baris dibahas. Kukitana sumkuring miharap mangga. Hayu, urang sasarangan stay tune di perempat AM 540 kHz atau napi ngalangkungan RRI digital. Beberapa saat lagi tentunya kita akan menghadirkan narasumber untuk kita membahas satu topik yang keren tentunya.

0: Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasih atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Komdangu Perempat Budaya RI Bandung dimanapun Anda berada saat ini telah menunjukkan pukul 8:35. Seperti yang tadi disampaikan sebelumnya kepada Anda bahwa di sesi Sampurasun Pasundan seperti biasa kami mengajak Anda silakan untuk dapat bergabung bersama kami menyimak obrolan atau wangkongan ringan pagi hari ini yang mana tentunya kita akan ngobrol yang sangat begitu menarik dan sekarang kami sudah terhubung ya bersama narasumber yang akan menyampaikan informasi ataupun mungkin dari paparan ini kita akan mendapatkan ilmu ya untuk pendengar begitu juga untuk saya di sini ya. Baik, di sini sudah ada Bapak Nono ya yang sudah terhubung. Alhamdulillah ini tentunya wangkongan atau obrolan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan dan pemanfaatan food waste dari Horeca dan SPPG atau MBG. Betul begitu ya, Pak Nono. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke. Siap, Ibu. Mohon.
0: Betul, keras ya. Pagi, itu pagi. Ya, Pak Nono. Mohon. Ya. Alhamdulillah. Ya. Pak Nono ya. Ini teh ketua Bank Sampah Panulisan Leres ya, Pak Nono?
1: Leres, Ibu.
0: Oke, baik. Ini Pak Nono ya, kalau misalnya berbicara tentang food waste ya, atau sisa makanan, ini menjadi persoalan yang perlu kita perhatikan juga ya, Pak Nono ya. Namun, sisa makanan sebenarnya masih bisa diolah dan dimanfaatkan agar tidak berakhir menjadi sampah. Nah, pagi ini kita akan membahas terkait dengan hal tersebut ya, Pak Nono. Ini bagaimana nih pengolahan food waste khususnya yang berasal dari Horeca atau SPPG ya, begitu ya, Pak Nono ya?
1: Iya.
0: Baik. Ini sebagai ketua bank sampah nih, bagaimana Pak Nono melihat persoalan food waste ini khususnya dari sisi lingkungan? Bisa disampaikan Pak Nono, mangga?
1: Disampaikan. Iya. Ya, hatur nuhun Ibu dari Pro 4 RRI yang sudah mengundang kami barangkali untuk ngobrol ringan saja.
0: Betul.
1: Ngobrol-ngobrol Bu ya.
0: Mohon.
1: Ini sebetulnya merujuk ya, kalau merujuk Pak Gubernur itu kan bikin surat edaran Ibu ya atau para pemirsa nomor 4002/2005 ini kemarin ya. Nah, itu terkait pengolahan sampah SPPG hotel Horeca di ya beberapa daerah lah di Jawa Barat ya. Karena saya posisinya di Purwakarta.
0: Okay.
1: Ini sangat erat dengan Perda terbaru Ibu, Perda nomor 1/2026 gitu ya. Nah, ini titik beratnya kenapa di SPPG Horeca itu karena seiring arahan dari kementerian ya terkait penutupan TPA bahwa sampah organik itu nyaris dilarang istilahnya ya untuk diantar ke TPA. Itu sudah maklum, saya yakin semua sudah paham. Kami dan teman-teman berupaya ya bagaimana caranya biar

0: food waste ini terutama yang berbasis makanan ya tidak sampai ke TPA. Nah, pengolahan selama ini kan ada grade-nya ya para pemirsa, itu ada yang masih layak untuk digunakan ternak ibu ya. Yang punya ayam, entok, apa bebek itu kami melakukan itu masih bisa di dimakan sama ternak itu.
1: Oh, sisa makanannya beberapa itu ya.
0: Ya, betul betul, terutama yang dari MBG gitu. Nah, setelah itu kan ada juga yang penurunan kualitas. Kami juga bersinergi dengan teman-teman kelompok budidaya maggot BSF ibu ya. Jadi kita didistribusikan juga ke teman-teman pegiat maggot di Purwakarta ibu gitu ya. Nah, itu yang grade berikutnya. Kami juga berkolaborasi ibu dengan peternak cacing ya.
1: Oke.
0: Karena ini usum halodo. Jadi cacing kelihatannya agak tertunda dulu nih karena panasnya terik, karena cacing itu kan harus di lembab ya. Jadi untuk cacing, walaupun ini sudah bagian dari penanganan, tapi kami tunda dulu nih karena usum halodo ibu.
1: Ngaruh ya kalau usum halodo ya Pak?
0: Iya, untuk cacing ibu, ini memang harus suhunya harus dingin ya.
1: Betul betul itu. Betul. Ya.
0: Nah, dari grade yang keempat, yang terakhir ya, yang betul-betul sudah tidak bisa diapa-apakan juga kan ada unsur sayur ya, ada protein nabati, hewani, ada itu. Yang terakhir kami dibuatkan kompos ibu, di lahan,
1: dibuat kompos, baik,
0: di composting. Nah, itu penanganannya sebetulnya di beberapa teman-teman yang sudah melakukan yakin bisa. Mau di rumah, di yang punya pekarangan, atau kalau yang punya kebun kan ada konsep juga bu yang pakai komposter, ada takakura sebetulnya. Sudah banyak ibu di medsos ya, untuk teman-teman atau para keluarga bisa menangani sendiri sebetulnya.
1: Baik,
0: gitu.
1: Baik. Pak Nono Punten, bagaimana ini mekanisme pengumpulan food waste dari hotel, restoran, kafe atau SPPG, dan apakah ada jadwal maupun prosedur khusus yang harus dipatuhi gitu Pak Nono?
0: Betul ibu, kami memang bank sampah itu bank, terutama bank sampah Panulisan, tapi saya yakin bank sampah lain pun di Bandung Barat itu sudah dapat arahan dari pemerintah daerah masing-masing untuk berkolaborasi. Bahkan ada juga sejenis dokumen MOU lah, kerjasama ibu, walaupun nota kesepakatannya cukup sederhana bahwa misalnya SPPG A bekerja sama dengan bank sampah Panulisan misalnya. Jadi juga ada dokumennya bu, ada dokumen kerjasamanya. Kalau di kami itu cukup di hari Selasa dan hari Kamis ibu, itu jadwalnya memang harus ditentukan.
1: Jadi ada jadwal khusus ya.
0: Betul betul, bahkan rekan kami di pegiat maggot ada yang sudah bisa harian ibu, ya harian tiap hari gitu. Itu jadwal ya, pengambilan. Jadi ada MOU dulu ibu, sesuai dengan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup. Baru setelah dokumennya bahwa sama-sama sepakat dari jam layanan, hari layanan gitu. Jadi ya ada nilainya bekerja sama ini ibu.
1: Baik. Janten tesagawayah ya, ternyata memang ada prosedurnya ya, ada mekanismenya dan terjadwal juga ya Pak Nono ya. Baik. Dan juga tadi disampaikan Pak Nono juga berkolaborasi dengan beberapa pihak juga ya, ya seperti tadi kan maggot dan sebagainya ya. Nah, Pak Nono, apakah ada jenis food waste tertentu yang tidak boleh atau kurang cocok nih dimasukkan ke dalam proses pengomposan maupun budidaya maggot atau yang lain, atau semuanya oke-oke aja bisa?
0: Alhamdulillah ibu, kami memang Semua jadi bahan organik itu sudah kami coba buat model ya semi kajian sederhana, dan itu tugas kami memastikan bahwa seluruh bahan organik itu bisa diolah gitu Bu, tanpa harus
1: Betul.
0: diantar ke TPA gitu Ibu.
1: Jadi khusus organik ini mah ya, Pak Nono ya.
0: Kami memang ditekankan ke food waste Bu, di MBG itu kan ada protein hewani,
1: Iya, betul.
0: ada protein nabati, ya ada karbo, ada sayur,
1: Iya.
0: ada buah, itu ada lumayan
1: Iya,
0: detail itu
1: betul.
0: Ibu.
1: Iya, betul. Ini berkaitan dengan ekonomi nih. Sejauh mana nih sisa makanan dari Horeca dan SPPG sebenarnya nih bisa diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi kah? Begitu, Pak Nunu?
0: Sebetulnya kalau disebut dijual beli sih ini kan memang tidak Ibu ya, karena kami ada dari pihak dapur itu sudah ada biaya layanannya gitu Bu, sudah ada. Nah, terkait kami berhubungan dengan peternak ayam, peternak unggas, itu mereka cukup terbantu meminimalisir biaya pakan yang biasanya pakai konsentrat pabrikan. Nah, sekarang ada ya pengurangan dengan adanya ini, misalnya rata-rata sih kelihatannya mungkin nyampe di 30% penghematan dengan menggunakan food waste
1: food
0: ini
1: waste, ya.
0: Gitu
1: Membantu ya dengan adanya bank sampah ini. Jadi yang memerlukan tinggal menggunakan saja ya Pak ya, dapat dijadikan bahan pengganti ya seperti peternak lain begitu. Baik, nih Pak Nono, apa nih kendala yang paling sering Bapak temui nih, misalnya terkait dengan pemilahan atau kebersihan atau kontaminasi mungkin atau jumlah limbah atau mungkin kedisiplinan pihak penghasil sampah, ada nggak kendala apa nih selama ini Pak?
0: Nah, betul itu dari arahan Pak Gubernur memang saat ini titik beratnya itu di perubahan budaya, yakni di pemilahan di sumber Ibu, itu kan terkait kalau istilahnya mungkin 3R ya, budaya 3R Bu, ada redux, reuse dan recycle. Itu betul-betul Bu, di kami di Purwakarta sampai ada surat edaran khusus penegasan bahwa hukumnya itu wajib, jadi memilah di sumber itu hukumnya jadi wajib gitu Bu. Jadi itu pun akan menentukan tadi kata Ibu, jadi semakin detail pemilahan, makanya nilai dari sampah itu akan semakin baik gitu Ibu. Gitu, terutama jangan sampai bahan organik ini mengkontaminasi yang plastik,
1: yang
0: kertas gitu, itu Ibu. Barangkali itu sampai di Purwakarta itu ada edaran khusus Bu untuk penegasan dari daerah bahwa hukumnya itu wajib.
1: Oh, keren
0: untuk,
1: ya.
0: Iya, kami bersyukur Bu dari pihak Purwakarta, bahkan ada di poin 6 itu Bu di surat edaran, sampah tercampur dilarang keluar dari tempat kegiatan timbulan sampah.
1: Bagus, jadi itu tegas
0: betul
1: Pak.
0: Ini. Nah,
1: keren,
0: ini surat edarannya keren. Nah, betul Bu, jadi regulasi atau apa ya, panduan itu harus betul-betul jelas gamblang gitu
1: betul,
0: Ibu ya.
1: Betul, betul, betul. Kalau gitu mah kan jelas ya, terus ada sanksi ya, ada sanksi gitu. Sepertinya harus begitu sih ya Pak Nono, untuk yang lain juga harus mencontoh yang sudah berjalan di Purwakarta ya Pak Nono ya.
0: Ya, sebetulnya ini di surat edaran ini ada bunyinya juga Bu.
1: Iya, surat edaran untuk semuanya ya, tapi pelaksanaannya nih Pak Nono nih.
0: Nah,
1: implementasinya
0: betul,
1: nih.
0: Perlu waktu rupanya.
1: Iya, iya. Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Makanya dengan on air ini Ibu mudah-mudahan jadi bewara lah Pak. Oh,
1: Beres,
0: ternyata
1: mohon.
0: Himbauan itu ada gitu dan yang sedang melakukan walaupun sedikit, oh ternyata sudah ada ya yang melakukan.
1: Nah,
0: itu. Bukan melalui itu.
1: Nah, betul
0: sekali. Terima kasih nih Pro 2 udah.
1: Ini Pro ngobrol, ini Pro 4, ini Pro 4 Pak.
0: Oh, Pro 4 mohon.
1: Ya enggak apa-apa Pak. Sama sama sama RRI kok. Pro 2, Pro 4 sama-sama RRI. Baik, jadi yang sudah dilakukan oleh di Purwakarta itu memang sesuai dengan surat edaran gubernur ya Pak ya, betul ya?
0: Ada turunannya Bu juga,
1: Oke.
0: ada surat edaran Bupati
1: Oke.
0: Purwakarta itu di Mei
1: Baik.
0: 2025 dan implementasinya betul Bu.
1: Baik,
0: Hampir
1: baik.
0: nyari setahun ini kan edaran 2025 baru ini udah 2026 ya,
1: Iya
0: udah
1: betul,
0: cukup
1: setahun ya.
0: waktu.
1: Nah, harusnya memang cepat tanggap. Ini untuk semua juga dan ini untuk mengurangi apa namanya penumpukan sampah juga ya Pak, yang saat ini apalagi di Kota Bandung ini terkait dengan sampah itu belum selesai-selesai ini.
0: Ya,
1: masih
0: betul.
1: ada ya.
0: Memang.
1: Tapi kalau misalnya memang ada regulasinya gitu ya seperti yang tadi disampaikan, ya sepertinya akan apa baik-baik saja ya Pak Nono ya. Baik, kembali lagi ke
0: Ya, tapi.
1: bahasan mungkin Pak Nono. Selain
0: Memang. Ya.
1: pengelola Horeca dan SPPG, masyarakat juga memiliki peran penting tentunya ya Pak. Ya, setuju ya Pak ya.
0: Ya, itu
1: Nah.
0: peran masyarakat itu di tadi, Bu. Peran masyarakat yang sering terabaikan itu memilah di
1: Iya,
0: sumber
1: betul.
0: itu adalah bentuk peran masyarakat
1: Oke,
0: itu gitu.
1: berarti berarti kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha untuk mengurangi makanan yang terbuang, yaitu kata Pak Nono tadi, dipilah dulu ya. Ini peranan masyarakat seperti itu dipilah-pilah dulu, baru dikasihin ke bank gitu ya, bank sampah gitu ya Pak Nono.
0: Ya, ini bentuknya layanan, Bu. Ya,
1: Oh,
0: dijemput dan kami pun berkomitmen, Bu,
1: Oh, layak
0: untuk
1: dijemput
0: tidak
1: juga ya.
0: kita dilayani, dijemput, Bu. Memang kan
1: Enak
0: kami sudah di
1: banget. Nah,
0: enak banget, Bu.
1: betul. Kita tidak usah lari kemana, hanya memilah dulu gitu ya. Memilah kan tidak
0: Iya.
1: lama ya, Pak. Nono, kadang-kadang kita teh sok males teh geningannya, pengen teh bru-bru. Segala
0: Iya,
1: sesuatu kalau
0: Bu.
1: tertib enak ya, Pak Nono ya.
0: Iya, dan itu tadi kata Ibu, jadi sampah itu ternyata punya nilai, Ibu. Semakin detail nilainya itu dan manfaatnya semakin baik gitu.
1: Baik, baik, baik. Pak Nono, bagaimana nih cara bank sampah memberikan edukasi nih kepada penghasil food waste agar mereka itu tidak sekedar menyerahkan sampah atau memilah, memilih ya, tapi juga memahami pentingnya nih mengurangi dan memilah sejak dari sumber gitu. Ada edukasi apa lagi nih, Pak Nono, yang bisa disampaikan?
0: Nah, ini selain bewara di medsos, di ini betul Ibu, bahwa bahkan kemarin saya baca Bu di beberapa di terutama di Perda Purwakarta bahwa pengelola sampah itu wajib bersertifikat Bu. Artinya petugas sampah yang berhubungan dengan masyarakat itu berwenang atau bahkan berkewajiban untuk menyampaikan bahwa pemilahan itu adalah tanggung jawab ibu, tanggung jawab sebagai penimbul sampah. Jadi bukan tanggung jawab TPS 3R. Dan
1: Betul.
0: selama ini kan petugas yang di lapangan itu, maaf ya, seolah-olah anu paling kotor we, itu sekarang jadi sebagai edukator juga ibu menyampaikan bu bahwa sampah itu kewajiban ibu sebagai ini dan arahannya sudah ada di surat edaran di Perda gitu dan nah itu jadi petugas kebersihan itu juga sebagai edukator gitu ibu karena itu kan bersentuhan langsung dengan rumah-rumah bu itu
1: Betul.
0: disampaikan
1: Betul,
0: gitu
1: betul.
0: bu itu cukup efektif kami
1: Baik.
0: juga menyampaikan Bu maaf itu dengan tentu dengan bahasa dan adab ya karena maaf ya Bu di perumahan itu kadang-kadang ada yang ternyata beliau ini pejabat di mana gitu kan. Iya betul kami kadang-kadang malu Bu. Tapi karena ini tanggung jawab bersama gitu bahwa pemilahan itu adalah peran masyarakat yang paling dominan.
1: Betul.
0: Dan sebetulnya Bu, kenapa TPA itu kondisinya seperti ini? Itu salah satunya karena peran masyarakat yang terabaikan gitu Ibu barangkali.
1: Baik,
0: Ya,
1: baik.
0: itu
1: Ya,
0: Ibu.
1: ya, ya, baik. Pak, kalau boleh tahu dalam satu hari rata-rata berapa banyak food waste yang bisa ditangani, Pak?
0: Sebetulnya kami punya data Ibu ya, data sederhana. Ini untuk rata-rata per minggu itu kami punya beberapa sampling ya. Itu 176 sampai 2 kintal itu per minggu per dapur ibu. Jadi kalau satu bulan itu per dapur di ini terutama yang MBG ya itu rata-rata 7 kintal sampai maksimal kurang lebih 1 ton. Itu per dapur per bulan.
1: Per dapur per bulan kali berapa dapur, lumayan ya Pak ya?
0: Nah, di Purwakarta itu kalau nggak sampai 140. Jadi
1: dapur ya?
0: Hampir, hampir nyampe 100 ton Bu per bulan. Itu kurang lebih ya, antara 90 sampai 100 ton. Kalau memang betul ya ini aktif. Yeah. Kalau nggak salah di Purwakarta ada 140. Kali Ibu kan bertanya, ini kami punya beberapa sampling, barangkali kurang tepat, mungkin fluktuasi. Itu Ibu.
1: Oke, baik-baik. Ini ada, pernah nggak ada food waste yang kondisinya itu sangat tercampur sehingga sulit diolah? Pernah nggak Pak seperti itu, walaupun sudah diinfokan harus sesuai dengan
0: sebetulnya
1: prosedur?
0: Kalau sesama food waste, Ibu, sesama food waste, mau tulang, mau ini, itu nggak apa-apa. Kami agak kesulitan, Ibu, kalau yang food waste itu bercampur dengan kreseknya, dengan kemasannya, ada unsur sisa kemasan sunlight, nah itu betul-betul itu
1: susah
0: gitu
1: ya, baik.
0: Nah, itu jadi
1: paham. Jadi kita lebih baik saling ya enak. Jadi nantinya berjalannya enak gitu ya Pak, ngalir gitu ya. Baik. Ini berapa lama Pak No proses pengolahan sampah food waste berubah menjadi misalnya menjadi kompos nih? Lama enggak prosesnya itu Pak?
0: Ini kan kami punya tahapan, sebetulnya kalau ini tahapan pertama tadi, kalau untuk pakan ternak itu hitungannya jam berarti Bu ya. Jadi ditabur. Kalau maggot itu juga hitungannya jam, tapi misalnya antara 10 jam atau hari lah, dari hari ini dimasukkan besok selesai.
1: Nah, iya.
0: Kalau composting, Ibu, kami kan dilapis ya, di layer di lahan itu. Memang ideal fermentasi itu 2 minggu, Ibu. Jadi ada, itu nggak bisa sendiri, Bu. Kalau composting itu ada sekamnya, Bu. Ada serasah jerami. Makanya pengolahan kami itu sebetulnya di lahan kehutanan, Bu, di UPTD ternak. Jadi itu food waste itu kalau di layer dengan limbah ternak itu sangat efektif, Ibu. Gitu. Dilapis-lapis gitu, Ibu. Gitu. Itu baik. Penanganannya sebetulnya sederhana, Ibu. Jadi di kami itu ada limbah sekam padi, ada limbah grajen itu dari serbuk gergaji, ada limbah rumput yang sudah, nah itu kita susun, Ibu. Jadi otomatis akan aromanya juga teredam sendiri, Ibu, dan cepat mengering gitu, Bu.
1: Baik.
0: Sesederhana itu sebetulnya kalau
1: dipraktekkan. Baik. Pak Nono, yang terakhir mungkin ini untuk kepada masyarakat yang mungkin selama ini masih menganggap sisa makanan sebagai sampah biasa, apa nih pesan Bapak agar kita mulai melihat food waste ini sebagai sesuatu yang masih bisa dikurangi, diolah dan dimanfaatkan kembali gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Nono.
0: Ya betul, Ibu. Kami menghargai sekali inisiatif Pak Gubernur ya untuk surat edaran yang nomor 4002, dan setiap daerah yang hanya kami doakan ya, karena hanya kekuatan doa, Ibu, agar masyarakat itu.
1: Halo.
0: Organik, daur ulang dan residu. Itu harapan kami yang akan sangat membantu petugas kebersihan dan memastikan bisa bermanfaat lebih baik. Itu Ibu.
1: Baik. Hatur nuhun Pak Nono, terima kasih atas luang waktunya sudah bisa ngobrol nih pagi hari ini di Perempat Rai Bandung. Sukses terus, hatur sehat nuhun. Terus, semoga lancar Pak ya.
0: Amin.
1: Baik.
0: Ibu, salam buat para pemirsa semuanya, Ibu.
1: Baik, saya sampaikan. Terima kasih Pak Nono, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam.
1: Baik, tentunya kaum dongu menarik sekali ya perbincangan kita hari ini. Semoga pengelolaan food waste dari Horeca dan SPPG ini dapat terus dikembangkan sehingga sisa makanan tidak hanya menjadi limbah ya, tetapi bisa kembali dimanfaatkan dan memberikan nilai untuk lingkungan atau bagi lingkungan maupun masyarakat. Terima kasih atas waktunya, dan tentunya saya selalu untuk Anda, namun kami harap Anda tetap stay tune di Perempat Rari Bandung karena Nia Iswara masih akan menemani Anda hingga pukul 12 nanti.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana. Alhamdulillah. Simkuring pembeni hadiansa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Seperti biasa, Rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9, dan juga di aplikasi RRI Playgo dan di audio streaming www.rri.co.id. Anda pun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Perompat RRI Bandung, Anda bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Perompat BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kembali Perompat RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu asosiasi atau apa ya berarti ya? Oh, dikenalnya sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikum, wilujeng siang. Sampurasun.
3: Assalamualaikum.
2: Dikenalkan laku abdi ke detailnya panggilan ku Akang sarang Teteh. Kemarga ya dua orang di dinya Kang Dangu nepangkeun ieu nu kahiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
4: Siang.
2: Kumaha wartosna damang?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehatnya sehat walafiat, jaga-jaga gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langkung beki panjang janggutnya.
4: Biasa
2: ilmu nah ya. Ilmu.
4: Kang geni iman mah kada sehat.
2: Oh gitu kada sehatnya. Sehat naon wae tah sehatnya seueur.
4: Segala rupina.
2: Raos tuang, raos kuleng, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya tak aya deui teh Kania Siti Nurjana alias Kania Ijem. Nah beti sebet Ijem teh.
3: Dongengna panjang.
2: Dongengna panjang. Mau tiasa di carios gena ieu nya mun biasa di luar ayeuna mohon
4: penaogeun duge ka 2 meter
2: kitu
4: panjang
2: teh masyaallah ya Allah. Nah karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi leresnya Lejeng Siang berarti kada ngomong bahasa Sunda nu leres satunya ieu sing guring isin
5: sami-sami diajar
2: sami-sami diajarnya we belajar bahasa Sunda mah teh aya lirenna nya tehnya geningan
4: mun kurang oge diajar
2: mun Mang Ajo sarang Teh Kania mohon alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, orang-orang nanti gua heula ngeunaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu Kang.
5: 1986.
2: Waduh, tos lami pisan berartinya. Sayu swasim kuring berarti mohon 37
5: tahun. 37
2: tahun.
5: Dina dina sasih Februari.
2: Sasih Februari mohon.
4: Kaping
2: 8. Kaping 8 berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
5: Atas
2: kalangkung maksudna teh tahun bayu pasti ka ulang deui kitu nya maksudna. Lajeng isaresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkeun atawa napi diteliti begitu mangga.
4: Sekandana nepangkeun deui atuhnya.
2: Ya nepangkeun deui. Oh mohon nepangkeun.
4: Nepangkeun ka
2: nepangkeun. Asik.
4: Mawa kejo di luarna.
2: Ah, kejo di luarna.
4: Nepangkeun abdi nepangkeun.
2: Mohon.
4: Ajo alias Sumarna.
2: Ajo alias Sumarna. Janten nama asli bubur beureum bubur bodas nama Sumarna.
4: Sumarna. Sumarna
2: Effendi. Oh gitu nah bet disebut Ajo.
4: Ajo kan tina Sumarna.
2: Oh, Ajo.
4: Na Sumarjo, Marjo, Ajo.
2: Oh, gitu nya luar biasa. Dinten kangeng Ibu Rama nama Sumarna. Mohon nama panggung atau nampi kumaha?
4: Ajo biasa rencangan tina.
2: Iya.
4: Na panggung.
2: Singkatan sanes eta Ajo teh sapertos SD.
4: Singkatan. Aa Jo.
2: Ajo.
4: Ajo, ja Ajo.
2: Singkatan. Nah, kitunya. Salajengna atuh mangga diwalur ke Teh Kania mangga sisindiran deh.
5: Mangga kayam pangkeun.
2: Alah,
5: kalapa aya di kulah.
2: Oh, terus?
5: Nepangkeun abdi nepangkeun. Kania anu katelah.
2: Ah, Kania anu katelah. Cenah ijem katelahna.
4: Urang weekend euy.
2: Anu aduh abuntenya, abuntenna di payuna sapiasa-piasa nya. Ya ge seresna keng Kang Ajo nya sareng teh. Nah, ieu ka empang mohon. Cobi urang cobian nya. Ka empangkeun. Saledri aya di kulah. Nepangkeun abdi nepangkeun Kang Beni anu katelah. Emprak lah.
5: Pinter geningan.
2: Nya eta ge kaing Niron.
4: Gantung
2: memang. Kang Ajo urang ngaguar sareng teh kania urang ngaguar ngeunaan sisindiran. Ngaguar sisindiran. Mohon upami ngobrolkeun sisindiran berarti pangkinan ieu kalebetna sastra lisan gitu nya.
5: Sastra
2: lisan. Mohon. Terus dina sisindiran teh aya naon wae mangga Kang Ajo?
4: Sisindiran teh
2: mohon.
4: Aya paparikan.
2: Paparikan Mang Ajo rupina caketan deui mikrofonna.
4: Kirang ieu nya. Las ke sakeun cekap.
2: Kirang ageung salirana.
4: Aya rarakitan.
2: Rarakitan mohon.
4: Paparikan.
2: Nahan.
4: Oke aya wawangsalan.
2: Wawangsalan.
4: Tah dina sisindiran teh. Dina bawa rarakitan.
2: Mohon.
4: Paparikan atawa pi wawangsalan aya anu piwurukna.
2: Piwurukna piwejang kita nya mohon.
4: Jangan atau nasihat.
2: Laras.
4: Terus aya anu sesepret babak-babak.

0: oh jantan ayah karakter nu masing-masing.
1: Mohon
0: anu naon namina teh aya nu piwuruk kitu nya. Lajeng aya nu
1: leuhureuy,
0: banyol Sunda teh nya. Tapi anu dikenal nama teh kan ya anu banyol na nya.
1: Nu banyol lah mung anu
0: gumantung ka peryogian kitu
1: nya. Biasana barudak aya nama kan dianggo heureuy nya.
0: Laras.
1: Dianggona anu dua baris.
0: Anu dua padalisan. Emang selarasna sabaraha dalisan
1: nu
0: aya opa? Mohon. Cobi teh kan nya kumaha tah?
1: Contohna
0: mohon anu dua terus nu opat nya.
1: Anu dua.
2: Mun ari anu dua teh kieu sapertosan anu opat padalisan maksudna kieu dua kalimat.
0: Cangkang.
2: Anu dua kalimat teh di eusina.
0: Oke, janten aya cangkang sareng eusina.
1: Mun taya bentana sareng pantun.
0: Bentana, taya bentana sareng pantun. Bentana.
1: Janten pami pantun Melayu. Baris pertama dan kedua itu adalah kulit.
0: Tohon.
1: Baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
0: Isi. Nah,
1: kulit teh cangkang dina
0: bahasa Sunda
1: sisindiran mah. Nu ka tilu sareng ka opat eusi.
0: Cobi teh gitu. Contohna sapertos kumaha tadinya?
1: Nu tadi.
0: Nu tadinya. Nu benten teh nu sana sendiri.
1: Oh, ka tak urang nyindiran anu jomblo.
0: Cok sing kumaha jomblo
1: teh. Batur mah jalan ka dago.
0: Leres.
1: Abdi mah muter Jatayu.
0: Teras.
1: Batur mah mareunang jodoh.
0: Nuhun.
1: Abdi mah angger teu payu.
0: Ieu tanu disebut jomblo akut teh kitu. Mohon kumaha teh?
2: Sunah mah tara tok moh.
1: Nyindiran.
0: Biasana nyindir. Tapi nyindirana ku seni nya teh, ku sastra. Mohon. Tah emang aja aya deui emang aja mangga.
2: Aya.
0: Tah.
2: Kuring ieu contoh paparika.
0: Paparika aya nama. Mohon.
2: Tingku encer utekna. Budina katala sae.
0: Saras.
2: Mun teu daekeun lancepna.
0: Mohon.
2: Adina oge.
0: Aduh. Dipaju cenah. Dipaju.
1: Mana we nu aya.
0: Teu lancepna adina diarah pokona mah nya eta mah nya. Aduh Gusti.
2: Paparikan.
0: Tah. Upami wawangsalan teh kan nya mangga.
1: Ah. Aye wawangsalan mah.
0: Bentenna naon tah?
1: Bentenna diwangun ku dua padalisan atanapi dua baris.
0: Saras, mohon.
1: Tapi sami-sami aya 8 enggang.
0: 8 enggang.
1: 8 suku kata.
0: Sanes nu nyeureud enggang teh sana ya.
1: Sanes nu nyeureud mah ieu teh ciwit nyeureud.
0: Eta mah enggang mah teh.
1: Ciwit.
0: Mohon. Teras kumaha teh?
1: Contohna kieu.
0: Mohon.
1: Walungan di Kota Bandung.
0: Teras, aduh.
1: Mohon. Abdi undur sanes pundung.
0: Tadi
1: dinya teh aya non?
0: Aya jawaban kitu nya.
1: Tata rucingan.
0: Oh, tata rucingan.
1: Tebak-tebakan. Cingan naon tah? Walungan di Kota Bandung.
0: Walungan di Kota Bandung.
1: Abdi undur sanes pundung. Kluna aya dina baris kadua.
2: Dung.
1: Walungan anu aya di Kota Bandung naon?
0: Iya, Cikapundung.
1: Nah, eta jawabanna. Gitu. Walungan di Kota Bandung. Eta klu pertama.
0: Walungan di Kota Bandung.
1: Abdi undur sanes pundung. Tah, jawabanna teh.
0: Cikapundung. Lain pundung.
1: Lain pundung.
2: Dan
0: cok sih cobian.
2: Kanggo istri mun netepan. Kadi najis bilih kena. Bilih kena. Wangsalna teh mu kena.
0: Mu kena kitunya. Tak eta pemi wawangsalan. Mohon. Upami paparikan.
2: Paparikan anu
0: nembe.
2: Paparikan anu tadi ku.
0: Anu tadi mohon.
2: Paparikan aya rarakitan.
0: Tah rarakitan.
2: Kan ieu ada rarakitan.
1: Tah siga kieu.
0: Tah kumaha teh?
1: Mun acan meuli calana, moal waka meuli samping.
0: Teras.
1: Mun acan jadi sarjana,
0: leres.
1: Moal waka hayang kawin.
0: Aduh.
1: Janten dina padalisan kahiji, kadua padalisan kahiji,
0: mohon.
1: Kecap kahiji na sami sareng padalisan katilu.
0: Oh, kitu.
1: Kitu. Janten teras kecap kahiji dina mohon. Padalisan kadua.
0: Kana teh kan nya padalisan teh naon abdi mah terang.
1: Baris.
0: Padalarang abdi mah terang.
1: Baris.
2: Baris dulu dieukeun dipetakeun baris.
0: Nah kadang-kadang hartosna benten ya bang bahasa Sunda sareng ada kesamaan kadang tapi artinya berbeda begitu nya.
1: Oh. Tacan di wartosannya padalisan teh baris.
0: Padalisan.
1: Upami bait pada.
0: Mohon. Gitu. Upami macet mah padalarang.
1: Heunta eta.
0: Cimahi padalarang. Cikampek tadinya mohon. Aduh ini reus pisan nya mohon upami urang naon namina teh tiasa non teh pamitiasa si sindiran gitunya. Mm-hmm. Berarti kan kedah terang oge istilahnya kosakatana kedah benghar nyatanya. Mm-hmm. Terus aya istilahnya undak usuk basa. Tak upami mm-hmm. dina si sindiran nyalira aya trap-trapna nya istilahnya kumanya kedah aya kasaha luhurun kasahandapeun atau bebas kumaha?
1: Ari dina si sindiran mah.
0: Teu aya nya.
1: Bebas kitu.
0: Mohon. Jadi memang didugikeunna kanggo umum gitunya.
1: Mohon.
0: Teu aya khusus misalkan karena si sindiranna didugikeun kanggo murang kalih anu saluhureun kedah berarti bahasana kedah benten ya, gitu
2: tergantung gitu. Anu badan periogikeun
0: okay.
2: Murang kalihnya sesuai kanggo murang kalih
0: okay. Laras-laras bahasana meunang bahasana terus laras-laras kecap-kecapna nu diperiogikeun naon kedah sesuai dengan engangna
1: mohon
0: terus a i u e o nya pengin nyatanya naon istilahna upami bahasa Sunda teh upami naon atunya a i u e o na teh
1: ya huruf vokal.
0: Huruf vokalna gitu nya mun misalkan jiga kanon teh aduh hilap deui ieu teh abi teh. Panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat sanes kitu nya. Panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat mugi kersang hapunten tak kitu nya. Eun tak kitu nya. Kedah sami ya.
1: Upami dina pantun mah rima.
0: Rima mohon. Ah eta maksudnya
2: teh tetangga
0: abdi. Ah mohon. Ditun abdi mah randa. Mohon kitu nya. Uni apal kana randa mah mohon. Atuh da kumaha nya upami mohon. Nya ujungnya upami hubungana misalkan nya bewara atawa berita-berita tentang kemajuan masuk sesah katampi nanti. Tapi hubungana jeung randa mah bisa
2: langsung.
1: Ya lo.
0: Kencang aya nu neangan gitu nya. Entah gitu. Nah, upami nu priogi randa mangka Kamang Ajo.
2: Telepon ka
0: Kang Ajo. Oh, namun ternya seueur guyon ieu mah. Ah,
2: hareup.
0: Nah, ieu urang ngobrolkeun deui teh ngeunaan tadi naon namina teh caraka Sundanologi nya. Pantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sareng Kang Ajo atawa nepi Mang Ajo ieu teh tos ka generasi kasabaraha berarti?
1: Abdi lebet salapan opat.
0: Salapan opat, berarti nu kasabaraha teh eta teh? Teu ka etang.
1: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, kasalapan.
0: Kasalapan. Upami Mang Ajo kasabaraha?
2: Salapan 5, ieu teh senior.
0: Oh, berarti kasapuluh nya Mang Ajo teh. Oh, mohon.
2: Jadi mun kasapuluh.
0: Tah. Umargi gitu berarti tiasa ka etang kan sabaraha generasi gitu nya? Mohon. Ngarebu
1: sanes unggul aya di Bandung.
0: Ngares mohon.
1: Sanes di Pulau Jawa unggul aya oge nu di luar negeri.
0: Tah kitu.
1: Mohon.
0: Tah sah wae upami nu tos di luar negeri.
2: Sawalana teh sah bodé da disebut
0: uwa-uwa. Nah kitu.
1: Di uwa-uwa. Uwa-uwa
2: keun urang walana.
0: Uwa-uwa.
2: Karasana anjeunna angkatan cara tos lami pisan nya seniornya.
0: Mohon.
2: Tapi ka di uwa-uwa beda uwa
1: orang. Walanda.
0: Uwalanda.
2: Iya, mohon. Sana si Jawa Barat wae.
0: Mohon.
2: Di luar Jawa Barat oge.
0: Disebar gitu nya.
1: Mohon.
2: Sarang aranjeunna oge. Arah kita oke, jadi penggiat oke nya.
0: Mohon.
2: Terus mengarajan oke.
0: Laras. Anu penginten katelah atau nabi kawentar gitunya ku masyarakat Jawa Barat utamina pengintennya pasti terang ayah Kang Rosid.
1: Mohon.
0: Kang Rosid E Abi ya.
1: Mohon. Kang Rosid E
0: Abi. Penggiat teater juga.
2: Nah itu. Ayah nate jantan wakil ketua kan ketua umum nama Abah Awi.
0: Kang Rosid Abinya mohon.
2: Nah, tina hukum urusan eta.
0: Mohon Laras.
2: Ayo tiap divisi.
0: Mohon.
2: Divisi karawitan, divisi teater,
0: nah.
2: Divisi tari. Karasan Cemkuring.
0: Mohon.
2: Ketua divisi teaterna.
0: Teater. Nah, ieu hubungannya sareng si sindiran tah upami di mohon. Janten digelarkeun gitu nya di
2: karasan eta teh upami pagelaran ieu teh tiap sasi Februari.
0: Mohon.
2: Pas pada bilang kalah acara kawe.
0: Mohon.
2: Kaping 8 kadang-kadang pamit kaping 8 na kaping 2 hijina.
0: Laras.
2: Di bade sakantenan
1: mailing
0: mailing
1: bahasa Indung.
0: Bahasa Indung. Bahasa Indung sadunya mohon. Laras-laras mohon.
2: Saya kaping gaji urang cakap tenan mailing bahasa Indung.
0: Berarti saya pisannya kan anu disebat si sindiran kan biasanya memang sastra lisan begitu kan biasanya berenang ku sagami cakap artinya hanya percakapan biasa saja. Kemudian dikemas begitu. Dikemas jantan sebuah pertunjukan. Pertunjukan kumaha anu ku carakan ditampilkan begitu.
2: Karasan anu kusim kuring osok anu ayeuna anu kusim kuringnya
0: mohon
2: anu jaman Kang Adang oge almarhum
0: mohon
2: kapungkur ketua kemasana mah seperti longser
0: longser mohon mohon
2: seperti longser
0: ya laris laris
2: jadi karena memang si sindiran da kalau pagelaran mah aya bentuknya
0: mohon mohon mohon
2: ya tama kan sekadar obrolan
0: obrolan begitu ya.
2: Nah di dia dicaraka nuju jaman almarhum kanggo kebutuhan pagelarannya dikemas lah seperti
0: dikemas itu, begitu ya mohon
2: wah ayeuna kumargi Kang Papu urang parantos ngantunkeun Kang Adang Es nya teraskeun ku divisi teater
0: mohon laras-laras mohon
2: nyalaman tiap tahun oge selalu menggelar pagelaran sisindiran
0: semohon
2: dalam kemasan di longser
0: itu. Kemasan longser ah saya pisan
1: pilih ayeuna teu acan uninga longser teh naon
0: tah kumaha teh kan ieu
1: teh ari di Betawi mah namina lenong
0: lenong mohon mohon, mohon.
1: Pami di Jawa Tengah Jawa Timurnya ketoprak
0: ketoprak
1: Jawa, Jawa Tengah
0: mohon mung benten ketoprak di urang kan di Sanguan
1: di tuang
0: ketopraknya di Sanguan daerah urang gitu. Mohon mohon
2: di Jawa Timur mah ludruk
0: ludruk lah res mohon
2: sami upami lenong oge kan lenong di Betawi sisinirana kia
0: pantunnya mohon tah upami kan di nu dikenal ke masyarakat mah upami pantun sok sok naon eta teh disebut nanti nyelah naon datunya naon misalkan
1: oh mohon
0: sok cakep tak urang rumah kasep di urang
1: henteu aya oge
2: kumargi murang kalin wayana kirang terangnya
0: terang-terang
2: ya iya sisiniran
0: oh mohon ya
2: seringnya
0: naon
2: ngadangu kitu aduh di murang kali teh apalnya
0: mohon
2: sabab ku nu teh tadi kenalkan teh ku sepuh-sepuh
0: sepuh-sepuhna mohon
2: ada di urang teh aya
0: mohon sisiniran
2: sisiniran
0: laras
2: tah arenyana jasa nu apalah teh pantun
0: pantun eta mah melayu punya produk melayu ya
2: melayu atau tapi anu Jakarta nya
0: mohon mohon
2: cakep dapatnya di sarasna mah sanes kitu
0: mohon
2: sarasna di urang weh sisiniran panginten urang ari da ku teu apa
0: laras laras
2: ah cimbeuring teh teh sangapa
0: teh mohon mohon mohon
2: urang kali teh teu apa alhamdulillah ku ayeuna di PC teater cimkuring osok ngayakeun urang kali
0: mohon
2: dilibatkeun wong urang kali SD dugi ka SMA dugi
0: no.
2: Dilibatkeun ku cimkuring
0: mohon mohon
2: alhamdulillah di PC teater caraka Sunan Nolbi
0: mohon
2: pada tahun kamari malih urang kali SD malian ti luar orang Sunda oge anu ngiringan
0: mohon
2: alhamdulillah aya wae sih sarasna mah
0: betul
2: hari diarahkeunna no naheuna aranjeunna teh uningnya oh iya sisiniran gini
0: betul betul
2: ya eta mah anu biasa gitu misal pantun
0: mohon mohon mohon wah lo wes ya teh teras teh kan ya mah kan kerasan oge okay, sebagai seorang guru ya mengajar
1: semohon.
0: Ya oh nah teh oge okay, mengenalkan sisiniran ka urang kali peserta didik begitu
1: mohon abdi sebagai
0: sebagai ya
1: anggota caraka Sunda Nolbi sok nyetek upami teu ngadugikeun mengenalkan ka urang kali teh sisindiran tak isi sindiran tak ieu pupuh kitu
0: kan
1: urang kali aya nama langkingan terang pupuh teh naon gitu
0: abi mah kan terang pupuh teh kanggo tanaman ya Kang ya mau
2: ari di lembang mana
0: mohon pupuh kompos nya mohon teh
1: sok di jelaskan ku abdi teh naon bae karena sisindiran sarang
0: pupuh
1: sanane
0: oh, sarang pantun
1: sarang ya? Pantun Melayu janten ai sisindiran mah di wengku kedah
0: mohon.
1: 8 engang
0: 8 engang mohon.
1: Setiap baris itu 8 suku kata tapi laras. Kalau pantun Melayu
0: mohon.
1: Itu dari 8 sampai 12 suku kata
0: oke janten aya aya aturanna nya mohon aya aturanna mohon mohon
1: jadi lebih panjang ieu nana
0: langkung panjang nya secara tidak langsung kupami orang belajar sisindiran orang oke pasti belajar undak usuk bahasa kemudian vokabularinya lebih banyak lebih banyak lagi beragam gitu nyatanya mohonnya kan banyak geningannya buku-bukuna ayo namanya ketinggal orangnya kersa
2: tinggal daek
0: nah tinggal daek nah mohon kitu tah teh teu karaos ayeuna tos tabu 12 langkung 50 hiji tah oh asa ciken nih teh mohon panginten ieu mah upaya dari cara kasundanologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 dugikeun ka ayeuna tah ada harapan enggak dari teteh sendiri teh Kania kitu kanggo generasi anom mohon kapayuna kumaha ieu hubungannya dengan sisindiran
1: tidak hanya untuk sisindiran
0: mohon
1: mungkin secara global saja
0: mohon
1: diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan mohon. Mengenal bahasa asing
0: laras
1: silakan mengenal bahasa asing mendalami bahasa asing boleh tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
0: Bahasa indung.
1: Bahasa indung.
0: Mohon.
1: Gitu. Bahasa Sunda. Da urang teh cicing teh di mana gitu di Bandung.
0: Di Arab,
1: bro. Nah, gitu. Urang cicing di Bandung atuh ku bahasa Sunda nyarios teh keun wae tong sieun kasar.
0: Tah eta. Nya bareng-bareng ku sieun lepat teh teh ayeuna teh mohon ya.
2: Asa kersa nyarios.
0: Asa kersa nyarios. Ya Allah.
2: Oke, da sim kurang ge diajarnya. Proses sama oge. Biasa lah. Penting mah aya kadaekeun lah.
1: Tah kitu. Jantan ka barudak oke. Sok ngomong bahasa Sunda. Tong sieun kasar. Tong sieun salah. Pok we tong sieun salah. Sigeun pasti dibenerkeun. Aya lepatna. Ku pamitos. Teu aya lepatna mah sanes jami.
2: Anu seurna teh kieu anu terang teh. Seurna teh. Ah. Abisin lepatnya dia senang ya nanti.

0: aja kudu ka saya.
1: Laras,
0: ya,
1: laras, laras.
0: Nah,
1: betul, betul, lagi betul.
0: Sing guring oge di teaterna kitu sok.
1: Mohon, mohon.
0: Penting sok aya kadek nyarita bahasa Sunda lah.
1: Tak kitu nya.
0: Heeh. Sok aya punya nyarita lah.
1: Betul.
0: Di mana bumi di

0: maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sesindiran ieu gitunya, mohon terus ka tawis aya ieuna teu naon maksud nanti perkembangannya atau apakah mengalami kemunduran begitu nu karaos kumang ajo nyalura
1: musim kuring karaos sampai ka aya kemunduran
0: teu ayanya
1: margi tiap sanggar-sanggar
0: mohon
1: sanggar-sanggar atau komunitas
0: mohon
1: seni teater atau kelompok
0: ieu mohon
1: seueur cenah ngomong
0: sesindiran.
1: Sana sesindiran maksudnya
0: oh, bahasa Sunda. Tos ngawitan atau memang sudah berjalan sih, gitu ya. Tos berjalan.
1: Cara ka. Cara ka tentu anu ngaya mah cara ka sesindiran bahasa Sunda.
0: Tos berarti karya-karya dengan sastra Sunda mah tos aya nya teater mah tos aya naskah seueur pisan nya mohon.
2: Aya oge nu sok ngangge sesindiran.
0: Mohon.
2: Mung kitu teh ya enggangna sok langkung kita disampingkan sareng pantun panjang teuing gitu.
0: Mohon.
1: Di YouTube oke seueur nu lalepat sesindiran bahasa Sunda mana teu kudu make jeung bahasa oge sanes. Bahasa basa jeung ari sesindiran teh kada make basa atau sana sesindiran mah Sunda.
0: Oh kitu nya. Tah kitu mohon. Tos jelas kitu ka gambar nya sesindiran pasti nganggo bahasa Sunda. Mohon.
1: Bahasa nogi sanes bahasa Sunda mah basa.
0: Basa mohon. Hade goreng ku basa sanes ku bahasa.
2: Sanes ku basa.
0: Tah ketekan nya tah mulai tah.
1: Goreng sanes ku basa.
0: Mohon.
1: Jadi sesindiran mah pasti Sunda.
0: Tapi kan tekania sareng Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisindiran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya. Seueurna mah nu kaluarna pasti sisindiran pasti pikiran kita teh oh nya pasti serieu pikasih rieun ya gitu. Banyol gitu maksudnya teh padahal teu itu unggulnya aya nu sanes nu sifatna. Aya teh nu sedih teh ayahnya pikasih sedihkeun gitu.
1: Pada sisindiran kecolok panon.
0: Ya nu sifatna piwuruk barenanya. Mohon.
1: Mantun anu bade di luar dina ye dina naskah naon?
0: Bade naon? Ngeunaan naon misalkan?
1: Ceritana. Gitu teu yeuna paparikan aya sih.
0: Mohon.
1: Carita
0: laras wawangsalan paparikan terus aya nu ieu teh anu naon teh upami nu tebak-tebakan jiga tadi teh naon
2: wawangsalan
0: abi kantos nguping teh naon nya anu nanti kapal cenah naon teh sagara naon mohon aya nu kitu nya kaeta teh
1: aya sok
0: contohna deui cing Kang sok kurang tebak-tebakan sok titeh kan nya cing cobian
1: nutup mastaka netepan.
0: Nah, nutup mastaka.
1: Oma ulah sagawaya.
2: Nanti.
1: Nanti. Jawabanna.
0: Nutup mastaka. Mohon. Netepan.
1: Oma ulah sagawaya.
0: Nutup mastaka. Nya kopea. Oh iya.
1: Ulah sagawaya.
0: Kopea. Mohon.
2: Tena gitu wawangsalan anu kakiwarian nanci telepon nu disakuan telepon nu disakuan mi HP ka hade leungit
0: HP
2: ya HP
0: mi HP
2: ka hade leungit
0: artina HP dina bahasa Sunda mah meureun nitipkeun
1: bingung kan tebakan
0: kan tebakan mohon
2: teh hiji deui hiji
0: sok teh
2: buuk palsu dijualan teu hade ruag-reuig pinter
0: tapi di ujungna nya teh nya katembakna
2: jantan aya nu di
0: aya clue gitu nya
2: clue na aya nu di ujung aya nu di payung
0: kadang-kadang gitu. Sok aya anu ditambihkeun misalkan di depan misalkan kemudian juga di akhir sok kitu aya nu kitu teh
2: pami anu di baris kahiji mah itu clue sapertos tadi non buuk palsu oh kayak buuk palsu
0: nah ayah anu karena sana ayah anu nyaksen di Instagram ya tehnya namina Kang Anova

0: hoyongnya pasti.
1: Hoyong pasti. Hoyong pemenung ulem insyaallah. Insyaallah dongkap.
0: Semohon. Terus aya Teh Sartika Putri, yo ge sami, ieu pendongeng ya Teh Sartika Putri itu pendongeng. Tapi biasa nggak ngomong bahasa Indonesia, senantai kitunya Teh Sartika Putri mah. Nah, mudah-mudahan Kak Payuna Teh Sartikanya jantan terilhami menggunakan bahasa Sunda begitunya. Mohon, mohon. Terus, ini nyambung deh ini Kang Anop ekspresi Bandung Surabaya non. Oh, ekspres Bandung Surabaya jadi. Aduh, punten ieu mah kada dibaca. Di Gantelan. Kikinciran, Neda Agung, Kasadaya, Abdi, Bade, Sisindiran. Kang Anop, Masya Allah, tersanti Kang Anop, biasa sisindirannya. Itu seharusnya rancangan sim kuring. Alhamdulillah, anu Satya Manco, Pro 4 RRI Bandung.
1: Salam Pangwano.
0: Salam Pangwano, cenah Kang Anop, mohon. Sing seueur job MC na Mang Anop, nya, mohon, atuh nuhun. Mang Ajo, anu terakhir, upina mah sakedik deui nya, oh tuh. Tekarawasena 12 langkung 58 menit. Mangga terakhir ti Mang Ajo sareng Teh Kania. Terakhir mangga.
1: Kasintu manuk ti kukur.
0: Teras
1: kembang ros dirojokan.
0: Ulun.
1: Sakitu nu kapit hatur.
0: Siap.
1: Sawios tong dikeprokan.
0: Antah, keprokan. Hayang keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
2: Aduh, nu terakhir mah kieu atuh.
0: Naon atuh Mang
2: Ajo? Meri dina rakit.
0: Teras
2: Boboko wadah bakatul
0: asik
2: nyeriku panyakit
0: lain
2: kabobo direbut batu
0: iya makarunya teuing Mang Ajo. Kang Ajo, Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Perobat RRI Bandung. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deunya ka dina sanes waktos kitu deui sami sareng ibu guru Kania. Mudah-mudahan suksesnya ngawulangna urang kalihna purang kalihna sarukses oge nya.
1: Amin.
0: Nuhun teu hilap kana ditinggal orang karuhun orangnya si sindiran teh utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui. Tos kersa sumping orang tutup kom dangun sadayana orang cekapun dugikeun ka dieu panginten tepang dangu orang dina bidangan acara Kacida komunitas obrolan komunitas cinta budaya ti Propat RRI Bandung.
3: Obrolan Kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Udara hari ini tuh berdebu banget ya.
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kaum Dukung Promot Budaya Bandung, pidangan acara Wangkongan Komunitas Cinta Budaya Parantos Kadugikan di sarangan Kukang Beni. Salajengna panginten Parantos Kadugikan tabu 8 langkung 53 menit. Sabara saat deui pancak dina tabu 10 simkuring gumajak ka kaum dangu hayu urang sasarengan dina pidangan acara panggung Pop Sunda. Numana kajabi kaum dangu tiasa ngiring dede ngalangkung lain telepon oke dina panggung Pop Sunda ieu mangrupikeun acara gelar kawih pasundan sejar live atanapi langsung di TikTok ya. Janten kaum dangu banget tiasa interaksi, tidak hanya mendengarkan tetapi bisa ditonton. Janten ke kaum dangu mangga langsung we pilari dina aplikasi TikTok Pro 4 ya, Pro 4 pidangan acara panggung Pop Sunda. Mangga engke panginten aya sababara lagu nu didugikeun kaum dangu mangga bisa menyapa saudara-saudara kaum dangu atau bisa saudara-saudara kaum dangu tebihna nu caketna hayu sasarengan pancak dina tabu 10 engke tangtosna ieu suara baris nepangan kaum dangu secara langsung temung audio unggul tapi urang tiasa patepang rarai diantos di akuna Pro Opat Bandung.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: gelar kawih basundan nganturkeun karieus yasana para seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, lujeng siang. Tabu 10 langkung 5 menit. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar Anda kaum dangu, pemirsa? Sakuma biasana dinten Senin cenya isuara napangan kaum dangu kajabi titiasa ngadangukeun ngalangkungan frekuensi Pro 4 RRI Digital audio streaming oge denget cecenia live di TikTok. Alhamdulillah. Tos murudul rupina mah muhun sejana pangan mangan nu bade kirim-kirim salam atanapi ada ngarojong lagu parantos disayogikeun laguna aya 5. Di antawisna lagu Tapak Cinta Teh Yong Tita. Aduh, Tapak Cinta sepertinya Anda suka lagu ini ya. Tapak Cinta, tapi cigana upami cinta tong aya tapakan ya. Upami ada tapakan berarti teu jadi gitu. Kan Tapak Cinta berarti cintana teu jadi. Upami cintana ngahiji moal aya tapak tapi sasarangan teras. Begitu. Lajeng aya lagu Kacang Asin. Aduh, ya Kacang Asin ti saya Kacang Asin teh Kang Cun, ti Teh Lina ya, Teh Lina Kang Sule almarhum, saya Kang Sule nanu almarhum Teh Linanya ya, baik Kacang Asin, rausin ya Kacang Asin. Aduh, wayakil bari ngemil Kacang Asin sepertinya enak juga ya. Baik, alajang ayah bulan di priangan. Nah iya mati laguna titih ritatila. Insya Allah ke didugikan musim kuring. Ayah oge laguna dan harapan. Layung langit pulas biru. Laguna etam, mangga dipilih bade lagu anu mana. Ya insya Allah ucenya didugikan. Oge mudah-mudahan dina dinten. Ya dinten Senin ya tanya leres. Dinten Senin mudah-mudahan entong ngaharenen tapi kedah tetap sumanget ya. Komonu bade angkat-angkatan Teh Yong Tita sapara kanca Kang Ayung Berin separa kanca bari angkat-angkatan kamana itu teh ka Sukamantri ya, Sukamantri ka Ciamis. Hapunten pisan, hapunten abdi teh tiasa ngiring bade hajat akbar kembali bersambung dengan Nda Epoy ya, Nda Production anu hajatna teh diren-diren. Masya Allah tabarakallah. Baik, sim kuring dieun teh nyalira. Alhamdulillah disarengan Kang Cun pandangan Kang Cun mana da anjeunna mah alim melebet ka kamera cobi-cobi pandangan kade pandangan mana kade kade Kang Cun. Oh tuh muncul nuju nganggo masker mangge dana apa dina dinten ieu iya, tapi sababaraha minggon kapengker memang itu asal rada-rada kumanya perkawis flu, tapi ternyata ini jangan dianggap sepele ya, ini juga kita saling mengingatkannya sili elingen flu teh yang disebut influenza A cina gitu ya. Nah jantan ciri-cirina tanda-tandana teh muriang gitu ta, terus apa panas upami ciri-cirina seperti gitu engkel-engkel eta kada di landongan ya. Aya landong anu mujarab kajabi ti dokter aya hoyong terang Kang Eki artos sagepok 50 juta atau 10 juta cenghar eta mah langsung ya. Lancar mama siarannya. Oh mama anak aku baik ini mah anaknya yang di sana yang di Lampung ya, Bandar Lampung. Langit dikintun kue kanggo urang Cikutra terutamina kanggo keluarga Ciwidey ti Sumiati. Teh Sumiati ti pilih mana kelaknya pandangan kenca abi urang sekolah leka payun margi hiji-hiji ku abi kedah ditepangan upami hinta diangos bilih bendu. Cantik banget cun. Oh makasih ya Allah hatur nuhun. Lajeng ayah oge iya teh sahak cena Teh Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ti Kang Opa. Opa Opa di Korea opa. Waalaikumsalam. Aduh tong nelepon atunya nuju siaran ya teh. Baik, salajengna aya oge ti saya teh. Cumungut ate. Aduh alhamdulillah tibila gitu ya. Neneng sampurasun dari Papa Aleta. Baik Papa Aleta Rampes. Teh yang lagu layung langit insyaallah Teh Sumiati. Terima kasih hatur nuhun. Masyaallah sing sehat. Lajeng wilujeng siang wilujeng mancen tugas. Salam nati Sydney Australia. Wah, kalau ini sih oh Kang Opa mamahan bukan ya dari Sydney atau tapi betul Kang Opa. Kang Opa, halo, tiasa bahasa Indonesia ada. Mohon tiasa. Baik, assalamualaikum. Tapi pun, nah ini dari Bandar Lampung ini jelas. Kok masih AM, kenapa nggak FM? Siapa ini? Pupung. Oke, Kang Pupung, terima kasih hatur nuhun. Margi, kita ada peruntukannya kalau di FM itu Pro 1, Pro 2. Kalau di Pro 4 itu memang peruntukannya di AM. Kenapa? Karena jangkauannya kita untuk ke daerah, ya. RRI seperti itu. Jadi Awuhana langkung lega, tapi tong hariwang margi aya RRI digital, begitu ya penjelasannya. Kang Pupung, tilu salapan-salapan muhun, Kang Pupung. Lajang aya oge Kang Opah lagi, teh request kacang asin hatunun banget siap, tapi kada ditonton ya. Mau nyukin saweran, mau dipaksa. Nah, lajang Cece, iya teh Iyong Tita, tadi parantos nomor opat, mau nomor opat teh? Nenden harapan insya Allah. Ya ti Papa Aleta, mamaku semangat. Oke, ini teh Bang Edo, Bang Edo Pak Aleta. Mundut nenden harapan insya Allah betul ya. Kang Encun, salam sehat sana Kang Encun.
1: Amin.
0: Ti Papa Aleta, iya Papa Aleta dia itu lagi pilek, makanya dia pakai masker. Nggak tahu habis operasi plastik gitu ya, makanya ditutup gitu ya. Gitu weh, ah cenak gitu. Sorry Teh Yong Tita, apa atau apa Teh Yong Tita, semangat Teh Yong Tita. Ini Teh Yong Tita ini salah satu tapi salah sawios apa ya yang ya hijab du keren yang suka ngehijab Binti di Lesti ya, baik. Kemudian lancar mama siarannya apa tuh karena udah sarapan bakso. Aduh, suka ngintip-ngintip SW aku ya. Teh Sumiati oge layung langit dikintun kena kanggo urang Cikutra, terutama kanggo keluarga di Ciwidey Ciamis. Atur nuhun. Majalaya hadir. Wah, keren Majalaya diguyang. Baik, kemudian ada juga mama salamnya. Apa tuh? Mama salam ya sama Kang Encun. Udah disalamin barusan. Kang Encun salam katanya ya. Kemudian salam-salam kanggo iya Bapak GP. Aduh, suruh nonton dong Pak GP. Ilujeng Enjing teteh yang request lagu Cinta Saparan-paran siap insyaallah. Baik. Terima kasih hatur nuhun ya. Urang buka wae panginten tepang anu munggaran urang danget ya dina panggung Pop Sunda. Yuk mangga diantos tap-tap layarnya, komentarnya juga ditunggu silahkan. Apakah Anda akan menyampaikan salam, kirim salam buat saudara Anda yang jauh, yang dekat, maka ditunggu pokoknya di dianya dina panggung Pop Sunda. Cepi Setiawan, hatur nuhun Kang Cepi, hatur nuhun Jeng Enjing, sarta lu Jeng Enjing oge. Mangga sebentar ya. Salah jengna urang buka wae ku lagu ya tuh nya. Nu ngawitan mah sate acan nohonan pamundut ti pamirsa, urang dugikeun heula aya lagu naon Kang? Bulan di Priangan. Sanes bulan alaeun ya. Bulan di Priangan. Yuk kumaha laguna urang titenan wae.

Tangtosna kanggo Unik Majalaya. Assalamualaikum Neng cantik, The Unik lagi nonton sapa-sapa ya Neng. Oh iya oke, Teh Unik. Haturun jeung enjing oke kamu cepi tadi atas ya. Siap Kang Unik di Majalaya. Yuk bulan di Priangana seperti sedang langsung we Kang.

0: Laras, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, iya nya. Hapunten kaum dangu. Laras opa, saur opa nabete cenah. Bulan di Priangan musiknya mirip samba Sunda Kang Ismet sanes. Mun dite ieu laguna lagu. Aransemenna mah bah ya dipiteuk ku pamitel pat mah Kang Opa ya. Nu ngawihna teh Rita Tila. Ini kacapi dalam bentuk kemasan, kacapi inovasi dan kreatif. Begitu. Yang mau 7 bulanan acara resepsi hubungi mama. Apa ini? Awas kau nak, jangan di sini lah nak. Baik, beda lapak nak. Iya, hatur nuhun Kang Opa. Masya Allah, alhamdulillah. Ini penikmat seni juga sepertinya ya, kata Wisna mah. Alhamdulillah, cobi orang scroll. Mandawi bilih ayana ta'acan kesebat-kesebit. Cik Amis Manco teras di RRI Pro 4. Hatur nuhun, ya Allah. Pro RRI Pro 4, salam ka salam Pangwano, ti putra Talaga Herang Majalengka saurna teh Majalengka digoyang. Aduh ya Allah ya Allah ya Allah. Lajeng assalamualaikum neng. Udah ya disapa tadi ya untuk Teh Unik ti Majalengka ti Banjaran. Ayo urang Banjaran Kang Cun. Urang Banjaran sebanjaran, lajeng urang Ciherang sa Ciherang, urang Babakan Bolang sebabakan Bolang, pokoknya mah tidak nyamanya ti Ciherang, Tanjung, Bakan Bolang, Tambakan, Cirengit, naon deui ka itu nate naon deui nya. Seueur pisan panondinya para seniman semen anu keren luar biasa ya bulan di Priangan atos lajeng Papa Aleta juga makasih masih manteng ya Papa Aleta. Ini Papa Aleta ini salah satu pendengar meskipun bukan orang Sunda tapi dia penikmat lagu-lagu Sunda, sangat begitu menghormati lagu-lagu Sunda Kang Cun. Hatur nuhun Papa Aleta ya. Urang Ciamis kumaha galendo sampai saat ini di era seperti ini galendo masih kene ada penikmatnya. Ada abi mah orang konvensional abi mah ya. Ini apa namanya teh sanes Gen Z abi mah tapi perempuan vintage. Wohon janten karena galendo masih kene resep. Assalamualaikum Bro Opat, Wilujeng Mancen, tugas Sumedang nuju Manco. Masya Allah Sumedang. Aduh aya lagu Sumedang teh. Sungkan miang patepang dadadading. Loh gitu sanesnya. Teh Lita sambal Sunda kantos ke Sydney. Betul sekali. Ke Sydney kempel di Ronopoko. Masya Allah Kang Opa. Alhamdulillah ya. Ini Kang Opa tuh orang Indonesia tapi linggi di Sydney. Sarana temuhun. Alhamdulillah tiasa tepang. Sarang para seniman keren. Anu sumping ka Australia. Leres. Seerpisan para seniman-seniman kajabiti Teh Lita sambal Sunda. Para seniman yang lain pun. Alhamdulillah ya. Pernah juga berkunjung ke negara-negara lainnya dengan misi yang sangat begitu mulia. Memperkenal kan seni budaya Sunda khususnya. Radio RRI-nya aya kene. Masya Allah, ieu teh saha ieu? Ibuktosna RRI aya saha ieu teh? Cobi cingcakeun saha Kang Cun ieu? Di abi kuat nengok ieu. Saha? Sep. Sep. Apa itu?
1: Sepin.
0: Sep. Hei Anda. Sep, sep naon atuh? Munculkanlah namamu. Radio RRI aya kene. Aya. Anu kemana? Sok itu Edi Tente. Radio sejarah takkan pernah punah. Sekarang RRI, mungkin sebagian daripada Anda belum ada yang tahu, RRI sudah semakin terdepan. Kenapa? Karena ada RRI digital, ada streaming, ada juga RRI yang bisa langsung kita bertatap muka dan sebagainya. RRI net ya, banyak sekali. Ayak kene Kang, ini buktinya saya bisa siaran dengan Anda. Bapak atau Ateh. Layung langit di apa nih? Layung langit di SLBN Sukapura. Apa nih SLBN? Apa itu? Apa itu? Singkatan dari apa itu? Sukapura. Di Sukapura kalau aku mah suka Anda. Teh Lia udah ya. Teh Lita, Teh Rita panggitan ya. Opa, oke. Sekolah teh Mas apa nih? Mas Janur sekolah teh enggak, aku lagi siaran. Teteh manis sesah maca sepin. Sengaja aja biar Anda langsung komentar ya. Baik, Teh Sepin atau AA Sepin ya, siapalah eta pokok nama. Oh, Teh Masda. Masya Allah tabarakallah. Anda Masda sang penari itu bukan sih? Assalamualaikum juga untuk baik, bibiku senanugalis ya Allah, angkeri pasian basok sama mangkok. Baik. Kemudian siapa lagi yang masuk? Boleh. Kalau betul ini Mazda, apakah Mazda betul sang penari yang luar biasa itu yang sering berkeliling ke luar negeri? Betulkah Anda itu, Bapak atau Ibu Mazda? Boleh silakan komentar kembali, jawab pertanyaan saya. Aa Sepin, baik. Aa Sungkatan dari aki-aki. Punten, itu sana sungatan tapi singkatan ya. Dari aki-aki. Oh, berarti Anda sudah aki-aki. Luar biasa. Alhamdulillah aki bade mundut lagu naon atuh mangga? Ternyata Mazda di Ciamis. Kumaha di Ciamis? Ya Allah, Ciamis digoyang Ciamis. Bade lagu naon mangga? Cup ah baso. Cup. Iya, boleh baso. Ari abi bade nyanyina iraha atuh ieu? Abdi di Sukapura, iya. Oh, Cep Masda di Sukapura, ya Allah. Masda bade lagu naon? Ini teman karib aku nih Masda kalau tidak salah. Kiara Condong, Kiara Condong. Ah, Kiara Condong mah cakat atuh ti dia duke kadinya sabar lengkah ya. Kiara Condong mah kadieu atuh ngiring live sareng Cece. Kiara Condong lajeng di mana deh? Iya, nomor 2 sauna teh. Hah? Nomor 2. Abdi teh acan kampanye ya kadenya. No, oh, lagu. Baik. Kacang asin raos, kacang asin raos pisan. Kang bade kacang asin wae ayeuna? Ayo atuh orang cobian kacang asin. Hoyong Sesak Raja Mandala, Teteh Gelis. Hatur nuhun aki, Sesak Raja Mandala siap dicatat ya Ki ya. Urang mah panggitan tuh tos aya Kak Encun tos ngageruan abdi enggal cenah. Kacang asin mah heula we nya, Raja Mandala engke urang catet teh lah. Sapertos nu kauning ku aki aya dina layar 1 sampai 5 itu lagu-lagu yang biasa anu tiasa dipundut ku aki ya. Tong ka mana wae aki? Layung langit atos kacang asin ya. Yuk prung prung prung prung prung. Dan

Jemba, Jemba, RRI Bandung, keras, lestari. Sekarang Indonesia jaga RRI. Siap.

0: Gusti, miring habranju Kang Encun. Ari mohon ari naon teh jiwana abdi makan ayeuna mah sanes sepuh. Tapi naon teh pintet sarah-sarahni mah cenah. Sarini mah mohon sanes genji tapi pintet alias sepuh. Aduh ya Allah nya kita teh pangitan ieu teh janten tuntutan kedah nyarios nya kedah nyanyi abdi teh sawios. Ridho ikhlas lillahi taala. Alhamdulillah sanes beropat aya di TikTok, janten tiasa gabung di gelombang. Oh mohon. Hatur nuhun ieu nasi goreng di mana ya? Nasi goreng SS ya? Apa esos atau apa nih ya? Nunit, mana itu Nunit? Nunit 85 ya Cece, mohon halo. Oke, embe, halo embe, tos emam embe, Ece, satu menyapa, alhamdulillah terima kasih hatur nuhun. Bulan di Priangan, embe Udin dek, tadi bulan di Priangan di awal, iya ini telat gabung. Tuh kan jadi keluar aslina. Baik, semangat Cece, insya Allah selalu semangat, telepon ya. Oke, kita buka dulu, angkat dulu teleponnya. Ya Allah, saking semangat. Kuma ya temen hese. Baik. Halo, assalamualaikum. Hei, Anda masuk. Oh, gak jadi. Gak apa-apa. Oke, diulang lagi. Yuk, diulang kembali. 2218075. Aduh, ikut telat embes. Ya, telat. Kamana hula atu. Ya, mamendes hula. Mekong dulang. Jali-jali, ya. Langsung manco di propat. Jangan ke menong-menong. Mbe, please, mbe. Jangan mancing-mancing ya, mbe, ya. Baik, assalamualaikum cucu. Mugia sehat, salamina. Jembar rezekina panjang yuswana. Amin, ya Allah. Abah Sumedang. Budaya kota Sumedang. Seni bangring, kuda renggong. Eta nyebah. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Biasa Balai Endah.
0: Oh Masya Allah. Oh iya Balai Endah. Lagi lihat TikToknya perempak ya.
1: Tapi gak boleh nyanyi sekarang mah.
0: Oh iya, sekarang teh kebetulan lagi panggung pop Sunda, lagi karaoke begitu. Coba.
1: Boleh nyanyi Sunda.
0: Mau nyanyi Sunda apa?
1: Karedak Lenca.
0: Paling oke nanti saja ya. Kalau minggu Senin besok boleh ya. Sekarang request dulu aja yang ada lagu-lagu di TikTok. Gak apa-apa cantik ya. Kirim salam aja. Apa sayang?
1: Yang nyanyinya teh Nia itu apa namanya?
0: Apa?
1: Kapanggi modal kan?
0: Kapanggi modal gitu ya.
1: Iya.
0: Nanti ini tuh siapa? Carmilla ya. Ku kenal di kau lalu satu cinta itu. Baik, Neng Carmilla, kalau mau nyanyi nanti bareng bisa, tapi Senin depan boleh kita catat dulu. Jadi sekarang dukung dulu lagu yang ada di layar. Kenapa?
1: Iya, minggu depan bulan Sapotong Karedok Lenca.
0: Boleh dicatat. Bulan Sapotong Karedok. Catet.
1: Lalu kita seumur kembang. Catet.
0: Kela itu nyukan lagu atau nitah? Nitah nyuruh.
1: Harapnya nanti buat minggu depan.

0: bayarnya?
1: Kamu jangan ketawa.
0: Enggak dong.
1: Bukan sama Carmila. Ini ada anak magang di sini.
0: Yang banyak teh pokoknya magitnya ya buat tehnya.
1: Ah, Maaci sayangku. Maaci. Udah.
0: Hatur nuhun teteh.
1: Iya, ditunggu minggu depan ya. Awas jangan absen ya hari Senin ya.
0: Iya.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang teteh nyanyi itu.
1: Nah. Oleh Ece Eta. Ya insya Allah.
0: Kalau enggak mati itu gak. Burunya apa jawab?
1: Iya. Oke, insya Allah ya.
0: Terserah teteh.
1: Ya, baik. Oke, yuk mangga.
0: Perempat adalah kita.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat adalah kita. Yang ini ya Allah, ini repot ya. Baik. Halo.
2: Sampar sampurasun.
1: Aduh, coba ulang sekali lagi yang jelas. Malah ketawa. Sampurasun, coba ulang lagi.
2: Sampurasun.
1: Masya Allah, rampes. Itu baru keren. Dengan siapa
2: di mana? Apa kabar, Mama?
1: Oh ya Allah, ini anakku yang jauh di sana. Baik.
2: Betul. Yang terbuang.
1: Anak terbuang. Aduh, maafkan ya pemirsa yang ada di TikTok. Maaf banget ini. Ya nggak tahu ini anak dari mana.
2: Okay. Gimana kabar, Ma?
1: Alhamdulillah baik. Apa sih baik? Bahasa Lampungnya baik apa?
2: Beti-beti.
1: Hah? Beti-beti?
2: Ya.
1: Beti-beti. Aduh, lucu juga ya kalimatnya. Tapi alhamdulillah jadi pembendaharaan kalimat bahasa Bandar Lampung aku jadi banyak. Nih salah satunya ini beti-beti. Baiklah.
2: Alhamdulillah gacok gawo.
1: Alhamdulillah gacok bawo. Apa?
2: Alhamdulillah gacok gawo.
1: Gacok gawo.
2: Alhamdulillah bisa.
1: Oke, alhamdulillah gacok bawo gawo. Aduh, Gusti.
2: Kang Cun, apa kabar, Kang?
1: Kang Cun, ayo sini. Anda disapa. Muncul sini. Loh, alhamdulillah katanya. Kang Cun lagi sakit, dia lagi habis operasi hidung dia.
2: Ditambah panjang gitu.
1: Ya, ditambah 2 meter ke depan. Dia lagi sakit lu.
2: Ya, Kang Cun ya.
1: Amin, katanya makasih doanya. Kalau Kang Cun enggak usah dioperasi, dia udah mancung hidungnya.
2: Oh gitu ya. Iyalah, karena dia sering narik-narikin itu, narik-narikin apa itu mah?
1: Apa?
2: Tapi ya. Apa sih alat apa sih itu namanya?
1: Organ. Organ ya, bukan ditarik, Nak. Nah, jangan maluin mamamu ya. Ini loh, Nak.
2: Jadi dipencet ya.
1: Kang iya. Ya. Kalau banyak
2: Kang Web ini pinter banget main keyboardnya. Aduh.
1: Coba. Kasih pantun dong Kang Cun, ada enggak pantunnya? Kan kalau memuji itu harus pakai pantun. Kalau Bandar Lampung kan pinter.
2: Aduh. Enggak bisa dadakan.
1: Beda lagi kalau misalnya apa Kang Cunnya perempuan pasti langsung keluar ini mah. Ininya apa gombalnya ya.
2: Waduh, enggak.
1: Kirim salam.
2: Yang magang, Ma.
1: Ini yang magang ada Kang Rambo.
2: Kang Rambo itu yang itu, yang main apa? Yang pemain film itu, Ma.
1: Enggak, ini mah.
2: Rambutnya panjang.
1: Enggak, ini mah panggilan sayang mamamu aja sama beliau. Coba, namanya siapa, Nak?
2: Pantesan aku itu udah enggak disayang karena dia udah ada yang sayang lagi.
1: Enggak, bukan gitu. Siapa?
2: Bukan.
1: Oke. Okay. Namanya Faiz.
2: Halo Pak Is.
1: Dia ngambek.
2: Ya, Damang ya.
1: Dia ngambek, aku panggil Rambo.
2: Tapi Rambo itu menyatakan kalau kita
1: kuat.
2: Lebih sayang gitu.
1: Dia kuat, kokoh, gitu. Tahan banting.
2: Semoga pokoknya di sana pokoknya aman-aman sama mama aku. Mama aku emang agak galak.
1: Janganlah kau bongkar mamamu ini, Nak.
2: Mas, itu apa tapak cinta ya, Mas? Belum.
1: Belum, sekarang boleh. Ayat tapak cinta.
2: Apa sih, Mas? Artinya tapak cinta itu aku tahunya
1: bekas,
2: cintanya
1: bekas,
2: aja,
1: bekas.
2: Tapi kalau tapak
1: tapak itu bekas.
2: Oh, bekas
1: jadi
2: cinta.
1: Sesa cinta, tapak cinta
2: gitu. Aduh, jangan. Jangan mah kalau bekas mah.
1: Kenapa? Mau yang enggak bekas.
2: Iyalah, masa kita bekas enggak, berarti
1: bekas,
2: tapak itu
1: bekas. Bekas bukan bekas ya apa tapak. Iya gitu. Iya seperti itu.
2: Tapak tangan.
1: Jadi intinya gini. Apa ya?

0: pernah bersama gitu dengan apa
1: pernah bersama tapi tidak
0: jadi ini, gitu ya. Kan pasti ada bekasnya kan, kenangan ya, istilahnya ke situlah ya, mungkin ini teman-teman yang dari apa yang ada yang lagi nonton nih, 1000 penonton ini di TikTok, coba apa tuh tapak cinta di Indonesia kan apa baik ya, sok atau mau salam-salam salamnya untuk siapa?
1: Karena tapak cinta itu kalau kenangannya terindah itu pasti nggak bakal lupa gitu, mas, kecil apapun gitu.
0: Ya betul, lanjut.
1: Salamnya buat itulah Teh Uni ya, semoga selalu sehat. Ada Abah Jenggot, Abah aku sehat terus, pokoknya untuk Sadayana aja, mas.
0: Itu Teh Carmilla di senggol lo, Carmilla.
1: Oh Teh Carmilla, sehat Teh. Pokoknya semua teteh-teteh lah yang di sana ya, semoga selalu sehat, selalu dilancarin semua urusannya. Pokoknya yang ada di TikTok tanggal tua semoga masuk lagi lah.
0: Iya betul, terima kasih loh.
1: Ya dah, buat mama aku makasih ya, ma.
0: Iya.
1: Salam buat Aa Pais sama Kang Ucun.
0: Ada Teh Rizka juga.
1: Oh Teh Rizka, maaf Teh, tadi nggak sebutin.
0: Iya.
1: Soal kirain nggak ada Teh Rizka, semoga selalu sehat.
0: Amin katanya.
1: Teh Rizka ini kayaknya
0: mulai. Ayo pulang kau, pulang sana, pulang.
1: Ya udah mama tuh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun, masya Allah. Bang Edo itu dari Bandar Lampung, Kang Cun. Karena kita ya, karena Bang Edo itu sering support juga, masuk juga di Perempat RI Bandung sampai manggilnya itu mamah ya, baik. Ada panggilan-panggilan khusus dia itu ke seluruh penyiar Perempat, ada yang manggilnya Uwa, Tante atau apalah gitu. Ya baiklah. Ini kembali lagi tentunya ke TikTok-nya Perempat ya, Cup Ah Baso udah ya, ke Teh Mbe tadi Mbe bulan priangannya udah loh Mbe, udah diputerin ya, terus diputerkan Abdi Sukapura, Kang Masda. Layung langit ya. Oke siap. Teteh Ambu Rosnya kemana? Oh Ambu Ros siaran siang ya, yang biasa kan karaoke di dangdut ya. Kalau Ambu Ros itu karaoke dangdut tadi hari apa sih? Jumat ya. Kalau nggak salah sih karaoke dangdut Jumat ya, kalau nggak salah. Baik, kalau di hari Senin mah pop Sunda aja ya untuk Jidun. Terima kasih, salam kenal ya di sini dengan Nia Iswara. Kemudian Masda Kiara Condong nomor 2 udah Kesa Kedap. RRI Bandung Gas Lestari kelaknya RRI Bandung Gas Lestari sekarang Indonesia ya udah tadi Teteh Suwantena. Terima kasih. Gaskeun sing melesat nuhun aki. Alhamdulillah. Cece Nunit mohon Ece menyapa aku bulan di priangan parantos gelis anaking. Semangat Cece. Semangat aku ada di pemirsa TikTok makanya yuk. Halo. Iya Mbe. Salam Wanoti announcer LPPL Radio Ben Pasubang. Masya Allah. Haduh. Ini ayah siapa nih? Pokoknya mah dari LPPL Radio Ben Pasubang. Terima kasih, luar biasa. Ini sesama insan radio ya. Baik. Aduh ek telat ember. Terus keluar Ece asli. Oh mohon aslinya keluar gara-gara Anda ini ya. Assalamualaikum Cece, moga sehat, salamina Jembar rezekina udah tadi. Tete Badenaros ari kanggo musik di RRI bisa lagu naon wae cenah gitu Jemba. Lagu apa aja insyaallah ya. Ini ada MD-nya di sini nih Kang Encun ya. Baik ayah, salam wanoti. Ya atos lagi haha ke baru bukbak. Tehnia kumada mang, alhamdulillah rada ngaguru cenah teh. Oh gitu, urang Cimahi hatur nuhun ke urang dugikeun ya. Neuneun harepan atuh Cece, siap cus, siap be. Dan harapan kasah atuh Mbe, coba cerita. Teh mau lagu Mojang Priangan siap. Salam wanoti. Oke, hadir sahanu hadir. Ayah Abdullah di saung air. Saung air ya. Sanes Andir, air, betul, air. Heeh. Hadir sono teh. Teh mau lagu Mojang Priangan diraksukan kabaya etanya. Ceceun dan harapan iya. Telah jejak jejak cinta, betul jejak cinta, tapak cinta, kenangan cinta, kemudian jejak cinta. Cece nenden harapan siap. Kang Cun sarang nenden harapan pangintennya. Terus ini siapa nih? Abah Sumedang, kaliki buah kaliki, cakep pencok kiris rujak huni, tenyangki menit tenyangki, Cece gelis mirip Syahrini. Aduh, jauh teuing abah, tong dibirip ka cahri di Gusti nu Agung kumaha atuh Rizka. Lajeng Jumat papa Cecen dan harapan oke siap tos ya. Teteh andeng-andengan sami sarang abdi aya di luhur bibir. Oh ini ya. Andeng-andeng teh apa tahi lalat. Oh di dia sami di kanan. Mohon alhamdulillah atuh. Abdi mah da upami dinten Senin di palih katuhu, tardin dan Salasa palih kenca. Aya nu kitunya. Kalikina atos. Assalamualaikum. Atos mun Ciranjang Cianjur saun teh Kang Cun hadir masyaallah. Ciranjang Cianjur tauco aya lagu tauco Cianjur. Lamun urang rek Cianjur eta dadada le nananana nang pernah Cianjur tauco. Assalamualaikum sehat selalu alhamdulillah cece salam Pangwano ti abdi Cinunuk. Aduh telis-elis masyaallah hoyong kawih ngantos warisan waleran. Akrin Suhana, hoyong kawih ngantos warisan atau tapi waleran. Kok maksudnya judul? Oh ngantos waleran. Yeah. Oh itu judulnya. Oh maafkan diriku. Siap ke orang tulis pokok nama anu munut lagu ayana insya Allah ke orang dugikan mingguan payun. Ayana pada naon hela, naden harapan hela bade layung langit hela. Layung langit hela go mumpung masih kena ayah waktu ya. Hatur nuhun akang ajak mudah-mudahan kahibur. Hapunten bila ya kirang nacus. Wis WA.

0: ngilapeun ka hamba. Rijal Riri, ah Kang Rijal. Ayo Kang, ini lagi on air ini di Prompat RR di Bandung. Kang Rijal juga suka on airnya di TikTok ya.
1: Oke.
0: Kang Rijal sang penari keren ini. Suaranya bagus juga.

0: payung langit pulas biru, cintaku hanya padamu.
1: Aduh Gusti, pin out ya. Alhamdulillah ya Allah tekaraos ieu waktos tos nyerelek. RRI Bandung kanggo ngiringan English event boleh. Ini tetehnya yang biasanya suka jadi MC pengajian siraman ya? Bukan. Iya, ka Sumedang beli tahu, ka Cileunyi beli petis. Semua orang juga tahu Cece nyanyi suaranya kayak artis. Masya Allah. Gusti bikin aku berbunga-bunga, si Abah Sumedang bisa ae. Abah, aduh mun abi bisa da mun teu acan parigel Abah abdi ngadamel pantun teh. Aduh ya Allah papagahan atuh ku Abah. Kang Rizal pamit heula cenah, yes teteh mangga. Semangat sukses teteh. Dan sehat-sehat salam kanggo sadayana. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Rizal. Hatur nuhun teteh Laguna, teteh Sumiati, lajeng Kang Teh Embe juga kamana cenah kamana. Rizal kabur beb. Beb jangan mancing-mancing ya beb. Oke, urang Sumedang alhamdulillah hatur nuhun. Tadi teh dari Han ya. Iya, alhamdulillah ini Han sepertinya suka lihat TikToknya di Tehnia Iswara juga ya. Mohon gelis anak king. Mohon sadi dinten bade di RRI Bandung Cece teh saluaran etanya mohon gitu we pangintennya ngimsi ke sana kemari. Tos hiji teras tos hiji teras 2 atosnya. Tos 2 teras 3. Tadi tos diauskeun nya imannya. Atosnya apa? Atos. Oke, wis atuh upami. Tos hiji teras 2, tos 2 teras 3. Mata kata jing kagoda. Oh, suantana meni halimpu. Hatur nuhun Abah Sumedang. Hayo atuh Abah ka dia amengan ka RRI Bandung. Lajeng karasan dia ga enu lebet, mohon di WhatsApp. Assalamualaikum lijeng enjing, lajeng kasiang naken sate cecenia aki-aki letik cidaun silaturahim mereka sadayana wae anu teras manco di proopat di mana wae ayana mugia teras daramang wasalam. Hatur nuhun aki-aki letik cimaragang cidaun duge kadanget iya sorte aki-aki letiknya masih kene milari kumaha carana cenah ngabuka TikTok. Ya Allah aki-aki mohon kaliki buah kaliki urang lagukeun ya Bah Sumedang. Kaliki buah kaliki. Nah, kita walet jadi gini. Kaliki buah kaliki. Nya. Pak Is jangan diam aja bilang. Nya. Coba ya, kamu ya. Bilang nya aja. Nya. Tak itu bareng sama Kang Cun ya. Coba. Yuk coba ya. Oke. Okay. Kaliki buah kaliki. Pinter. Pencok tiris rujak. Ah, tuh buka handap. Pencok tiris. Atuh itu ka engal kaluhur. Jadi abdi teu apal Abah kumaha atuh ieu teh di scroll. Nya dadading dadudang didang ke sakadap. Atuh mana ieu teh meneh tos nya nya tos kompak. Ieu na naik ka luhur Umi kumaha atuh jadi lelumpatan ieu. Cece jantan sesah. Nembe teh nuju mohon pamit heula ka sakadap. Mana tos siji teras dua tilu cecemnya. Aduh pamit heula. Atuh aki jantan weh teh jantan eta diawaskeunana. Oke. Oke. Ah, teh jantan Mang Cunah. Teu kaos. Hanas dilatihnya Pak Isnya. Nya, nitosieuneun Pak Is barusan. Tiasa nyungkeun lagu na Bang Bung Hideung. Mangga payun we nya. Urang catet. Malam teteh, hah? Malam? Malam? Di mana Anda? Kok malam? Di sini siang. Ini curiga di luar Jawa Barat mungkin ya. Malam juga. Terima kasih. Ya Papa Ata, ya apa Pak? Pak Ata, apa Papa Ata? Tos hiji teras 2, tos 2 teras 3, mata kata ji mata kakoda cece meni halimpu. Hatur nuhun, terima kasih. Ayo ah, Laguna dan Harapan Mang. Bila waktu natos nyengapan. Malam teteh malam juga. Oh, USA, bantesan ada di ada di USA, USA. How are you? How are you? Padahal si akangna bahasa bahasa Indonesia, bahasa Sunda ya. Ada orang sok-sok Inggris teh geningannya. USA teteh. Oke, selamat mendengarkan kita di Perempat RRI Bandung. Terima kasih, saya bahagia sekali bisa apa namanya dengan Kang Ridwan. Kang Ridwan, baik lagu-lagu Sunda suka ya Kang Ridwan. Baik. Lauk sepat ketinggal jejer buahnya. Sok pepaya tangkal kiara proopat sing tambih nanjir tetap jaya ke udara. Oleh Teteh apa kabar Damang? Kang Ridwan alhamdulillah Damang. Kang Ridwan di New SA. Oh, New SA teh Amerika, Pan. Baik. Suka banget teh. Terima kasih sayangku. Boleh deh kalau begitu mas satu lagu ya buat Kang Ridwan yang sekarang lagi di New SA. Oh, lagi sekolah mungkin di sana ya. Atau kalau kali-kali nanti bawa kita ya tim kesenian ke New SA. Untuk memperkenalkan seni budaya ke sana. Beberapa pernah ke luar negeri kita membawa misi kesenian, tapi yang belum pernah kita ke Amerika sih jujur aja ya. Yuk, dengan harapan ke lakang orang taikeun heula pider da parantos naik prung. Ah. Nguli di Amerika mah atuh da ageung. Dilujeng Kang. Abi ge hoyong nguli di Amerika. Dengan harapan tembe.

Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suka banget teteh, terima kasih. Nguli teh, gak apa-apa Kang Ridwan. Nguli di New SA, mak tuh udah gaji nage ku dolar. Mohon abegi hoyong nguli di New SA Kang Encun, jangan bener ngali. Abah Nunu di Chicago, sama teh Cicaruy, Golempang daerah Abah. Alhamdulillah turun Abah Sumedang. Ikatan cece ke New SA, ember, ikatan dong, domba, jangan mancing-mancing eh. Duh kangen banget kalau denger lagu-lagu ginian. Tentunya ya Kang Ridwan kangen di komodri pangitan upami Kang Ridwan ti asal ti Bandung ti Jawa Barat. Pasti ya kangen dengan lagu-lagu Sunda. Gampil Kang Ridwan upami kangen karena lagu-lagu Sunda. Pokoknya pantengin terus aja di tiap hari Senin ya. Ini on air loh dari RRI ya. Kasaha atuh kasaha ka Bandung meser TV Politron. Aduh merek eta teh. Itu saha nu di kerudung mirip artis sinetron. Ah Abah mah suka bikin seneng aja Abah. Ah ari kitu teh masuk tara tibra bobo. Tos jam 11 badean undur pamit tapi kesekedapi hawa tos teh acan ka awaskeun sadayana. Eceh haluangmu selalu mengena. Waas nabeuh bareng ceu ember dong. Tadi kan lagu apa teteh bulan dipriangan kan lagu kamemet teh domba. Ada yang nanya, kenapa cina cantik-cantik kok panggilnya domba? Itu mah rahasia kita Mbe ya. Menihalin pun sonten hatur nuhun. Endol terima kasih Dom. Suaranya mantap. Siapa nih? Mama aku. Terima kasih untuk anakku Bang Edo. Edo do. Sukses teras mama. Terima kasih sayangku. Baik kaum dangu. Pemirsa dimanapun Anda berada, dari ujung sampai ujung, dari Sabang sampai Merauke, pokoknya terima kasih hatur nuhun pisan ya. Luar biasa domba jeng cantik. Ya abdi pamitan heula. Mohon abdi kabari pamit. Hayu urang pungkas, tepang dangu urang, tepang rarai urang. Baik itu teman-teman, rekan-rekan pemirsa yang ada di TikToknya Perempat, yang sudah join, yang sudah gabung, terima kasih. Semoga disehatkan, rizkinya juga dilancarkan ya. Karena satu hal luar biasa, apresiasi luar biasa ketika saya sedang siaran, Anda masuk, Anda join, kita ngobrol langsung, itu keren banget. Terima kasih hatur nuhun. Lagu-lagu yang kami sampaikan, mohon maaf tidak bisa kami sampaikan semuanya ya Kang Cunnya, teh sadayana. Tapak cinta tante tiasa kadugikan ikut toster kor 4 menit. Mudah-mudahan orang tiasa tepang dising darah ramang sara rehat cecenya ngantos pisan kasumpinganana tepang danguna tepang raraina urang dina Senen Payon. Yudadah yu bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak permios.

di gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun, Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandanganana anu endah tur asri. Nu munggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1837. Dina pertengahan taun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montan. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu selepas panggung pop Sunda, tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berikutnya UMKM, obrolan bersama rekan-rekan kita, para pelaku UMKM. Namun kami hadirkan saat ini tidak bisa live karena satu dan lain hal, namun kami akan menghadirkan dalam bentuk siaran ulang atau paket yang ditemani rekan kami Benny Herdiansah tentang adaptasi AI bagi UMKM. Gimana obrolannya? Yuk kita simak bersama.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Merombak Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama saya Benny Herdiansa menemani Anda di pagi hari ini, pagi menjelang siang pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya, waktu saat ini di studio Merombak Suara Bandung. Alhamdulillah tentunya setiap harinya kami hadirkan obrolan UMKM ke ruang dengan Anda kurang lebih selama 40 menit ke depan. Ya, inspirasi atau motivasi pengalaman usaha begitu ya, para pelaku usaha UMKM dari berbagai bidang ya, tentunya akan kami hadirkan untuk juga menambah wawasan Anda atau juga mungkin bagi Anda yang saat ini sedang merintis usaha begitu, supaya lebih semangat dan perlu dorongan, dukungan atau juga mungkin perlu ilmu ya, tambahan ya, ilmu begitu untuk menjalankan usaha UMKM Anda. Seperti biasa kita akan hadirkan narasumber berbincang bersama dengan para pelaku usaha UMKM, dan kali ini untuk edisi hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber saat ini hadir, ada Bapak Subagja Halim, owner dari Glowing Print ya. Kita akan membahas mengenai adaptasi AI bagi UMKM. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya panggilnya berarti Kang Subagja saja ya, Kang ya?
2: Kelangkung.
1: Ya, Bang. Kang Subagja, terima kasih sudah hadir di studio Perempat RR Bandung. Kita akan berbincang kurang lebih sekitar 40 menit ya, Kang.
2: Iya.
1: Perihal AI ini sudah menjadi bahasa keren begitu ya untuk kita semuanya di masa digitalisasi ini begitu ya. Banyak seluruh aspek kehidupan ini nampaknya juga bergantung pada AI saat ini, atau sudah banyak yang menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari, dan juga berikut juga dalam usaha kecil dan menengah begitu ya, Kang ya. Namun ini nampaknya juga sebagian orang menganggap bahwa AI ini terlihat kaku, Kang, begitu ya. Nah, ini juga mungkin dirasakan oleh Akang, begitu?
2: Betul.
1: Boleh. Mangga. Sekaligus juga ingin memperkenalkan diri barangkali lebih jelas, mangga, Kang Subagja.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: Waalaikumsalam.
2: Subagja Halim. Sebagai owner Glowing Print di Jalan Digital Printing di Jalan Pagarsih nomor 5C.
1: Ya.
2: Di Glowing Print sejak 2016 kita mulai operasional dan memanfaatkan teknologi AI itu sejak sekitar setahun terakhir. Sejak setahun terakhir.
1: Jadi baru-baru ini ya, Kang ya?
2: Iya, baru-baru. Setahun terakhir kita mulai memanfaatkan teknologi AI dan ternyata itu cukup banyak membantu. Meskipun itu tadi disebutkan bahwa AI itu terlalu robotik.
1: Terlalu robotik, jadi terkesan kaku begitu ya, terlihatnya.
2: Siapapun kalau itu akan bisa mengetahui bahwa bisa dari kita karena dunia visual, kita terlihat gambarnya aneh, gitu. Pasti ada meskipun serialistisnya AI, pasti ada satu
1: masih terlihat.
2: Ada satu klik apa gitu pasti.
1: Baik. Jadi masih dirasa kurang sempurna dan juga tidak relevan begitu dengan kehidupan manusia Indonesia terutamanya. Jadi tidak semuanya bisa masuk begitu dengan kondisi menggunakan AI ya.
2: Iya,
1: harus tentunya ada proses lagi. Baik. Nah, kemudian emang sejauh ini para UMKM rata-rata menggunakan AI, sudah menggunakan AI atau gimana? Atau masih juga dengan proses yang sama serupa dengan dulu sebelum ada AI begitu?
2: Setahu saya sih masih jarang yang menggunakan.
1: Masih jarang AI. Ya.
2: Ini bisa kita lihat terutama di sekitar dunia dunia saya ya.
1: Iya, betul.
2: Ketika menghubungi kita sebenarnya ketika menghubungi mereka kita butuh info atau apa? Ketika karena kita masih menunggu waktu berapa lama untuk dapat respon. Nah, menggunakan AI kita bisa ngasih respon 24 jam per 7 hari. Real time. Saat itu mengajar. Tapi ya itu dulu responnya mesti kita polish dulu apa yang kita siapkan dulu jawaban-jawaban itu apa.
1: Jawaban-jawabannya tetap harus dari manusia gitu dari kita ya begitu ya. Dan artinya supaya AI ini bisa terasa lebih fleksibel, jadi seakan-akan kayak tadi yang disampaikan, jadi respon cepat tapi tetap dengan apa ya istilahnya, dengan bahasa yang lebih manusia begitu ya, tidak robotik. Iya juga harus menyiapkan begitu. Berarti AI ini juga perlu data yang lebih kompleks begitu ya.
2: Kita masukkan
1: data dulu yang lebih kompleks. Baik. Jadi sejauh ini satu tahun ini memang akan mencoba menggunakan AI. Tapi ada manfaatnya nggak kira-kira yang dirasakan begitu dari penggunaan AI sendiri?
2: Ada.
1: Ya.
2: Jadi pertama tadi respon. Terus, jadi kita respon. Mereka udah si konsumen itu udah merasa terbantu dengan itu. Datang ke toko. Jadi tinggal finishing aja.
1: Iya.
2: Apa? Mungkin transaksi atau yang lainnya. Jadi menghemat waktu.
1: Menghemat waktu. Ya. Oke.
2: Jika juga sebelumnya datang nanya, anggaplah berapa lama gitu sebelum sampai ke keputusan untuk bertransaksi menggunakan AI itu lebih cepat.
1: Oke.
2: Kalau datang, oh cuma lihat fisiknya, oh ini. Oh iya, kita pilih yang ini.
1: Oke. Transaksi gitu. Jadi bisa dibilang ini efisiensi waktu juga ya.
2: Efisiensi waktu.
1: Baik. Jadi tidak semua AI bisa digunakan seadanya begitu ya. Tapi juga tentu harus ada sentuhan dari kita juga, penambahan mungkin dari kekurangan-kekurangan yang ada begitu. Kang sudah lama tadi ya di percetakan ya.
2: Saya di untuk Glowing Print saya 2016. Agustus 2016.
1: Baik. Dan saat ini di digital print ya. Baru 1 tahun yang di digital print atau sudah lama?
2: Digital print dari 2016.
1: Oh, 2016 itu. Sebelumnya
2: penggunaan AI itu 2 tahun terakhir.
1: Oh, waktu penggunaan AI saja yang 1 tahun terakhir. Baik. Kemudian gimana nih analisa Akang sendiri? Jadi penggunaan AI sebaiknya seperti apa? Digunakan seperti apa? Khususnya untuk dunia usaha UMKM ini begitu.
2: Menurut saya untuk AI itu akan terus sangat berkembang. Sama seperti 20 tahun yang lalu ketika internet masuk.
1: Masih menjadi hal yang apa namanya?
2: Masih di luar jangkauan.
1: Di luar jangkauan kita, betul.
2: Kita belum sampai gitu.
1: Belum sampai, betul. Nah,
2: anggaplah AI sekarang seperti 15 tahun terakhir.
1: Baik.
2: Udah masuk, tapi sebagian terjangkau, sebagian lagi
1: Masih
2: banyak yang belum terjangkau. Dan itu masih bisa dieksplorasi dan masih akan banyak masuk.
1: Oke. Jadi ada kemungkinan ada perkembangan begitu ya, sehingga bisa diterima dan tidak terlihat kaku lagi seperti halnya.
2: Bisa.
1: Sangat-sangat
2: mungkin.
1: Baik, begitu ya. Oke. Kira-kira apa lagi nih Kang, sejauh ini pengalaman Akang begitu dengan menggunakan AI, permasalahan-permasalahan apa yang sering ditemui begitu?
2: Beberapa waktu lalu kita di dunia visual, di printing, sempat tren penggunaan AI itu untuk membuat gambar. Nah itu banyak banget. Gambar apa-apa. Kita cuma masukin data pengen ini, nanti keluar gambarnya. Tinggal pilih berapa banyak gitu.
1: Oke.
2: Itu. Dan ternyata dari semua itu mereka mengeluarkan, si AI itu mengeluarkan beberapa alternatif gambar. Anggaplah 4 atau 6 biasanya bentuknya genap. Dan itu enggak, dari data yang kita masukkan itu paling cuman berapa persennya yang sesuai gitu
1: dengan
2: yang
1: kita harapkan itu. Sesuai dengan harapan begitu ya.
2: Yang kita harapkan itu cuman berapa persennya, itu tetap mesti kita olah lagi.
1: Diolah lagi gitu ya. Baik. Nah, jadi setelah itu apa yang akan lakukan? Jadi diolahnya dengan cara seperti apa? Tata dasarnya dari AI itu. Dasarnya dari AI gitu.
2: Dari AI terus ya itu tadi kita ambil dari beberapa sampel itu kita masukin. Nanti si tukang setting atau desainernya digabung.
1: Oke, jadi digabung. Ada istilah pembuatan secara manual juga ya gitu ya.
2: Itu tetap ada.
1: Ada proses manual juga yang dilakukan oleh manusia.
2: Itu tadi manusianya untuk memanusiakan AI.
1: Memanusiakan AI-nya begitu ya. Ya barangkali yang apa namanya kan AI juga berdasarkan data yang sudah masuk atau mungkin apa gitu ya diramu kembali. Nah, ditawarkan begitu ya kan ya sejauh ini ditawarkan. Baik gitu. Nah, ini jadi bisa dibilang jadi kemungkinan bisa terjadi juga ya. Maksudnya kan konon katanya AI akan menggantikan manusia secara sepenuhnya. Tapi tidak kan ya sebenarnya Kang.
2: Jangan terjadi deh.
1: Jangan terjadi. Tapi bisa terjadi atau gimana Kang? Menurut Akang sendiri nih prediksi. Oh enggak mungkin ya.
2: Ya itu kan sesuai apa yang kita masukkan.
1: Baik. Terbatas juga terbatas. Ya, terbatas juga ya. Dan juga tadi sifatnya mesin banget gitu
2: mesin
1: ya.
2: Mesin banget.
1: Tapi tetap harus ada sentuhan seni dan sebagainya gitu ya. Itu dan ya. Itu hanya punya dari manusia gitu.
2: Itu yang mesin nggak punya. Sentuhan seni dan kemanusiaan.
1: Betul. Nah gitu. Nah di bisnis ini nampaknya digital print mah harus benar-benar apa ya punya banyak inspirasi dan lain sebagainya gitu kan ya. Betul kan ya?
2: Iya.
1: Ya,
2: semuanya lagi, itu masih bukan digital print
1: semuanya itu. Iya, tapi kan lebih kayaknya lebih kental gitu kehidupannya gitu. Ya, ruang kerjanya kayak misalkan membuat grafik, gambar dan lain sebagainya atau pemilihan font yang lain sebagainya atau mungkin apalagi nih kira-kira banyak kan ya.
2: Banyak.
1: Harus ide-ide itu bermunculan dari proses manusia begitu ya. Betul.
2: Oke. Itu yang bisa sangat di mana saja bisa datang tiba-tiba gitu.
1: Oke. Nah, Kang, ini mau bertanya nih untuk digital print usaha ini yang berhubungan juga dengan UMKM Akang sering ngerjain apa saja nih, Kang?
2: Yang paling sering UMKM kita cukup mengerucut aja kalau gitu ya. Itu pembuatan label. Itu sangat sering. Itu bahkan itu mungkin jadi apa ya proyek harian kita gitu.
1: Oh ya. Proyek harian
2: label banyak bikin si konsumen bikin apalah produk apa
1: logo misalkan
2: logo,
1: ya
2: logo di label kadang-kadang
1: sekarang ini kan UMKM lagi tren selalu bikin logo ya bikin logo pengen nama pengen autentik begitu
2: itu. Mereka bikin logo punya pengen produk apa tolong bikin ini ini ukurnya segimana batasnya seperti apa. Nah bingung batasnya seperti apa. Kita akhirnya kita bikin berapa sampel di label tuh di berapa ukuran tetap maunya yang mana.
1: Akhirnya diserahkan gitu ya.
2: Jadi sama seperti tadi dia masih masukkan apa kita kerjakan gitu.
1: Iya tapi dasarnya Akang juga dari AI dulu gambaran umum atau benar-benar di apa AI-nya tidak digunakan.
2: Satu udah misalnya antara
1: penggunaan AI saat kapan gitu?
2: Kami dan konsumen itu udah mentok. Kita berikan ini. Oke, kita bikin cari inspirasi aja lah biar cepat gitu. Kita masukin AI. Itu di sana bisa bisa menemukan yang baru. Apa yang dimaunya meskipun enggak selamanya gitu dan kadang-kadang balik lagi ke awal yang kita minta gitu.
1: Betul. Nah, kembali lagi ke fungsi AI yang barangkali ini sudah dijalankan Akan di sini sudah beberapa menulis di sini ya menyampaikan bahwa otomatisasi tugas rutin seperti tadi ya untuk apa namanya respon cepat gitu ya klien ini udah sudah dilakukan ya Kang ya
2: itu yang
1: sudah sempurna kira-kira
2: menurut saya sampai ini ya anggap cukup 90% ya.
1: baik betul karena kan kalau sebagai manusia kan ada capeknya juga ya Kang ya. Ada lelahnya kemudian juga jam operasional kerja juga terbatas ya nah ini AI ini dipergunakan betul-betul ya Kang ya
2: betul jadi mungkin ya waktu kita sampai anggaplah sampai jam 5 sementara si klien itu punya waktu
1: bisa kapan saja.
2: Jadi kita
1: kecenderungan di jam berapa? Di jam kerja atau di luar jam kerja nih?
2: Jam hampir 50-50.
1: Oh gitu. Ya. Ada juga selalu yang bertanya atau order dan lain sebagainya di jam luar kerja.
2: Di luar jam kerja. Jadi kadang-kadang besok paginya kita masuk yang responnya itu. Yang
1: di follow up lagi gitu ya.
2: Itu ini.
1: Oke. Baik. Kemudian yang kedua nih personalisasi pemasaran. Jadi mungkin lebih ke Akang juga melihat bagaimana tren masyarakat begitu ya pemasaran yang kira-kiranya relevan saat ini melihatnya langsung ke AI begitu ya.
2: Ya. Soalnya kan dengan anggaplah internet itu sekarang kan udah masuknya ke sampai ruang tidur.
1: Iya betul.
2: Sampai saat-saat terakhir kita melek tuh masih
1: hidup. Masih tetap ya. Bangun, ngeliat handphone lagi.
2: Nah jadi, itu dengan
1: tidak lepas dari situ ya.
2: Itu dengan masukannya data-data itu yang diserap oleh AI itu kan keinginan-keinginan orang yang ada di itu kan.
1: Baik.
2: Nah itu yang bisa jadi salah satu acuan kita untuk melihat keinginan lain seperti apa, keinginan konsumen seperti apa.
1: Baik. Nah ini nih. Prediksi juga AI ini bisa juga bagaimana mengecek ya memberikan wawasan tentang tren pasar gitu ya.
2: Iya. Sebenarnya itu apa ya? Kita bisa ngelihat tren pasar seperti apa dalam seminggu terakhir, dua minggu terakhir, sebulan terakhir, bahkan setahun terakhir kita akan ngelihat.
1: Kita kira grafiknya
2: akan ketahuan. Dan kita nggak bisa seperti untuk digital printing nggak bisa seperti dulu kita momentum akhir tahun, momentum pilkada seperti sekarang,
1: misalkan,
2: atau momentum apalah gitu tahun atau gitu yang lain-lainnya. Soalnya dan ternyata momentum yang sekian puluh tahun berjalan tuh awal tahun ajaran baru nih bisa butuh banyak
1: senang
2: gitu atau
1: ada perubahan gitu.
2: Ada perubahan.
1: Baik.
2: Kayak pilkada yang sekarang, pilkada aja sekarang. Dan ternyata di teman-teman sama pengusaha di sana banyak yang senyum kecut.
1: Oh gitu.
2: Gak seperti dulu.
1: Betul. Gak seperti
2: setahun yang lalu.
1: Baik.
2: Apalagi dengan setelah pandemi. Mau gak mau 2 tahun itu merubah total dunia usaha.
1: Betul. Jadi perubahan perilaku manusia begitu ya Kang ya. Ini juga yang menyebabkan terjadi sehingga tren pasar juga berubah. Oke. Apalagi ditambah sekarang ini kalau misalnya tadi ngobrol akan menyinggung perihal pilkada ya. Misalkan pembuatan banner dan sebagainya kan sekarang sudah beralih ke digital juga ya. Sudah tidak terlalu memaksakan untuk membuat kan.
2: Kita lihatlah di jalan.
1: Iya, betul. Lalu gimana adaptasi teman-teman nih termasuk di percetakan begitu?
2: Kalau untuk itu paling kita banyak ada sih yang terutama yang mereka si calon itu yang membuat mengalihkan untuk membagi segmen pemilih. Nah, untuk segmen pemilih pemula emang ada berapa minta dibikinkan konten gitu.
1: Konten berupa video
2: atau
1: foto misalnya.
2: Foto juga ada, tapi enggak sebanyak apa, masih belum.
1: Lu gimana nih Kang? Berarti jualannya seperti apa? Kan sulit ya kalau dulu mah memang ya istilahnya cuannya juga lumayan kalau dulu kan ya, karena memang berkaitan dengan bahan dan sebagainya, bahan baku dan sebagainya. Kalau sekarang jualannya seperti apa? Berarti apakah karya cipta? Jadi seperti lukisan. Berarti jadi kayak sebagai lukisan gitu ya yang dijual khusus begitu.
2: Yang kita hitung biasanya durasi.
1: Oh, durasi.
2: Prosesnya, proses pembuatan. Dan kerumitan.
1: Baik.
2: Banyak kan biasanya yang datang karena itu tadi saya bilang pertama yang datang ke pagar itu advertising, perantara. Sangat ya sangat ya yang gede-gede itu jarang end user langsung. Dan si perantara itu kita bawa kasih konsep ini. Dari sana itunya. Lagi-lagi jadi berjenjang
1: gini. Iya, bertahap gitu lah.
2: Kita sampai ini dan si itu juga nutup pintu lah untuk kita
1: tahu ini ke sana. Iya, pastinya. Kan. Itu kartu ya. Ya baik. Dengan tapi masih ada yang seperti itu ya enggak langsung ke pembeli atau klien utamanya
2: banyak,
1: lewat perantara ya masih banyak ya. Oke gitu ya.
2: Kondisi kayak sekarang kan masih gimana kita kondisi susah itu kan. Duit lagi susah sekarang.
1: Iya.
2: Yang cara paling mudah ya jadi perantara itu.
1: Dan akan enggak apa-apa gitu ya melumrahkan itu ya. Berbagi itu. Rezeki lah ya kan.
2: Masing-masing udah punya jatahnya masing-masing.
1: Betul.
2: Itu di situ ya silakan lah.
1: Iya. Yang penting tetap ada pekerjaan begitu ya Kang ya.
2: Kita jalan bersama.
1: Betul. Nah tadi menarik Akang sampaikan kalau jadi hasil akhirnya untuk saat ini di perubahan juga ya cara kerja begitu ya. Jadi nggak menjual banyaknya berapa pieces kita mengeluarkan dengan bahan material yang berbeda-beda kelasnya misalnya, tapi dengan proses dihitung. Kemudian kerumitan.

0: kan sangat apa ya, nggak jarang sih, ada banyak yang kita datang cuman pengen bikin ini segini-segini gambarnya di ini, nah itu untuk menyiapkan file itu juga kita hitung waktunya.
1: Oke, baik. Nah gitu. Justru jadi lebih baik juga, bagus juga ya, alhamdulillah ya. Jadi terkesan tidak hanya mengukur dari bahan dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana prosesnya juga harus dihargai begitu ya Kang ya.
0: Hargai proses lah.
1: Hargai proses, betul. Jadi karya kan, iya. Jadi betul. Jadi bukan masalah kuantiti, tapi juga memang kualitasnya juga harus dianggap gitu ya, begitu ya Kang ya. Oke, kemudian juga ini Akang juga menangkap bahwa penggunaan AI ini juga sebagai peningkatan layanan untuk pelanggan. Jadi untuk kepuasan pelanggan begitu Kang ya.
0: Ya itu tadi respon cepat itu salah respon satu yang cepat. Telah kita rasakan langsung.
1: Baik gitu. Baik. Oke. Nah ini kayak menjawab pertanyaan di selama 24 jam itu ya. Ya, namun tetap juga mungkin untuk jawaban yang paling pas mungkin ini di follow up kembali gitu ya, kan di follow up kembali
0: bener nggak yang si mesin ini jauh itu bener nggak seperti yang mereka inginkan,
1: betul betul. Nah kemudian kan ini kalau ini kan sebelum apa ya istilahnya masih berupa penawaran atau pertanyaan sebelum ke deal gitu ya. Nah setelah pekerjaan apakah AI ini dia digunakan oleh Akang misalkan bertanya, jadi ada istilahnya kolom testimoni atau seperti apa nih, kepuasan pelanggan lah.
0: Pelanggan. Paling kita buat kepuasan pelanggan untuk itu biasanya sih kita belum ada. Paling kita lihat di Google review aja. Maksudnya seperti apa, dan itu cukup sangat berpengaruh.
1: Sangat berpengaruh itu Kang.
0: Sangat berpengaruh nih.
1: Akang selalu menyampaikan ke klien untuk menyampaikan reviewnya gitu ya.
0: Kalau sempat
1: kalau enggak lewat saja.
0: Enggak, kita teman-teman ada masuk ting. Oh ini.
1: Oh iya, betul betul. Baik. Kemudian ini estimasi mungkin ya. Iya. Estimasi harga dan juga optimasi harga dengan AI memang bisa Kang? Sejauh apa memang?
0: Bisa tapi belum.
1: Belum.
0: Kita pernah beberapa kali mencoba. Bisa. Ada yang bisa klik. Tapi belum semua apa? Belum semua sesuai gitu.
1: Okay.
0: Karena itu tadi AI itu belum terjangkau, belum bener
1: semua orang menggunakannya. Baik ya. Ya itu dia, tetap harus juga disesuaikan ya.
0: Disesuaikan dengan betul. Kebiasaan dan merubah kebiasaan itu yang susahnya itu.
1: Nah ini nih peningkatan proses produksi. Kumaha Kang perihal itu?
0: Peningkatan produksi. Kalau untuk produksi, kita yang awalnya tadi menyiapkan file untuk produksi itu salah satu bagian proses produksi, dan itu menghemat waktu itu.
1: Oke.
0: Sementara kalau ketika produksi udah jalan, emang ya berhenti di sana. Beberapa perlengkapan yang kita miliki tetap kontrolnya masih di manusia. Perlengkapan peralatan yang kita miliki berapa banyak itu, kontrolnya masih manusia. Ini mesti gini untuk jadi ini, jadi itu gitu. Jadi sampai di praproduksi itu. Tapi praproduksi masih dalam hitungan produksi jadinya.
1: Nah, baik ya. Nah, ini masalah pasokan nih untuk juga memprediksi stok, mengelola pemasok, serta juga meminimalkan kekurangan atau kelebihan stok. Jadi dengan AI ini bisa membantu juga untuk mencoba memanage gitu masalah pasokan dan lain sebagainya Kang, produksi. Jadi katanya. Sudah AI banget deh ini ya, produksi di Akang nih ya, di glowing tuh. Tapi ada kemungkinan untuk terus dikembangkan nggak Kang, sehingga nantinya benar-benar bisa optimal begitu penggunaan AI di tempat usaha Akang gitu.
0: Kita inginnya seperti itu. Benar-benar yang kita rasakan sampai saat ini itu membantu.
1: Oke.
0: Kita sangat terbantu dengan adanya AI.
1: Ada terbantu ya, jadi jangan menutup mata juga ya. Baik. Kemudian juga tadi, tapi Akang masih melihat bahwa AI ini harus ada pengembangan begitu ya Kang ya, sehingga tidak terlalu terlihat kaku begitu ya Kang.
0: Iya. Harus berkembang dengan mengembangkannya yang kita rasakan saat ini adalah dengan semakin banyak memasukkan respon kita ke data-data yang kita masukkan itu.
1: Betul.
0: Dibikin semakin fleksibel, semakin detail yang kita masukkan.

0: maka kan semakin sesuai apa yang kita inginkan juga nanti keluarnya gitu.
1: Baik, Kang Subagja, nanti kita lanjut lagi. Kami jeda dulu sebentar, barangkali kamu bangun. Bagi Anda yang mau bertanya boleh, nanti sampaikan saja di 082 11 85 1 354. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Era di Bandung.
2: Jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti karena berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Penyakit jantung di usia muda bisa terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, pola makan yang buruk, dan kebiasaan tidak sehat lainnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dapat menjadi investasi penting untuk kesehatan jantung dalam jangka panjang.

0: Teater Pilkada 2024 segera dibuka. Para pendengar yang telah memiliki karcis suara dimohon bersiap.
1: Wah, berarti kita harus memilih gubernur lagi.
2: Saya udah pilkada lagi.
3: Bulan November ya.
4: Penting aman, ulah ribut.
5: Saya ingin sembako murah, pasar bersih, sampah jangan menumpuk.
6: Cece memilih anunya karahai hatwe pokoknya mah.
7: Pilkada harus ngapain ya? Apa yang harus disiapin ya di pilkada ini?
1: Pertama kali milih nih, kira-kira harus milih siapa ya?
8: Tong hilap 27 November 2024. Aya pilkada serentak.
9: Hayu hayu hayu wargi Jawa Barat.
10: Urang nyiptakeun pilkada Jawa Barat 2024 anteng, aman, netral, tenang.
11: RRI, Kanal Pemilih Cerdas.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Suara Budaya Bandung.
14: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
15: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan UMKM bersama saya, Bendi Hardiansyah, dan tentunya juga dengan narasumber yang alhamdulillah masih setia bersama dengan kami di sini. Ada Kang Subagja. Kang Subagja masih ada? Semangat hadir. Hadir Kang Subagja. Dan tentunya tadi ya, jadi secara garis besarnya dapat disampaikan bahwa penggunaan AI ini memang tidak sepenuhnya bisa dioptimalisasikan untuk saat ini, begitu ya Kang ya. Jadi yang pasti juga ada, harus ada proses secara manusiawi gitu dari orang ya, supaya bisa menyempurnakan begitu. Tapi penggunaan AI sebaiknya memang saat ini harus juga dilaksanakan atau dipakai begitu ya Kang ya, dimanfaatkan gini. Untuk sudah terbukti Kang Subagja sudah melakukan itu ya, untuk efisiensi, untuk kepuasan pelanggan, kemudian juga untuk optimalisasi pelayanan nih Kang ya. Baik, Kang Subagja, kita ngobrol-ngobrol perihal bisnis Akang deh sebenarnya ya. Jadi Akang ini sudah sangat lama sekali bergelut di bidang percetakan dan lain sebagainya begitu Kang ya. Ya. Ini memang usaha sendiri yang dibuat gitu, atau memang sudah ada sebelum Akang usaha sudah berjalan begitu maksudnya?
16: Enggak, kalau ya. Untuk Glowing Print sendiri itu usaha keluarga sebenarnya.
15: Usaha keluarga.
16: Bukan saya sendiri.
15: Oh, oke.
16: Okay. Ada adik juga di situ. Yang menjalankan saya dengan adik.
15: Oke. Okay. Adik. Domisili memang di sana ya Kang? Akang asli di sana?
16: Enggak, saya tinggal di Cianjuang.
15: Oke. Okay. Cianjuang, tapi kalau tempat usaha di sana.
16: Di Pakari soalnya kita tahu. Oke,
15: terlebih saya.
16: Sentra percetakan
15: betul-betul dikenal
16: Kota Bandung, Jawa Baik. Barat ya.
15: Jawa Barat. Dulu kalau dulu memang dikenal sekali begitu ya, kalau mencetak undangan dan sebagainya pastinya ke Pak Garsi gitu. Ya. Kalau saat ini seperti apa nih kondisi Pak Garsi saat ini? Boleh sampaikan? Sedikit lah bocoran mungkin ya.
16: Percetakan masih ada.
15: Percetakan masih ada.
16: Itu sejak 10 terakhir. Ya. Digital printing udah mulai masuk ke pasar.
15: Digital printing sudah mulai masuk ya.
16: Iya. Percetakan tradisional yang offset kertas apa segala itu masih banyak, masih eksis di sana, masih eksis. Meskipun digital printing masuk, tapi yang kertasnya masih tetap bertahan dan tetap solid gitu.
15: Oke.
16: Masih
15: yang membuat
4: masih bisa berjalan dan ya, akan terus berjalan.
15: Betul gitu. Betul. Nah, yang membuat itu tetap berjalan apa nih kira-kira nih kan? Berarti ada kekuatan di situ, ada bagusnya juga gitu ya.
4: Yang saya lihat pertama ada berapa banyak apa? Banyak produk yang tidak bisa dikerjakan di digital printing tapi bisa dikerjakan di percetakan.
15: Oh, baik. Baik. Jadi tidak semuanya bisa di ini ya, diambil begitu oleh digital printing. Ini ada kekurangannya juga ya.
4: Baik. Keuntungan digital printing tuh cuman bisa di selain hasil ya. Kita bisa ngejar sesuai ngejar
15: karena teknologi. Target yang lebih cepat ya dibanding dengan percetakan begitu ya, Kang ya.
4: Selain waktu.
15: Tapi ngaruh juga sebenarnya ke harga ya. Harganya pasti lebih murah atau gimana? Enggak.
4: Kalau digital printing tuh harganya flat.
15: Oh, baik.
4: Jadi enggak kalau percetakan kita enggak bikin segini berapa?

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Gema Zanzur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu, segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa tentunya segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekaligus kami sampaikan kepada Anda bahwa kaum dangu untuk obrolan UMKM mohon maaf tidak kami sampaikan secara tuntas dikarenakan azan zuhur harus kami kumandangkan untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Dan azan zuhur telah kami kumandangkan, saatnya Anda tentunya bersiap-siap untuk beristirahat sejenak, tentunya yang mana mengambil air wudhu, menunaikan sholat zuhur. Kemudian silakan untuk Anda dapat mempersiapkan, mungkin Anda akan makan siang ya. Jangan sampai tidak dipergunakan waktu luang yang baik ini untuk Anda sejenak beristirahat, mengisi terlebih dahulu amunisi Anda. Dan sekaligus saya Nia Iswara undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Namun kami harap Anda tetap stay tune bersama kami di Perempat RRI Bandung, karena berikutnya tentunya rekan kami yang bertugas di Perempat Siang ada Rosyanti Mustika, tentunya akan menemani Anda di Perempat sehingga sore nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kar yang dalam bahasa Belanda berarti peta dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Manuk Dadali adalah lagu berbahasa Sunda ciptaan Sambas Mangundikarta. Lagu ini bernafaskan nasionalisme dengan melukiskan keperkasaan burung Garuda yang merupakan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian. Festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran

0: Wah, bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
4: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
3: Sudah aman, cakep.
4: Sudah aman ya. Gimana kabar Bang Noel?
3: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta, di Padang sama. Bagaimana ini?
4: Di Padang ini panas nih Bang, hari ini kemarin-kemarin mendung.
3: Kemarin-kemarin hujan. Mendung ya, Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
4: Alhamdulillah.
3: Oke deh baik, Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
4: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
3: Oke, Sarawaga Lembong ya. Ini iya, kalau nggak salah pasti, tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong itu kalau nggak salah tentang celana ya.
4: Iya benar. Okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu di pertunjukan randai sama sile gitu Bang.
3: Oke,
4: okay,
3: siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top bener. Dan keren pokoknya ya.
4: Iya.
3: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Uni Riri ya.
4: Oke, baik Bang.
3: Siap, baik. Silakan.
4: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya di siang hari ini. Kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mak Kari.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
3: Siap. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
5: Salam sama-sama Noel dan juga siap. Seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
4: Iya benar ya. Kali Mak, ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin iya. Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawaga Lembong merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
3: Okay.
4: Nah, insya Allah nih.
3: Baik.
4: Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa teman? Apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
3: Siap.
5: Iya, sarawa itu artinya celana. Nah, lalu sarawa galembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar, longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
4: Iya.
5: Ya. Lalu yang unik pisaknya, pisaknya itu rendah. Tidak seperti bagaimana celana ya, tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul. Ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
4: Oke, baik.
5: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah. Tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja, dan di bawahnya lebih sempit. Itu okay. Itu yang Sarawak Galembong. Tapi uniknya Sarawak Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Oh, iya. Kalau celana yang longgar itu banyak. Iya, Jepang, iya. India, ada beberapa yang lain juga longgar itu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
4: Ada pola khususnya, Mbak ya.
5: Pola khusus yang dinamakan tapak itia.
4: Tapak itia.
5: Tapak itia ini ya telapak itik.
4: Oke.
5: Karena polanya itu mirip.
4: Mirip.
5: Mirip dengan telapak itik itu.
4: Itu bebek ya.
5: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
4: Oke, jadi bebas ya mak untuk bergerak mak ya.
5: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu, sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat.
4: Iya.
5: Walaupun tidak harus pakai Galembong dalam bersilat, basile.
4: Basile.
5: Juga dipakai dalam pertunjukan randai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga. Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan
4: pakai Sarawak Galembong.
5: Babi pakai Galembong juga.
4: Baik. Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
5: Iya. Ini sangat fungsional, di berbagai kegiatan khususnya yang laki-laki.
4: Oke. Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya.
5: Betul.
4: Oke. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya. Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Mak? Nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Mak?
5: Yang pertama bahwa di dalam fungsi Galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya. Fungsi dari Galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain.
4: Oh, baik.
5: Dan Galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi Galembong ya, namanya kandi.
4: Oke, baik.
5: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
4: ada
5: itu
4: ciri khasnya, Maya.
5: Lebih keras katanya.
4: Oh, baik.
5: Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya Galembong Bayu.
4: Bayu
5: itu daerah Bayur. Di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
4: Oke, ada nama daerahnya berarti.
5: Nama daerah itu, namanya Galembong Bayu.
4: Bayu.
5: Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu maksudnya ada hiasan-hiasan bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
4: Aceh, baik.
5: Jadi tapi galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh galembong yang pisaknya randah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya guntiang ampek.
4: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara gelembongnya.
5: Jadi bukan gelembong, dia namanya guntiang ampe.
4: Oh, guntiang.
5: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
4: Oke, okay, ya. Baik.
5: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
4: Oh.
5: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
4: Tapak itik.
5: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang Sarawak Galembong. Biasanya tentang Sarawak Galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
4: Iya.
5: Main randai memakai celana galembong, Sarawak Galembong. Sarawak Galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
4: Iya.
5: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang Sarawak Galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
4: Wah.
5: Saya tanya tentang manuskrip Galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang Sarawak Galembong.
4: Wah, ini cukup menarik, Mak, ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang, ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
5: Ya, ya, kita belum menemukan
4: belum,
5: yang lain.
4: Karena belum kita temukan, Mak, ya, literasi.
5: Karena pola di bagian pisah itu.
4: Oh, okay.
5: Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana Sarawak Galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba.
4: Oh, okay.
5: Bentuknya tidak sama, namanya kiki. Fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisahnya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu.
4: Iya.
5: Itu yang asumsi saya. Okay. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai, saya mencari karena pakaian galembong ini. Apa saja jenis galembong ini? Kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya? Itu sementara.
4: Oke. Okay. Nah, menarik ya Bang Noel ya.
3: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah Galembong, sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
4: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai Sarawak Galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita belum ya,
3: belum ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari mengenai celana ataupun Sarawak Galembong. Apakah memang dari tadi mengenai motif apa tadi itia ya?
4: Iya.
3: Tapak itia. Itu apakah memang ada filosofinya sendiri yang udah di ibaratnya seperti diturun temurunkan bahwa ini loh bahwa celana ataupun Sarawak Galembong tuh punya ciri khas tapak itia itu dengan fungsi ataupun filosofi seperti ini gitu. Walaupun belum ada manuskripnya mungkin ya. Tapi apakah ada seperti apa cerita turun temurun begitu, Mak Kari?
5: Oh, iya, baik, Noel, saya langsung dia.
4: Iya, silakan.
5: Iya. Bagi orang Minang, sesuatu yang pakaian-pakaian adat misalnya, itu biasanya ada unsur-unsur filosofis di situ.
3: Iya.
5: Baju penghulu misalnya, mulai dari destarnya yang bakarui panjang sekian, itu ada filosofinya bahwa destar itu yang diikatkan di kepala penghulu itu. Salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya. Mm-mm. Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
4: Iya, nah,
5: ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah deta bakarui, gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
4: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
5: Secara adat, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya, ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
4: Baik.
5: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
4: Kato.
5: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
4: Kata-kata.
5: Kata-kata itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
4: Oh, baik.
5: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
4: Iya, filosofinya tuh, Mak.
5: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong. Tapi tidak semua orang boleh memakai salua penghulu.
4: Itu penandanya, Mak, ya?
5: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasile, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggebalu jawi memakai itu. Ini pakaian yang umum.
4: Umum digunakan.
5: Dan fungsinya untuk kegiatan,
4: kegiatan sehari-hari.
5: Sehari-hari. Oh, okay. Jadi saya belum menemukan masalah filosofi dan saya tidak berani mengada-ada.
1: Oke, okay,
5: baik. Cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisak itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
1: Oke, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali ya, Uniriri ya.
5: Ini Noel, bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada suatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampu saku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan.
1: Baik.
5: Atau tradisi lisan Minangkabau. Untuk bisa tapa itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
4: Belum. Okay. Sampai saat ini, Mak, ya.
5: Iya.
1: Yeah. Oke, okay deh. Baik, kalau gitu. Ya, baik. Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti ya sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, okay, baik. Uniriri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
4: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel. Di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya ya.
1: Siap. Itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812112498 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Gelembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya, di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Di Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah ada yang bergabung? Di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu. Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Emak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum

0: Untuk Galembong saya belum menemukan larangan itu.
1: Larangan bebas mak ya.
0: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai Galembong.
1: Wah.
0: Orang Malaysia.
1: Orang Malaysia. Jadi menarik mak ya. Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu mak ya.
0: Ya. Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari, ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai Galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
1: Wah unik ini celananya ya.
0: Naik pesawat pun pakai itu.
1: Oke, baik.
2: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan Galembong ini ya, Mak Hari ya?
0: Iya, karena dia fungsinya dia sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai Galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
2: Oke.
0: Berbeda.
2: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
0: Tidak lazim.
2: Oke, baik.
0: Walaupun ada juga perempuan yang memakai Galembong kalau dia lagi basile.
1: Oh, basile.
0: Ada.
1: Di pertunjukan ronde ya, Mak ya?
0: Bukan. Sedang basile.
1: Sedang basile.
0: Sasaran basile. Salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar.
1: Oh.
0: Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai Galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
2: Tidak ada ya. Oke. Baik. Oh, Niriri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio.
1: Oke, silakan Bang Noel.
2: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Suara
3: Halo,
2: Budaya
3: Nusantara. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan Cikgu Ria, pendengar setia dari Seni Santara Uniriring.
1: Iya, Cikgu Ria ini.
0: Halo?
1: Mak Kari.
2: Iya.
0: Dengar suara saya, Bang Uni?
2: Dengar, Cikgu.
0: Aduh, Bang Noel, sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Dengan narasumber yang ganteng, dengan... Manggil apa sih tadi laginya? Lebih enak?
1: Narasumber Mak Kari.
2: Mak Kari, Cikgu. Hah?
0: Manggil apa, Bang Noel?
2: Mak Kari.
0: Mak Kari, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu.
0: Salam kenal dengan Cikgu Ria. Dengan yang aduh luar biasa gantengnya sumbernya, apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
2: Siap.
0: Temanya memang menarik sekali, memang tidak ini dengan waktunya. Sarawak Galombang, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
2: Iya, betul.
0: Salah, mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicarakan tadi sudah banyak paparannya luar biasa. Jadi saya sudah kadang-kadang suka ingin bertanya.
2: Iya.
1: Silakan,
0: Pak Kari. Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipaparin paparannya atau celana Galombang, galombang atau galembong atau bahasa
3: Galembong.
0: Adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian paha hingga betis tadi ya. Namun menyempit di bagian penggelangan kaki. Betul. Di tengah gempurannya tren fashion modern, celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
2: Yeah.
0: Nah, pertanyaannya buat pertanyaannya begini, Pak Makarim.
3: Yep.
0: Seperti apa Pak nih, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian bela diri itu. Seperti Pak pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesiniannya dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya? Ya seperti simbol kebanggaan komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cikgu. Sudah paham ya, Bang Noel ya? Pertanyaan
2: baik.
0: Cikgu Ria ya.
2: Baik.
0: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai dengan ya pantunnya kalau ucapannya salah. Mohon dimaafin. Memang kalau bahasa Minang suka banyak. Paik baburu ka padang panjang.
2: Cakep.
0: Gapai ruso di tengah rimbo.
2: Cakep.
0: Tiap jam berubah gadang Sarawak Galombang. Jangan sampai sirno. Artinya enggak tahu yang ditanya. Itu saja buat Bapak narasumber. Uniriri Rancabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik.
1: Kita sepantu dulu nih sama Makar ini.
0: Oke. Okay. Baik, silakan mungkin Makarin. Boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
2: Oke. Okay. Noel, makasih Cik Guri. Makasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangannya. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau dinamakan disebut sakali ayah gadang, sakali tapian baraliah atau berubah. Artinya ayah gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang Galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda. Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa contohnya? Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong bayu itu.
1: Bayu.
2: Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya enggak ada lagi.
1: Tidak ada.
2: Kenapa? Yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galembong ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galembong pun akan lebih yakin mempelajari membuat galembong karena ada yang membeli.
1: Iya.
2: Misalnya saya sering dengar itu Wakil Gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap silenya itulah sile Minangkabau,
1: iya,
2: maka harus memakai galembong. Berapa banyak galembong yang dibutuhkan.
1: Iya.
2: Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galembong dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi bekerja sama dengan desainer.
1: Iya.
2: Modifikasi galembong agar bisa dipakai dalam keseharian.
1: Oke, sudah ada Mak ya?
2: Sudah. Tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galembong yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu.
1: Oke.
2: Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
1: Iya.
2: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Iya. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya kalau laki-laki pakai sarawak galembong yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju kuruang pasiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galembong ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan.
1: Yeah.
2: Ada di situ inventarisasinya. ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Ya. Nah, mungkin Galembong bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang Nomor 17 itu, agar Galembong sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Wah, ini jelas banget ya, Bang Noel ya.
0: Iya.
1: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Cik Guria tadi.
0: Iya, benar.
1: Baik,
0: banget.
1: Ini ada yang bergabung nih, Bang Noel, di WA-nya Perompat ya.
0: Silakan.
1: Baca dulu nih. Assalamualaikum, Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di bypass ya, mau bertanya ke Makari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galembong itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
2: Oke.
1: Silakan.
2: Oke, siapa namanya?
1: Dia, Mak.
2: Dia di bypass.
1: Mm-hmm.
2: Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
1: Iya.
2: Apa tantangan
1: terbesar?
2: Terbesar
1: untuk mempertahankan Sarawak Galembong ini, Mak.
2: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri.
1: Mm-hmm.
2: Mindset kita adalah mindset luar.
1: Oke. Okay.
2: Mental kita adalah mental orang yang tidak punya jati diri.
1: Mm-mm.
2: Kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
1: Okay.
2: Jika itu tidak ada dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang.
1: Iya, benar.
2: Untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda galudo gitu.
1: Banjir bandang ya,
2: Mak. Agak keras.
1: Aman, Mak.
2: Sorry, Noel.
0: Iya. Itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Mak Kari ya.
2: Iya, harus lah.
0: Harus itu.
1: Iya, itu peran kita ya, Mak ya.
2: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
0: Waduh. Itu dia.
1: Baik.
0: Iya.
1: Okay. Silakan untuk Nusana Padang atau sahabat budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
0: Baik, silakan.
1: Oke. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Riri.
1: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur.
3: Mama
1: Zur. Silakan Mama Zur menyapa. Ada Bang Noel di Jakarta, dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
3: Bang Noel dan Mak Kari.
0: Iya.
3: Nah, saya begini, Mak Kari ya. Saya ini kan memang enggak besar di sini ya. Tapi saya orang Minang asli. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau Galembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini, untuk anak muda sesuatunya bagus kalau dimodifikasi jadi Galembong, tapi gimana lah gitu warnanya, kayak apanya, atau tetap hitam, setahu saya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu
2: baik.
3: Itu
2: setuju
3: banget gitu. Itu usulnya aja
2: itu, Mak
1: Kari
3: ya.
2: Luar biasa,
1: biasa.
2: Baik.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Mazum memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan. Ya. Kalau dapat nih desainer di ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawak Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
2: Iya, karena memodifikasi Sarawak Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai Minangkabauan.
1: Iya.
2: Okay. Beda dengan modifikasi pakaian pengantin.
1: Iya, nah itu banyak tuh, madar dedor di mana-mana ya, Mak.
2: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau, pakaian itu palampok malu.
1: Iya.
2: Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
1: Oke.
2: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit.
1: Penyakit.
2: Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk Galembong itu kecil
1: risikonya. Kecil resikonya, Maya.
2: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
1: Okay.
2: Masalah warna tidak ada masalah.
1: Aman, ya,
2: bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena tidak ada, belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
1: Okay.
2: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan kotornya. Fungsional saja.
1: Okay. Gak aneh-aneh. Iya, siap. Okay. Baiklah, kita akan... Bang Noel, ada yang bergabung?
0: Di Jakarta sementara belum ada ini.
1: Belum ada.
0: Iya, okay,
1: sama
0: baik.
1: Nih, di Padang.
0: Di Padang juga belum ada. Oke deh, belum berhubung ada. Ini di... Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 ini Uni Riri ya.
1: Nggak terasa
0: kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galombong nih, Galembong ya. Jadi kita nggak kerasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja langsung nih ya Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Makari. Kedepannya nih apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan dan harapan kedepannya lah mungkin dari Makari. Silakan.
1: Oke, silakan.
2: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudaya Minang itu sendiri, apapun budaya manapun. Tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
1: Iya.
2: Nah setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan. Dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. Itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu menurut saya.
0: Oke, baik itu
1: udah
0: dia ya.
1: Udah padat nih, udah jelas ya.
0: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya.
1: Iya,
0: terutama iya, terutama melalui
1: budaya orang gitu ya.
0: Bener itu
1: ya.
0: Dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai sekali. Ya.
1: Ya jangan ya nu nu nu ya dan sana ya
0: itu
1: sama budaya
0: dia.
1: Ya.
2: Satu hal yang dikatakan.
1: Boleh. Silakan, Makari.
2: Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak ilmu. Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Bahwa dia bangga, saya punya payung bagus.
0: Jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya.
2: Itu dia.
0: Baik.
2: Mina itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat, dunia dan akhirat.
0: Itu dia.
2: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
0: Baik, siap.
1: Wah, padat banget nih yang materi kita hari ini.
0: Seru
1: ya,
0: banget
1: ya.
0: Dan juga menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galembong, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Sehat selalu, sukses
2: salam
0: pokoknya.
2: Nova Kalista.
1: Iya.
0: Siap ya, paling cantik, paling blam-blam biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 4 Suara Budaya, Bandung.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Pinangkit itu kalau dalam bahasa Sunda berarti terampil, kreatif, inovatif, juga mandiri. Gambarkan sosok perempuan atau nanti istri atau perempuan atau istri begitu ya, yang aktif, cekatan, tidak diam saja dan berguna bagi lingkungannya. Jantan ya filosofisnya dalam istri Pinangkit ini adalah menggambarkan sosok perempuan mandiri, tidak mudah menyerah dan juga selalu menebar kebaikan. Potensi itu secara harfiah adalah berasal dari bahasa Inggris ya tentunya, kompeten atau kompetensi yang berarti kemampuan, bukan sekedar bisa mengerjakan sesuatu melainkan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan juga sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tadi urang teh kagungan standar nyaeta no di artinya digawangan ku undang-undang. Undang-undang 13 tahun 2003 terus undang-undang ieu nu ngakedahkeun kana ketenaga kerjaan teh ngakagungan kompetensi kerja. Mali aya badan khusus nyaeta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ayeuna ngeunaan ka istri Pinangkit ya kunaon kedah ngakagungan kompetensi. Kedah jelas pengetahuanna, kedah jelas keterampilanna naon, kedah jelas dan sikap kerja yang di anut ku anjeuna ku si istri kedah jelas. Oke, tilu eta baru itu dianggap bahwa ini orang kompeten.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Jakarta, Pro Opat. Candi Bojong Menje leuwih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu perenahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon dilakukan ekskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kaguyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Eindhoven, kota kecil Belanda, aku diajarkan apa itu toleransi. Holland Spreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepadaku makna toleransi. Ketika semua pertengkaran terhenti hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilahkan menggunakan pelataran masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita buka, deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat, biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq alaih.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Aljubrator Indonesia la tazalu mawujuda.
2: Di sini adalah Aceh.
1: Inway, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

4 Suara Budaya Bandung.

4. Candi Bojong Menje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jerotane anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti alhasil baris hese kana meunang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Rompat, suara budaya Bandung.

0: adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Penyalahgunaan dan

0: cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaumnanggu di mana wae ayana sakalaban deui urang teraskeun kana campursari runtian dina acara Dendang Nusantara. Tong ka mana-mana manteng terus di Parapat Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha, mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit sababaraha jam samemeh panonpoe surup panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kala warta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Asik, yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Abis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

kita menghantarkan kita kepada pukul 19.20 menit tentunya. Bagi kaum dangu yang kebetulan masih setia bersama Perempat, terima kasih hingga saat ini. Mudah-mudahan lagu-lagu campur sarinya menggugahkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa.

0: Tidak apa-apa, Teh.
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Enggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot rangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Dia tunggu. Bye.

0: Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tumben, kamu kelihatan cantik hari ini.
1: Ngerayu. Kenapa baru ke kantin jam segini?
0: Biasalah sih, bos. Kalau rapat, suka lupa waktu.
1: Maklum, proyek itu kan nilainya besar. Makanya dia serius banget. Gak mau gagal lagi.
0: Sepertinya sih begitu. Aku juga gak mau gagal lagi.
1: Kamu? Gagal apa, Hen?
0: Gak mau gagal lagi. Ngajak kamu makan malam.
1: Berusaha dong rayu aku supaya aku mau.
0: Ngegoda ya. Awas aja kalau kamu bilang gak bisa lagi.
1: Bisa gak ya?
0: Ya udah, kalau gak mau aku gak akan maksa kok.
1: Eits, masa sih seorang Mas Hendra, sales manager, gampang nyerah gitu. Ah, cemen.
0: Ngegemesin ya. Awas kok, Asih.
1: Ih, ngancam gitu.
0: Malam minggu ini, kamu mau kan kita jalan?
1: Bisa nggak ya?
0: Menyebalkan.
1: Ntar deh, aku lihat jadwal dulu.
0: Ayolah sih, mumpung Dewi masih keluar kota.
1: Loh, kok Dewi keluar kota terus sih?
0: Iya, soalnya dia mau invest lagi di kantor cabang yang baru.
1: Wah, makin kaya aja dong.
0: Ya gitu deh. Tapi tetap, aku seperti ini sih. Kami jadi jarang ketemu.
1: Aduh, kasihan ya. Istrinya direktur selalu kesepian.
0: Ngeledek ya. Aku gak kesepian kok. Kan ada kamu selalu mendampingi aku.
1: Emang aku siapanya kamu?
0: Ah, udah. Jangan ngegoda terus, ah. Bisa-bisa ntar aku ilfil.
1: Jangan dong. Katanya aku cantik.
0: Ah, dasar kamu, Asih. Oh ya, ngomong-ngomong, sudah aku transfer lagi ya. Itu titipan buat anak kamu.
1: Oh, gitu. Ya udah, aku sih belum cek. Tapi makasih ya, Mas Hendra.
0: Oke, sama-sama.
1: Ini bukan buat nyuap ibunya kan?
0: Ngomong apa sih kamu?
1: Ya, kalau aku ngerasa begitu.
0: Ya, kalau gak merasa sih, itu bagus.
1: Modus. Ada udang di balik batu nih ceritanya.
0: Nah, ini batunya aku lemparin kamu ya.
1: Ih, serem.

0: Hen, aku mau bertanya sama kamu.
1: Kenapa kamu marah, Dewi?
0: Aku gak marah.
1: Aku tahu. Kalau kamu itu lagi marah, kamu pasti manggil nama.
0: Iya, aku lagi kesel. Tapi aku gak marah. Aku cuma ingin nanya aja sama Mas Hendra.
1: Mau nanya apa?
0: Akhir-akhir ini, Mas kok banyak pengeluaran sih?
1: Oh, itu. Belakangan ini, aku banyak kegiatan kantor, Deo.
0: Kenapa dari uang pribadi? Kalau kegiatan kantor, kan ada budgetnya.
1: Maksudku, itu sama teman-teman kantor.
0: Emang ngapain aja? Lumayan besar tuh pengeluarannya.
1: Emangnya kenapa?
0: Ya, gak apa-apa sih. Cuman heran aja, gak seperti biasanya.
1: Maaf. Kalau Mas gak ngasih tahu dulu sama kamu sebelumnya.
0: Terus buat apa saja?
1: Semenjak kamu sering keluar kota, aku suka ngajak teman-teman kantor. Ya, buat hiburan. Nyari pila buat nyantai. Kadang-kadang mereka yang ngajakin aku malah yang jalan.
0: Siapa saja tuh?
1: Si Tony, Ferry, Sarip, Aji, Ruslan, si Amir. Ah, banyak lah, Del.
0: Gak ada ceweknya gitu?
1: Maksudnya apa?
0: Cowok semua, terus ngapain?
1: Ya, nyantai lah. Sambil bakar-bakaran, main gapleh, remi, mancing. Ya, macem-macem lah, Deo.
0: Oh, benar. Gak macem-macem, kan?
1: Enggak lah. Gak perlu curiga, Deo. Aman kok.
0: Benar. Suwer.
1: Benar, suwer. Tanya aja sama mereka. Kalau kamu gak percaya, sok silakan tanya.
0: Ah, buat apa? Aku percaya kok sama kamu, Mas. Gak usah marah gitulah. Aku tahu kok, kamu kesepian. Maafin aku ya. Soalnya aku ingin proyek ini berhasil, Mas. Aku takut gagal lagi.
1: 3 bulan ini kita jarang ketemu, Wi. Apalagi kalau weekend. Hampir setiap weekend kamu keluar kota. Dan tiap hari pulang malam terus.
0: Iya. Maafkan aku, Mas. Ya gimana lagi? Setelah Pak Joko dan Pak Bambang pensiun, belum ada orang lagi yang bisa aku percaya, Mas.
1: Ya, nyari lagi lah ahli yang lain.
0: Itu kan gak gampang, Mas. Ya sudahlah, biar itu jadi urusan Dewi saja. Yang penting, Mas Hendra jangan macem-macem ya. Awas, jangan berkhianat ya.
1: Kamu tuh, kalau ngomong sembarangan aja.
0: Maaf, Mas. Aku gak bermaksud nyinggung loh. Aku percaya kok sama Mas Hendra.
1: Ngomong-ngomong, bagaimana dengan program kita, Del? Usia kita terus bertambah. Kamu kan ada batasnya untuk bisa mengandung. Usia kamu sekarang sudah 38 tahun kan?
0: Iya, nanti kita jadwalkan lagi deh sama dokter Pras.
1: Kapan? Kamu jangan mikirin perusahaan saja, Wi. Rumah tangga itu jauh lebih penting.
0: Iya, aku tahu, Mas. Tapi tolong mengertilah aku, Mas.
1: Aku sudah cukup mengerti, Wi. Pernikahan kita sudah lebih dari 5 tahun. Kita belum juga mempunyai anak, Wi.
0: Iya, nanti kita bahas lagi ya, Mas. Aku berangkat dulu ya. Pagi ini aku ada meeting penting nih. Terus malamnya aku harus ketemu sama konsultan pengembang. Dah ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Deh buat Mas.
1: Hati-hati, Wi.
0: Iya, makasih, Mas.
1: Semakin membosankan saja hidupku ini. Untung tadi dia tidak menanyakan uang terus.

0: enak ya makanannya.
1: Nih, mau coba nggak? Enak loh.
0: Nggak ah, makasih. Aku udah kenyang.
1: Itu dessertnya, dimakan dong.
0: Oh iya.
1: Jadi gimana sih?
0: Apanya yang gimana?
1: Tentang hubungan kita. Gimana nih?
0: Kalau aku sih tergantung kamu, Mas. Yang jelas, aku gak mau kalau nanti disebut pelakor.
1: Kamu bukan pelakor, Asih. Aku yang mengajar kamu kok.
0: Iya, aku tahu itu. Aku rela jadi istri keduamu, Mas. Sekarang terserah Mas Hendra, berani atau tidak. Aku kan gak memaksa.
1: Ya, terima kasih atas pengertianmu. Hal ini aku harus pikirkan dengan matang. Yang jelas, aku hanya ingin memiliki anak seperti keluarga lain. Walaupun anak itu nanti adalah anak tiriku.
0: Ya, mudah-mudahan aja aku bisa melahirkan anakmu dari rahimku ya, Mas.
1: Amin. Mudah-mudahan aja ada jalannya ya.
0: Tapi jangan pakai jalan tol ya. Pakai jalan biasa aja.
1: Maksud kamu?
0: Ya, walaupun bagi aku agak berat menerimanya. Tapi aku akan coba, Mas.
1: Iya sih. Hubungan kita berisiko sekali. Tapi tenang aja. Aku ingin semua berjalan dengan baik. Tenang ya.
0: Tapi kalau seandainya gak bisa lanjut, gimana?
1: Ya, kamu jangan pesimis begitu. Kita coba jalanin aja dulu ya.
0: Tapi Mas, kalau mentok gimana?
1: Ya, kita lihat perkembangan nanti. Dan bagaimana hasilnya, kita harus coba dulu, oke?
0: Aku gak mau gimana nanti, Mas. Aku ingin nanti gimana? Bagaimana dengan Mas Hendra dan Mbak Dewi? Nanti gimana kalau aku sudah hadir di antara kalian? Kalau aku sih sudah bilang, aku siap jadi yang kedua. Tapi Mbak Dewi, Mbak Dewi akan menerima aku enggak?
1: Jangan bebani aku sih. Aku sudah berat untuk mengambil langkah ini. Aku gak mau nyakitin kalian berdua. Aku sayang sama Dewi. Dan aku juga sayang sama kamu, Asih.
0: Iya, aku tahu itu. Aku juga sayang sama Mas Hendra. Tapi Asih gak mau Mas Hendra jadi menderita. Menderita karena menyayangi dan memiliki aku.

0: Bija, Bi, buka pintu. Bija.
1: Loh, kok Mas Hendra? Kemana Bi Ija?
2: Sudah 2 hari Bi Ija sakit, Wi.
1: Bi Ija pulang, Mas?
2: Tuh, ada di kamarnya di belakang.
1: Emang sakit apa sih Bi Ija, Mas?
2: Katanya sih meriang.
1: Sudah ke dokter belum?
2: Sudah, kemarin. Makanya aku suruh istirahat saja.
1: Ya syukur deh, mudah-mudahan cepat baikan lagi.
2: Jam berapa sekarang?
1: 2:30, Mas.
2: Kenapa pulangnya tanggung sih? Kenapa nggak sekalian jam 7 atau jam 8 gitu? Nih, ganggu orang tidur saja.
1: Maaf, Mas. Tadinya aku mau pulang besok pagi. Cuma aku kesel nih, brengsek semua.
2: Emangnya kenapa? Sok, duduk sini.
1: Ternyata, Mas, orang yang aku percayai mengkhianati aku. Kesel, padahal segala keperluannya aku penuhi. Fasilitas aku cukupi. Aku sudah kasih apapun yang dia minta. Malah bonusnya juga sudah aku berikan. Kesel aku. Sekarang dia menghilang. Entah kemana.
2: Masa sih menghilang? Kabur mungkin maksud kamu, Wi?
1: Iya. Dia kabur bawa uang proyek itu, Mas. Untung baru aku transfer setengahnya.
2: Setengahnya itu M kan?
1: Iya.
2: Berapa, Wi?
1: Miliar, Mas. 20 miliar. Lihat saja besok. Aku bikin pengadilan ke polisi. Mau coba main-main sama aku. Aku bikin kapok tuh orang. Akan aku bikin menyesal seumur hidup.
2: Kamu sih gampang percaya sama orang.
1: Gampang percaya gimana, Mas? Orang itu kan kepala cabang perusahaan aku. Bagaimana aku gak percaya sama dia?
2: Ya sudah, mau gimana lagi? Sekarang kita istirahat saja. Aku sudah ngantuk berat nih,
1: Mas.
2: Besok ceritanya kita lanjutkan, oke?
1: Bentar dong, Mas. Aku mau ngomong sedikit.
2: Ngomong apa lagi? Besok saja, Dewi.
1: Please, bentar aja.
2: Mau ngomong apa sih? Kayak serius gitu,
1: Mas. Aku mau minta maaf ya. Selama ada proyek ini, aku mengabaikanmu. Aku merasa bersalah. Maafkan aku ya, Mas ya.
2: Ya sudah aku maafkan.
1: Tapi Mas, Mas jangan pernah hianati aku ya. Sakit loh, Mas, dihianati itu.
2: Kamu ngomong apa sih? Yang berkhianat itu kan anak buah kamu. Kenapa ngomongnya seolah aku yang berkhianat?
1: Maksudku, Mas, Mas Hendra, jangan hianati cinta aku. Aku pasti sakit hati, Mas. Awas aja kalau itu sampai terjadi.
2: Hah, sudahlah. Anak buah kamu yang berkhianat. Malah suami kamu yang kamu peringati. Aku ini suami setia, Dewi.
1: Pokoknya terima kasih, Mas Hendraku, sayangku, cintaku. Terima kasih ya, Mas Hendra, yang selalu tetap setia buat aku.
2: Oh, maafkan aku, Asih. Sepertinya hubungan kita gak akan bisa berlanjut lagi.
1: Terima kasih ya, sayangku, Mas Hendraku. Pokoknya cintaku deh. Terima kasih, Mas Hendra, tetap setia. Mwah deh.

drama radio berjudul Hati yang Mendua, naskah karya Roy Wijaya, dimainkan oleh Ano Mugia sebagai Dewi, Dinda sebagai Asi, dan Aji sebagai Hendra. Musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sampai jumpa dalam cerita lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di manawai ayana. Wilujeng patepang dangu dina pidangan acara Ngabelanda, ngabedah lagu Sunda ti proopat Sora Budaya Bandung. Anu ngajomantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz. Anu oge tiasa didangukeun ngalangkungan audio streaming RRI Play di rri.co.id. Dina acara Ngabelanda wengi ieu simkuring pun Rosyanti Mustika anu baris nyarengan. Salami asat sajam kapayun tangtosna dina Ngabelanda atanapi ngabedah lagu Sunda dina wengi ieu urang baris ngaguar lagu anu tangtosna janten hiji ciri kanggo anu ngadugikeunana, ciri anu mandiri anu tangtosna ieu diciptakeun ku salah sawios seniman budayawan maestro Sunda teu aya sanes nyaeta Bapak Ubun Kubarsah, lagu anu dihaleangkeun ku Teh Dedeh Kacapi. Salah sawiosna nyaeta lagu anu nembe didugikeun lagu Muslimah. Urang guar, urang bedah lagu anu tangtosna nambihan kabeungharan karya-karya dina lagu Sunda. Tangtosna dina deungeut ayeuna urang parantos sasarengan sareng Teh Dedeh Kacapi. Urang langsung tepangan wae. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng wengi Teh Dedeh.
1: Wilujeng wengi Teteh Gelis. Kumaha damel?
0: Alhamdulillah kumaha samulina Teh?
1: Alhamdulillah Teh.
0: Alhamdulillah. Aduh.
1: Alhamdulillah Teh.
0: Kabiruyungan pisan acara Ngabelanda wengi ieu ngabedah lagu Sunda ti proopat RRI Bandung baris ngaguar hiji tanapi salah sababaraha hiji lagu anu tangtosna dihaleangkeun ku Teh Dedeh anu diantawisna nyaeta lagu anu diciptakeun tanapi buah karyana ti Pak Ubun Kubarsah. Tadi para bos didugikeun teh hiji lagu Muslimah. Muslimah karya Pak Ubun Kubarsah anu tangtosna digalindengkeun ku Teh Dedeh ku Anjeun. Teh urang guar heula ieu teh nya lagu anu Muslimah we heula nya kitu. Engke aya deui lagu anu sanesna anu baris dibedah kitu mana wengi ieu. Teteh kumaha eta teh? Ngawitanana teteh tiasa naon nya? Aya kerak teg hoyong naon hoyong ngaproduksi atanapi nanti lagu di anu dina judul Muslimah eta kumaha eta teh kasang tukangna teh.
1: Aduh. Kawitan mah nya. Ngawitan mah kumanya tepang sareng Kang Ubun teh di Yayasan Pasundan.
0: Mohon.
1: Di Pasundan di Jalan Sumatera Kalaresan memang nya salaminya kayak osok tepang si sareng Kang Ubun gitu nya. Muka marima tepangna ngobrol secara langsung gitu. Janten anjeuna mau motivasi nyai coba Dedeh Kacapi keluar dulu dari image yang sebelumnya untuk punya ciri khas sendiri dan karasan ngejaya acara di Yayasan Pasundan sababaraha waktu kapayun ya kak ya, salajengna abdi ka katen Kang Ubun nepangan Kang Ubun aya lagu nganti-nganti sareng Muslimah gitu teh dengan ari intina mah pangintenya Muslimah mah eta mah nyarioskeun ka kaanggunan kaendahan ka naon sabenerna teh busana muslim gitu teh.
0: Nanging teh ieu teh kan anu kauningan ku urang sadayana karya-karya Pak Ubun teh kan seueur pisan nya. Dumawi dina lagu anu Muslimah mah tangtosna kantos di naon kantos diproduksi anu juru kawihna anu benten kitu nya teh nya.
1: Kantos ku Neneng Dinar.
0: Teh Neneng Dinar. Tah eta dina sakitu seueurna karya Pak Ubun naha salah sawiosna anu tiasa anu di naon nya anu tiasa di dugikeun deui atanapi dicandakeun deui ku teteh naha bet ka pilih eta lagu Muslimah teh kitu.
1: Ya pangin ieu teh Kang Ubun ningal hiji warna vokal pangintenna warna vokal anu abdi. Terus panginten bade diutamikeunana ka parigelan kitu di antawis ka parigelan istri gitu. Janten merenan pamininga kana eta mah naon anu bade diangkat di Teh Dedeh nya eta kacapina gitu teh. Hiji teh disesuaikeun dengan warna vokal abdi gitu Kang Ubun.
0: Tah eta nema karena memang ciri khas gitu nya, ciri khas di Teh Dedeh teh nyaeta kacapi na teh nya gitu kan. Ngawih bari ngacapi.
1: Mohon. Salarasna mah ku Teh Neneng oge atos, atos dia mung panginten lagu ieu muslimah di ditinggal berbagai karakter panginten Kang Ubun bogohna panginten ka abdi gitu. Janten warna poka pangpangnya mah warna poka pangintennya katanya disesuaikan gitu.
0: Oh janten kapilihna lagu muslimah ieu teh memang memang Pak Ubun ku barsah ku anjeun oge memang ningal lagu ieu cocok gitunya kanggo teteh gitu dicanakeun ku teteh.
1: Nah, mohon kaleresan hari teteh sareng Kang Dian, Dian Hendrayana. Gitu. Janten sada acan masihan lagu teh, Kang Ubun lamun di pentes teh mah di pentes lah warna vokal na apa gitu nya. Terus ditinggal deui kana album-album anu sebelumnya gitu. Nah, aya we ide kana lagu muslimah ieu gitu teh.
0: Gitu. Eta teh dina taun sabaraha teh diproduksi na lagu muslimah eta teh?
1: Nuju corona teh.
0: Nuju corona.
1: Mohon
0: 2 tahun kapengker.
1: Sampai 2 tahun kapengker mohon gitu.
0: Gitu. Anu nuju majehna urang teh kedah cicing di imah gitu nya. Nuju corona teh.
1: Ari Teh Dedeh mah sanes cicing di imah ketek.
0: Sono nabe.
1: Nya bebele-bebele nyengan nya dia kawisna ka nepangan Kang Ubun teh. Kalau itu rencana mah tos lami teh. Mung panginten nya jodona kamari saat menuju corona. Terus di apa? Biasa silaturahmi aya rejekina nepangan Kang Ubun gitu teh. Terus panginten nya intina hiji warna pokal terus kaduana Kang Ubun teh ningal latar belakang Teh Dedeh kumaha nuju kuliah pangintennya. Nuju kuliah tomboy. Terus dengan gagahna gitu nya gagahna bari ngacapi terus dipasian lagu ieu ternyata alhamdulillah nya panginten lah alhamdulillah cocok gitu tah. Janten memang ia ngagambarkan seseorang yang hijrah gitu teh, yang hijrah dari tampilan yang tadina tomboy, semau gue, ketika berbusana muslimah seperti ini gitu teh.
0: Oh janten Pak Ubun oge memang atos naon teh merhatoskeun gitunya teteh teh tika pungkur kumaha gitunya.
1: Memang Kang Ubun, Pak Kang Ubun ningana ge da memang sareng anjeunna mah memang upami dina bahasa Sunda teh mah beledak-beleduknya teh.
0: Mohon, mohon.
1: Tapi kitu unikna Dedeh teh eta kitu jadi kana kacapi walaupun tomboy di topi di cana soek tapi manggung ngacapi gitu.
0: Memang kadinya jantan pangintennya cocok pisan gitu eta si anu teh rumpaka na dina lagu muslimah teh cocok pisan sareng teteh gitu nya jana hijrah gitu nya ti anu tadina tomboy aya nama teteh atos anu teh hijrah ka jantan langkung naon langkung feminin dengan hijab dengan hijabnya gitu nya.
1: Ya, sama pangitan tehnya dan memang pangitan hiji faktor umurnya tehnya terus pangitan itu teh abdi kantos nyaris bahwa seseorang itu bisa hijrah bisa berada di proses sekarang karena berbagai apa luka-liku kehidupan gitu. Tidak semuanya mulus teh. Pernah merasa berada di titik terendah, pernah merasa tidak dihargai, pernah merasa asa terkucilkan pernah teh. Cuman tergantung dari orang panginten menyikapi masalah eta kumaha. Kalau misalkan orang kalah, orang terpuruk udah orang kalah. Tapi orang bangkit dengan berpegang bahwa orang mampu melewati eta nya alhamdulillah gitu teh. Dan memang hijrah eta yang tadinya memang tehnya di sisi lain ketika kuliah mah aduh asa bebas merdeka gitu teh. Ketika beres kuliah tak orang terjadi naon gitu nya. Karena orang mengantongi atau orang gaduh ijazah di seni orang teh kedah kumaha lalampahan teh gitu. Dan memang abdi sendiri teh upami ngupingkeun lagu muslimah teh asa yaitu teh dan orang teh asa napakuran diri nya perjalanan hidup orang terus yang tadina abdi lah gitu nya cana soek beledak-beleduk ketika orang berhadapan dengan halayak umum dengan anak didik kaleresannya di sekolah gitu teh. Dan teh memang dijantankeun hijrah gitu. Hijrah hidup gitu dalam kehidupan gitu.
0: Berarti atuh teh wali kitu mah tiasa disebatkeun seiring berjalannya waktu pangintunya teteh ayeuna mah langkung sawawa dina hartosna dina pemilihan lagu oge anu hoyong dicanakeun ku teteh aya hoyong aya nilai-nilai atanap ajen anu hoyong didugikeun kanggo ka masyarakat kitu pangintunya.
1: Oh, mohon mohon jadi memang ayeuna mah teh kadang-kadang sok lagu teh isina teh pengen ada muatan yang lebih positif ke arah positif gitu teh. Utami nama kan contoh kanggo anak didik sim kuring gitu nya di sekolah terus kanggo pun anak di bumi oge gitu nya sok sanaos hiji lagu tapi bermakna gitu teh demi kebaikan gitu teh. Bahwa hidup teh seperti ini ya sudahlah kita mengalami apa masa terpuruk dan merenang orang yang pernah berbuat salah ya teh gitu. Tapi orang menyikapi masalah eta kumaha gitu teh. Dan memang di sekolah oge di sekolah di pasunan di SMP Negeri Hiji Kota Waringin memang setiap lagu teh selalu ini menggambarkan tentang ini gitu. Gitu teh. Ada ceritanya.
0: Tah teh dina sababaraha waktos teteh salami ieu teteh non berkreativitas ngaproduksi lagu-lagu teteh kantos ngarekam lagu-lagu ti ciptaan saha wae teh
1: anu seseueur nama teh abdi masuk di lagu Pakokoan karena memang dulu teh memang belajar awalnya itu teh dari Pak Tatang Benyamin gitu. Jadi memang resep Mika landep mikanya pokoknya mah asa Pak Koko teh asa nu abi we gitu teh. Dan berawal dari Pak Kokoan, setelah Pak Kokoan langsung ke Panano Degung gitu. Degung mah asa kiri kieu, Degung mah asa lalamba gitu nya. Anggun gitu beda sareng Pak Koko kan Pak Koko mah hiji lagu, hiji intro gitu teh nya. Gitu hiji apa gerakanana kumaha gitu nya. Degung mah kan sareng paripaos, Degung mah kan urang teu apal gelenyu. Aku posisi oge yang penting apa posisi bisa jalan gitu. Tapi lagu Pak Koko mah kadang-kadang kan intro di depan, kadang-kadang aya di intro di tengah gitu.
0: Laras.
1: Gitu tah.
0: Jantan seseurna anu yana oge iringanana teh mandirinya tehnya gitu.
1: Seseurna mandiri terus panginten pamin ningal dina YouTube ayeuna mah teh kadang-kadang sok nyandakeun karena lagu-lagu Degung klasik teh anu instrumen gitu. Lagu Degung ageung lah gitu.
0: Mohon.
1: Anu instrumen gitu klasik gitu teh.
0: Mohon. Tah, upami ni anu katiten ku tetehnya, teteh kan ngawitan pisan dina lagu-lagu anu Mang Koko, lajeng ka dieuna aya lagu-lagu anu karya Pa Ubun sareng sajabina. Naon anu karaos ku teteh, naon anu katiten ku teteh, naon anu ka ajen ku teteh? Bentenna lagu Mang Koko sareng lagu anu karya Pa Ubun.
1: Upami Pa Koko mah nya tehnya tadi tadi teh gagah gitu. Gagah duka karena jiwa atau suami pengintennya di Pa Kokoan mah gitu. Gagah pisan gitu jeung urang teh asa tertantang we gitu teh. Karena memang di dina teknik kacapi lah
0: gitu.
1: Dina teknik kacapi nage Pa Kokoan mah teknik 11 jari teh. Jadi memang semua jari itu main
0: bermain gitu nya.
1: Ya, main. Tapi ketika berhadapan dengan lagu Kang Ubun, itu lebih kepada tembang dan panambih, tembangnya juga panambih teh. Itu kalarasan pangitan eta lagu anu dipasikeun ka abdi memang eta jenteng anggun gitu teh. Jadi memang pamininga karena karena karakter abdi memang 180 derajat teh. Harus benar-benar gitu, harus benar-benar di diputar balik gitu yang tadinya gagah ketika berhadapan dengan lagu Pa Kang Ubun. Oh, jantan anggun. Jadi pamininya seorang pangatik mau inilah pangatik gitu teh.
0: Gitu teh. Tah, teteh terus kapungkur ieu mah nya hoyong uninga panginten kaum dangu oge. Teteh ngawitan pisan manggung ya, ngawitan pisan manggung. Teteh teh atos langsung sareng kacapi. Nah, atanapi ngawi heula.
1: Langsung kacapi abdi mah.
0: Langsung
1: harus nama teros. Abdi mah tanis juru kawinya. Harus nama. Kacapi juga dengan gaya. Mohon ngawitan mengacapi we ka itu kali ngacapi. Tapi teacan teh teacan di kabaya gitu. Kapungkur mah masih kene pangangge takwa.
0: Eta tahun sabaraha teh?
1: Hiji SMKI kelas hiji.
0: SMKI kelas hiji, kinten-kinten dina tahun sabaraha teh?
1: 9 hijian 8 hiji.
0: Oh, eta teh ngacapi bari ejeng teu nganggo kabaya tapi nganggo acuk takwa gitu.
1: Nganggo takwa, janten pami aya acara manggung teh sapungkur mah abdi mah sok nyanak lancingan hideung we, lancingan kain. Abdi mah sok nyebatna teh lancingan sayur.
0: Oh, lancingan sayur, muhun.
1: Lancingan hideung we gitu. Nah, takwa nama aya engke ti pimpro kitu takwa sareng bendona kitu teh. Janten abdi mah identiknya sapertos Kang Agus Super gitu teh. Janten rambut panjang
0: gitu kayak panjang.
1: Gitu. rambut panjang dikapayunkeun gitu nganggo takwa sila gitu. Bahkan abdi kantos ku Panano mah sampai almarhum Panano gigi kadiki mana teh awewe. Sareng kapungkur mah sahanya nu aktif di Pancep pangcenya almarhum Pancep di Panglawungan Tembang Sunda.
0: Mohon.
1: Upami ku Panano mah eta nah abad sila kiu pokok namanya abdi teh sampai kira ada memang ciri khas pengintennya ya pamiku almarhum Pak Encep mah awas neng dedeh eta cingir tekenging kaluhur upami ieu teh dina cariosana oge kedah anggun kumaha berhadapan dengan kacapi tembang tah kitu teh memang kapungkur mah abdi pami manggung nuju jaman SMK imah teh di ngang mekal eta we lancingan sayur teh hiji rambut lumbaikeun teu tebihan atuh teh ngange make up pokona mah teu aya kuluh pisan mah meureunnya
0: duhun tapi kantos teh aya anu naon teh anu nyangki teteh teh pameget gitu
1: sering karena memang tomboyna bukan karena tomboy di kapungkur mah pangitannya STSI nyatanya bukan karena di STSI nyanten di SMKI oge tos tomboy
0: tos gitu tomboynya
1: nyanten bawaan memang di SMKI teh sukat sikut nyanten upami nyari sarang pamegete toleh wae cowong gitu teh beledug-beledug dea geningan gitunya kapungkur mah gitu teh.
0: Gitunya lucu pisan. Aduh, tak etanya ngawitan teteh tapi kadieunakeun tah. Kan ieu anu janten ciri khas teteh teh ngawi bari ngacapi. Nya ayeuna mah dugikeun ka nami oge dedeh kacapi gitu nya. Tah, ari karya-karya anu ayeuna bade didugikeun atanapi anu diproduksi anu sarang Pak Ubun, eta teteh tetep nembongkeun ciri khas teteh teu nya eta ngawi sareng ngacapi atanapi kana vokalna kana ngawihna.
1: Salaras nama tetep teh di ciri khas dari kacapi kan ngacapi we ngacapi sambil ngawi gitu. Cuman memang ketika rekaman aya bantosan gitu.
0: Oh, itu teteh ngalira gitu ya.
1: Anu ngadamel musikna misalnya teh Kang Ius Diana, Kang Ius Onta. Ngadamelna gitu nya dan abdi ge sambil belajar gitu teh tetep dina eta nama nu ditonjolkeunna ngacapi sambil ngawi gitu.
0: Iya, teteh iraha launching.
1: Launching hayu atuh.
0: Iraha launching atuh. Tangtu upami dina naon magelaranana mah panginten engke tetep naon teh nampilkeun teteh anu ngawi bari ngacapi teh kitu.
1: Namun karena kieu teh kapungkur waktu tahun 2017 nya kantos. Nah, ieu keun rekaman

0: dan nanti dina pamadegan tetehnya eta teteh mah kan memang identik dengan kacapi dan lain sebagainya. Atanapi teteh saluyu sareng anu ngadugikeun eta saran-saran teh.
1: Saleresna mah teh ketika dipraktekeunnya, ketika dipraktekeun waktu kamari abdi ngisi acara di Bandung TV nya, abdi teu ngabantun kacapi teh asal ngiteun teh, teu nyepengan kacapi teh. Asa ada sesuatu yang hilang gitu teh memang. Da karena memang tapi upami ngacapi terus ngawi eta pede na teh. Karaos ku abdinya. Pede we janten ngawi teh upami teh neneng dinar kantos sasaoran deh ari ngacapi teh kudu tungkul dijiwai dihayati tingali kacapi lan cungklang cingklung ningali ka gigir ka pokona mah kitu nya. Tapi da asa pede teh upami manggung sareng kacapi sareng ngawihna gitu. Benten deh upami manggung ngawih hungkul ada sesuatu itu pandangan teh asa aya nu leungit gitu teh.
0: Laras.
1: Sarangna deui teh pangintenna eta mah da panginten jam terbang pangintenna. Janten pami di panggung teh dengan berjalannya tekedah ningali kana rumpaka, tekedah ningali kana HP da udah tos lancar we tos apal deui gitu teh lagu teh.
0: Janten
1: gitu.
0: Tekedah tungkul teras ningali kana kacapi nya. Da lamun teteh bari ngawih mah
1: pede we kitu. Pami ningal ningal kana kacapi teh sok diporos wae abdi mah nahannya.
0: Oh gitu.
1: Mohon. Ya memang kumahanya panginten tes ngabaju panginternya tehnya. Tes ngabaju jadi upami abdi bari cungklan cingkeleng ke sana satos nete sopan dan memang pede na abdi gitu. Pami misalkan abdi harus diam, harus ngacapi we tungkul kana kacapi bari ngawi sok diporos teh ngacapi teh jauh lepat.
0: Aduh, biasa kitunya. Tapi lamun bari ngacapi mah wah entos pede we pokona namanya teh nenek mah nya.
1: Bu, bun ya, pengintennya itu teh nyenten upami kebiasaan kitunya. Upami teh kacapi asa ada yang hilang gitu teh.
0: Mohon. Tah, kaum dangu eta nembe ngaguar hiji lagu tadinya lagu muslimah, lagu anu didukikeun ku Teh Dede, karya na Pak Ubun Kubarsa. Tadi tos disebatkeun aya lagu muslimah sareng nganti-nganti. Tah, sateuacan urang ngaguar Teh Dede nya kana lagu nganti-nganti ieu supados kaum dangu aruninga kitu nu kumaha lagu nganti-nganti teh. Urang dugikeun heula laguna saparantos didugikeun lagu nganti-nganti ieu engke urang bedah urang guar nya urang bedah laguna ku Teh Dede kanggo ka kaum dangu sadayana. Ulah ka mana-mana lagu nganti-nganti ti suantana Teh Dede baris didugikeun kanggo kaum dangu sadayana. Wilujeng ngadangukeun.

Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2023. Xin Yin Kuai Le, Chu Ni Men Qian Kang, Xin Wu Fan Zhong. Semoga di tahun baru Imlek senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dengan perayaan Imlek, semoga semakin memperkuat kebinekaan dan persaudaraan keindonesiaan.

0: Masih di napidangan acara ngabedah lagu Sunda, ngabelanda, tipe opat RRI Bandung, anu ngajomantara ngalanggungan gelombang AM 540 kHz, sim kuring pun Rosianti Mustika anu masih nyarengan, oge masih oge di saranganku Teh Dedeh Kacapi. Teh Dedeh,
1: yeah.
0: Nambe parantos didugikan lagu na nganti-nganti tah gening gitu kaum dangu lagu na teh. Upami anu tadi lagu muslimah mah eta kantos dicandakeun laguna ku juru kawih anu sanes nya tehnya. Tah upami anu nganti-nganti ieu memang sami sareng anu muslimah atawa napi ieu mah ngawitan pisan diciptakeun memang kanggo Teh Dedeh.
1: Memang ieu mah khusus spesial kanggo Teh Dedeh Kacapi. Memang ieu mah tadi teh karakternya teh Rosnya.
0: Mohon.
1: Terus memang Kang Ubun gaduh kahoyong, nganti-nganti teh harus jadi ciri khas Dedeh sore teh gitu. Ya panginten menyebatkan ieu mah lakukannya ahti akang kanggo Dedeh gitu. Jadi ketika nganti-nganti teh orang lain teh kada emut teh ka Dedeh gitu. Oh inget ka Dedeh cenah gitu, Dedeh Kacapi gitu
0: tadi. Nah, cenah eta teh bet kitu teh. Upami ditinggal tina rumpakana kitunya, upami ditinggal tina rumpakana, panginten tiasa langkung dibedah deui ku teteh tah. Eusi rumpakana teh eta teh ngana anaon kitu tah.
1: Eta teh teh upami eusi namanya sarasana eta mah anu kasmaran nya, anu ngantosan kakasih panginten jangan kakasih atunya. Muka semaran gitu tapi ari Kang Ubun mah gaduh misi kieu seseorang yang ingin berhasil dalam karirnya dengan berbagai hambatan dia berjuang terus untuk masa depannya gitu. Jadi nganti-nganti teh atas teh ya apa ingin mencapai kesuksesan gitu teh dengan berbagai luka-lukunya itu. Tapi pami ngimetan hiji-hiji dina rumpak kama eta eusina tentang kasmarannya tehnya anu ngantosan gitunya. Tah upami ieu versi sok Kang Ubun mah kitu. Seseorang yang ingin mencapai cita-cita dengan berbagai luka-liku kehidupannya dari nol gitu.
0: Janten tiasa dihartoskeun panginten kieu nya tehnya dina rumpaka eta mah upami ditinggal tina cangkang nama panginten memang ngagambarkeun ngeunaan anu kasmaran dan lain sebagainya. Tapi salaras nama dina rumpaka anu eta teh aya hiji naonnya aya hiji ajen anu langkung ti ngan saukur kasmaran.
1: Mohon
0: itu teh. Tapi nya eta nya urang salaku manusia, panginten ku melendang di alam dunya, tangtosna urang gaduh hiji harepan, pencapaian tina harepan urang teh nya tangtos non teh anu dianti-anti ku urang sadayana kitu nya.
1: Ah, nya pencapaian hidup gitu teh.
0: Pencapaian hidup.
1: Da eta teh teh pas abdi apa napangan Kang Ubun nya. Yo langsung nganti-nganti dasareng Kang Dian nya. Eta memang abdi pribadi teh memang berusaha untuk menghayati lagu eta. Karena memang tadi teh basicnya dari pakokoan. Berusaha pisan basicnya eta memang abdi ge mun ngupingkeun ayeuna sok aduh asa kagagas kitu nya teh. Dijantankeun motivasi kanggo abdi mah teh gitu dari nol gitu kehidupan teh. Ingin mencapai pencapaian hidup teh gitu teh.
0: Eta teh upami naon teh tiasa didugikeun ya kanggo kaum dangu proses rekamanana teh. Proses rekamanana dina lagu anu nganti-nganti ieu sabaraha lami teh?
1: Rekamanana lumayan lumayan mah latihanana teh.
0: Latihanana.
1: Upami tek poka mah panginten nya tiasa diulang-ulang nya. Mung ieu latihanana kadang-kadang kan abdi ge dengan berbagai kesibukan di luarnya teh.
0: Laras.
1: Tidak fokus untuk rekaman gitu. Kadang-kadang mingon ayeuna latihan kata Kang Ubun gitu. Teu acan. Eta teh pami telepat dua sasi teh. Proses latihanana gitu.
0: Anu hiji lagu eta atanapi sarang nusanesna.
1: Nganti-ganti
0: khusus nangki
1: upami anu muslimah mah memang ngupingkeun anu tos aya
0: teh.
1: Mohon ngupingkeun langsung direkam upami nu nganti-nganti memang dari nol.
0: Memang estuning da laguna oge ngawitan diciptakeun pisan kanggo teteh gitu nya eta mah jantan teteh ti nol gitu nya teu tiasa nurutan sasaha gitu nya eta.
1: Mohon. Ah pokona mah teteh heureuna Kang Ubun ah pokona mah Kang Ubun mah ngekeak we teh. Tapi memang termotivasi gitu nya teh Kak Andina gitu nya. Termotivasi dengan kan teteh abdi mah sokianya upami kita abdi mah alim ribet kitunya kadang-kadang kia sekarang ah dede mah teu sanggup buru diajar sok-sok latihan kitunya gitu nah ieu nah Kang Ubun kitunya lumawi abdi ge memang Kang Ubun mudah-mudahan sehat nyetehnya menica begituna memberikan motivasi ke abdinya memberikan tekendat-kendat hayu dede dekat nyebat teteh dede kacapi harus semangat sehat, semangat berkarya gitu Kang Ubun nyarios ka teteh.
0: Tah, upami ninggal tina naonnya lagu anu nembe parantos dirugikeun aya muslimah aya nganti-nganti. Eta upami sahur Kang Ubun kitu ka teteh, eta lagu teh salarasna anu dicanakeun ku teteh teh nya khususna anu karya Pa Ubun eta. Lebetna kana genre naon teh eta teh? Kana kacapi kawi atanapi kana panambi salarasna?
1: Panambi teh. Panambi.
0: Kitu sahur Pa Ubun teh nya.
1: Mohon upami anu muslimah mah eta mah lagu-laguna anu mendekati kawi kan eta muslimah mah ngangge biola teh kitu eta mah rada-rada modern lah kitunya eta mah kitu. Terus dina surupa dina laras nage kan aya sisipan-sisipan kitunya anu muslimah mah kitu rada-rada identik rada ngepop lah kitunya sedikit tuh. Upami nganti-nganti mah eta mah pure panambih teh gitu. Panambih
0: gitu berarti tiasa dicandakeun atuh dina lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran.
1: Mohon tiasa.
0: Gitu. Aduh. Gitu geningannya teteh tapi eta teteh upami numutkeun tetehnya. Caur teh dedeh kacapi kesan teteh kanggo seorang Ubun Kubarsah kumaha?
1: Kang Ubun, kumanya Kang Ubun mah, pokoknya mah the best lah Kang Ubun mah teh. Aduh, susah nyaris lagi. pokoknya mah ya, panginten abdi pribadi, duh meni terharunya, terharu sosok Kang Ubun yang selalu memberikan support. Kang Ubun itu tahu teh, kalau misalkan yang datang kepada beliau ingin apa lagu ya dia mah selalu memilih orangnya teh jadi untuk ujug-ujug gitu dia teningal pun tanya teningal materi teh anjeunna mah janten naon anu serkana manahna insyaallah dikaterukeun anjeunna mah kitu teh janten memang abdi kumanya upami digambarkeun dengan kata-kata mah susahnya yang jelas mah memang Pa Ubun mah super juper lah kitunya nu karaos ku abdi kitunya dan memberikan motivasi teh
0: gitu. Jeten ngarojong pisan gitunya kanggo ka generasi-generasi anu anom teh supados teras berkarya, teras berkreativitas gitunya. Ngarojong pisan.
1: Mohon. Jeten memang heureuna Kang Ubun mah tidak membuat kita sakit hati ya. Jeten heureuna teh heureuy urang teh semangat terus.
0: Gitu. Heureuy anu memotivasi gitunya teh. Iya.
1: kayak kieu puntennya tehnya kayak kieu misalkan. Dedeh mah dedeh mah bodoh meni benten ajeng misalkan ajeng Teh Rosyanti misalkan seperti itu tapi ka urangna teh janten geuneut teh tapi ka urangna teh termotivasi gitu janten heureuy janten seuri rame gitu teh dan tidak ada skat memang sareng Kang Ubun mah tidak ada skat teh
2: kaum nangun di mana we ayana duh punten pisan kumaha lagi waktos obrolan ngobrolna urang cekap kedui ka tabu 20 hiji. Salajan urang dugikeun heula warta dina basa.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna baliko runtuh di Jalan Buah Batu, Bandung. Kasiapsiagaan disdam karematan dina nyangareupan usum hujan. Kamundangan wartos disalengkepna dibaca ku simkuring web Rukanda.

Salah seji baliho runtuh di Jalan Buah Batu, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dina poe Senin 28 September 2026, kurang lebih jam 14 lebih 5 menit tadi berang. Runtuh naeta baliho nalika hujan gede marang jeng gelebugna angin nimpa tilu wangunan nyata warung ruko jeng bengkel. Kapolsek Lengkong AKP Aldi Lajuardi netelakeun dumasarkan panalungtikan jeung panengetan sawatara baligo eta di eta 8 lapis papan iklan ngabalukarkeun kayan baligo nahan gede na angin anu antukna runtuh jeung tihangna. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dimdas Karmatan Kota Bandung kewarikan ningkatkan kesiapsiagaan ngoning pikeun yang harapan usum hujan anu bisa ngabalukarkeun ayana rupa-rupa bencana hidrometeorologi. Sekretaris Dimdam Karmatan Kota Bandung Kurniawan Yusuf netelakeun sajumlah potensi anu kawilang penting pikeun diantisipasi sadilah usum hujan diantaranan tatangkalan runtuh jeung cah. Numutkeun dirina tatan-tatan samemeh kudu dilakukeun pikeun mastikeun para petugas bisa ngarespon sagancangna nalika aya nang kajadian warurat balukar hujan nataku. Tegaskeun Kurniawan ku kasayagaanana para personil tur alat-alat mangrupa bagian anu kawilang utama dina nyangareupan rupa-rupa naon kajadian utamana aya bencana nalika usum hujan. Mung sakitu warta basa Sunda dina wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Hari ini penting.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Hariling Peuting.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya, benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: kaum nangu di mana wae ayana. Aduh, masih disarengan kuruntuan lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran warag pangintennya. Aduh, dugi kangal ngut panginten. Tapi parene kitu pamugi runtian lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran tiasa ngarencangan kaum dangu, tiasa janten pangjajab kaum dangu, kang ngureuleuh palay, kanggo laleson dina wengi ieu nya. Urang lajengkeun ah dugi ka tabu 11 kantun sabaraha lagu deui urang sangakeun deui kaum dangu ah. Imah hiburan we.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Andi Wisnu. Bentuk ukuran relief dan hiasan dinding luarnya sama dengan Candi Brahma. Di dalam satu-satunya ruangan yang ada, berdirilah Arca Wisnu bertangan empat yang memegang gada, cakra, dan tiram. Pada dinding langkan sebelah dalam, terpahat relief cerita Krishna sebagai avatara atau penjelmaan Wisnu dan Balarama, yaitu Baladewa kakaknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini tuh Wehki yang datang.
1: Garikin gitar, kemana samperan?
0: Ya, sok atuh ngegitar. Orang nyamper Mang Rawit.

0: Kariling Peuting.
1: Kaum dangu di mana wae ayana wi lujeng wengi, aduh parantos. Ngawitan panginten soca teh nya rada cepel nenging ku lagu-lagu pop Sunda. Etang-etang ngenang deui nostalgiaan sareng artis-artis kapungkur panginten nya. Atanapi lagu-lagu nu kapungkur lawas pisan panginten. Kadang sim kuring ge teu apa laguna teh. Nuhun atanapi penyanyi na teh parantos lami pengennya, tapi mudah-mudahan lagu-laguna masih kene aya kantun kari lagu sareng rumpak ka saur paripaosna nya. Atuh ka kaum dangu oge anu karesan teh acan jenggar ka pajuaran ulah jeung ngadangukeun atuh nuju bade lelson mangga wilujeng. Mudah-mudahan dina dinten enjing urang sehat walafiatnya. Urang teu boleh ngadoakeun kasadayana urang jagi kasehatan. Dugi ka tabuh 23 langkung 30 menit mah ngadugikeun lagu-lagu pop Sunda lawas. Engke dipungkas ku geuntes peuting. Atuh da junuh kana waktu dengan kana mangsa sing kuring gegerah undur pamit ayeuna pangitannya. Hatur nuhun ka kaum dangu anu teu boleh satia satu ngadangukeun propat suara budaya Bandung.

urang ngawisik diri. Ngorehan lampah nuges kasorang, bisi aya lengkah-lengkah nusala. Kepat nute merna, atawa hate nute nyang harep. Mangsa urang narima semah nusumping. Di dieu urang lain rek nyoreang alam ka tukang wungkul. Sabab eta mah ngan saukur keur ngawisik diri. Tapi anu langkung utami, urang baris merenahkeun tujuan hirup dina garis nugas ditantukeun keur urang. Urang emut di dunia tesalilana. Urang aya nu ngadodoho, aya nu nganti-nganti dina putusan keur megatkeun tali dunia jeung akhirat. Maot ngaranana.

Nya geus ngalindih iman, ngajerumuskeun kana tempat gupakna dosa, ngusrukeun kana jungkrang nulung kawing, dirinya saya dina tangkal karugian. Boro-boro inget kana maut, boro-boro inget kana bekal kerjaga. Nupuguh mah, kumaha carana sangkan diri bisa ngahiji, ngagalo jeng endahna dunya.

wari meh kabeh jalma titeuleung ngerebek dina dunya kahirupan. Kamunafikan renceum dina diri, kahormatan pribadi digugulung, kapangkatan diagung-agung. Rek nepi ka mana hirup urang teh, hirup dina alam nu aya tungtungna, hirup dina alam nu baris ruksak. Tong poho pati keur ngadodohoh.

ngangklengna urang dina umpalan dunya. Yakin moal ngerasa tenang kudunya. Dan upuguh mah panyakit hati.

Abdi pada taat karena perintah Gusti. Abdi pada tuhu

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 28 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program Empat Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung, kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 29 September tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, setiap giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di tempat Aisyah, pada akhir malam beliau keluar menuju makam Baqi, kemudian mengucapkan, salam sejahtera semoga terlimpahkan atas kalian wahai penghuni perkampungan kaum mukminin, dan akan diberikan kepada kalian apa yang dijanjikannya pada masa yang telah ditentukan. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah dosa penghuni Baqi Al-Gharqad. Hadis riwayat

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi pendengar kaum dangu di mana saja Anda berada. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang insyaallah mudah-mudahan barokah ya usianya. Pagi hari ini kita isi tentunya talabul ilmi, mendengarkan tausiah ilmu yang akan di sampaikan oleh Ibu Ustazah Nur Hayati di pagi hari ini, yang saat ini sudah terhubung bersama kami di line telepon dengan topik menjadi pemuda produktif yang dirindukan surga. Nah, ini kita akan dengarkan pemaparannya selama 1 jam ke depan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu?
2: Saya
1: Suanten Abdi, jelas ya Bu ya, terdengar ya.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Baik, Bu Ustazah, urang ngawitan topik yang akan kita bahas pagi hari ini menjadi pemuda produktif yang dirindukan surga. Semangat Bu Ustazah.
2: Mangga, hatur nuhun.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi a'azzana bil imani bihi wa hazzana ila azimi syari'atihi wa as'adana bit tiba'i afdali rusulihi. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikala fi waluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sobihi ajma'in, amma ba'du. Kaum dangu RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua masih diberi kesempatan sehat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Semoga dengan istiqomahnya mancok di radio ataupun HP masing-masing menjadi wasilah untuk kita selalu memperbaiki setiap gerak langkah kita sesuai apa yang diridhoi Allah dan sesuai apa yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita ke materi, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah, munajat kepada Sang Maha Pencipta. Kita doakan dulu RRI Pro 4 yang menjadi wasilah kita untuk selalu mancok di kajian Cahaya Pagi. Semoga semakin sukses, jaya mengudara. Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan dalam segala urusannya. Dan kita doakan juga buat diri-diri kita, komdangu, orang tua yang masih ada, suami, istri, putra-putri, cucu-cicit, keluarga kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, serta mudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir wa ima sakit batin, semoga Allah mengangkat segala berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka sifaan la yugo dirusakoma. Dan kita doakan juga komdangu untuk ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan umumnya muslimin muslimat minal masyriki wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Baik, kaum dangu dimanapun berada, tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang menjadi pemuda produktif yang dirindukan surga. Om Dangu, siapa pemuda itu? Pemuda secara usia adalah masa-masa di mana fisik sedang kuat-kuatnya, di mana pikiran sedang tajam-tajamnya. Namun, secara iman, pemuda yang hakiki bukanlah sekedar mereka yang berusia muda, bukan sekedar mereka yang pikirannya tajam, gampang mengingat. Namun pemuda adalah mereka yang memiliki cita-cita besar untuk akhirat nanti, yang tangannya sibuk memproduksi kebaikan dan kakinya yang kokoh sibuk melangkah kepada kebaikan, melangkah ke masjid di setiap melaksanakan sholat fardunya. Itu ya yang dinamakan pemuda. Pemuda adalah dia yang tidak membiarkan masa mudanya habis sia-sia, karena dia tahu setiap detik usianya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pemuda produktif yang dirindukan surga. Produktif dalam pandangan Islam kaum dangu bukan sekedar sibuk bekerja atau sibuk menghasilkan uang. Namun produktif adalah saat energi, saat waktu dan bakat kita kaum dangu dikonversi dan menjadi sebuah pahala. Sebuah pahala atau bermanfaat bagi orang lain. Namun kaum dangu, apakah menjadi pemuda yang mampu mengkonversi energi di zaman sekarang ini, di tahun 2026 ini, apakah mudah? Tentu jawabannya tidak mudah kaum dangu. Sangat jauh dari kata mudah. Kenapa? Karena tantangan kita hari ini bukan lagi melawan penjajahan dengan bambu runcing, bukan lagi melawan musuh dengan kelihatan fisiknya. Namun tantangan terbesar kita hari ini ada dalam genggaman tangan-tangan kita sendiri, paling dekat dengan diri kita. Musuh terbesar kita bernama fitnah modifikasi waktu dan kelalaian yang dikemas sangat indah. Kaum dangu, sadar atau tidak sadar, hari ini kita sedang digiring untuk menganggap remeh waktu. Kita merasa usia kita masih panjang. Kita berpikir, ah mumpung masih muda, ah mumpung masih kuat, ah mumpung masih bisa beli, masih bisa jalan, puas-puasin aja dulu deh. Nanti tobatnya kalau sudah tua, nanti tobatnya kalau sudah sukses, nanti tobatnya kalau sudah mau menikah. Nah, pola pikir seperti inilah kaum dangu yang sebetulnya sedang dikritik tajam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, menegaskan di dalam Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 16,

Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan? Ayat ini komdangu seperti tamparan lembut tapi mendalam. Ini tamparan dari Allah untuk para pemuda. Allah bertanya langsung ke hati-hati kita para pemuda. Wahai pemuda, belum sampaikah waktunya hatimu bergetar mengingatku? Kata Allah. Mau nunggu sampai kapan lagi? Mau nunggu sampai pikiranmu lemah? Mau nunggu rambutmu sampai memutih? Baru kamu sujud dengan khusyuk kepadaku? Nah, komdangu, jangan sampai kita para pemuda menjadi golongan manusia yang menyesal. Di dalam sebuah hadis yang sangat populer, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan peringatan, peringatan keras yang sangat relevan, saling berhubungan dengan kehidupan kita hari ini. Kata Rasulullah, nikmatani magbunun fihima kasirun minan nas asihatu wal farog. Ada dua kalimat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Om Dangu, perhatikan kata magbun yang artinya tertipu atau merugi. Dalam sebuah transaksi dagang, Rasulullah tidak bilang kita kehilangan waktu, tapi kita tertipu. Bagaimana bentuk tertipunya pemuda hari ini? Kita merasa hanya scroll media sosial selama 5 menit. Tapi pas begitu lihat jam, ternyata sudah 2 jam berlalu. Astagfirullah. Kita merasa baru main game sebentar saja, tahu-tahu azan subuh berkumandang sampai begadang, dan sholat isya pun kita terlewatkan begitu saja. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah mindari. Fisik kita sehat, komdangu. Waktu kita luang, komdangu. Tapi energi itu menguap sia-sia tanpa menghasilkan satu butir pun pahala. Kuota internet kita habis hanya untuk melihat tontonan. Kita habiskan kuota internet kita untuk sia-sia. Sementara di pojok kamar kita ada kitab Al-Quran yang berdebu. Karena apa? Karena jarangnya tersentuh, jarangnya dibaca. Inilah yang dinamakan kelalaian yang dikemas sangat indah. Setan zaman sekarang, komdangu, tidak datang dengan kepada kita membawa botol minuman keras yang memabukkan. Atau setan datang mengajak kita langsung ke tempat maksiat secara ekstrim. Namun setan-setan hari ini cukup membuat kita sibuk dan asik dengan hal-hal yang sifatnya tidak berguna, ragui. Sampai akhirnya waktu muda kita habis, energi kita habis, dan kita menghadap Allah dalam keadaan tangan yang kosong. Tidak punya apa-apa, tidak punya bekal. Maka dari itu, komdangu, setelah kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam jebakan ilusi waktu, maka bagaimana caranya kita memutuskan rantai kelalaian ini? Bagaimana pentingnya membalikkan keadaan agar energi dead kita dan waktu muda kita ini benar-benar bisa dikonversi, bisa dirubah menjadi pengetuk pintu surga? Ada tiga ranah atau tiga langkah membangun konversi nyata yang harus kita benahi mulai hari ini juga. Poin pertama yaitu konversi gadget. Perubahan pada gadget kita dan jempol kaum dangu. Mari kita bedah ranah yang paling terdekat dengan kita, yaitu
gadget atau gawai yang setiap hari ada di kantong kita, di tas kita, yaitu apa? HP. Bayangkan berapa jam kita di layar di layar ponsel kita, menatap dan menggunakan layar tersebut. Dalam sehari semalam, apakah kaum daun menggunakannya 1, 2 jam, 3, 4 jam atau bahkan lebih? Sadar atau tidak kaum dangu, setiap hari kita memproduksi ribuan klik, ribuan jempol, dan tentunya melihat jutaan gambar. Disinilah konversi pertama harus terjadi. Jangan biarkan HP kita kaum dangu menjadi pemberat dosa nanti di akhirat. Tapi paksa alat kita, HP kita, alat elektronik kita yang kita punya, paksa untuk menjadi saksi yang meringankan dosa-dosa kita di hadapan Allah nanti. Paksa untuk menjadi pemberat amal-amal kebaikan kita selama hidup kita di dunia. Karena Allah sudah mengingatkan kita sangat tegas di dalam surat An-Nur surat 24 ayat 24.

0: ampun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kaum dangu, ya hirat nanti, jempol-jempol kita akan bicara sendirinya di hadapan Allah. Ia akan bersaksi, ya Allah, dulu anak muda ini memakai saya untuk nyekrol-nyekrol video maksiat, misalkan ya. Memakai saya untuk mengetik-ngetik komentar hujatan, mengetik-ngetik kebencian, dipakai untuk ngegim sampai melalaikan panggilanmu, ya Allah. Jangan sampai jempol kita bersaksi seperti itu, kaum dangu. Uzubillah mindari. Lalu bagaimana konvensi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, kaum dangu? Ini sederhana sekali, kaum dangu. Hayu, mari kita mulai hari ini ubah status kita dari konsumen fasik menjadi produsen kebaikan. Menjadikan contohnya, kaum dangu punya bakat di desain grafis atau suka Canva ya. Jangan cuma bikin tampilan utama akun media di media sosial tanpa makna. Tapi bikinlah infografis singkat, misalkan tentang keutamaan sholat duha, didesain secantik mungkin, atau ada berbicara, desain secantik mungkin, lalu share ke grup keluarga atau teman-teman. Atau misalkan, saya enggak ada bakat nih mengedit-ngedit seperti itu, mengedit video pendek tentang ceramah, dipotong menjadi 1 menit, biar enggak bosan gitu kalau panjang-panjang. Dipotong 1 menit yang menarik di TikTok atau di IG atau di aplikasi apa aja. Namun memotong atau mengedit video ceramah ini jangan asal, kaum dangu. Harus punya kemampuan di bidang ilmunya. Gak asal motong ya, ceramahnya dengerin dulu, di mana nih pemotongannya. Misalkan contoh, Ustadz berkata di dalam penjelasannya, ada sekelompok orang yang menganggap bahwa ibadah itu tidak perlu sholat, cukup ingat saja. Misalkan kaum dangu mengeditnya sampai di situ, waktunya habis. Nah, pemikiran seperti ini adalah sangat keliru dan sangat sesat menurut syariat. Lalu oleh kaum dangu ini dibagikan ulang di TikTok, sampai di situ kata-katanya terpotong. Namun kalimatnya terpotong seperti tadi, nah, tidak disampaikan secara utuh. Jadi orang yang mendengar seolah-olah ada sekelompok orang yang menganggap bahwa ibadah tidak perlu sholat karena tidak seutuhnya ditampilkan. Dan apa dampak dari terpotongnya suatu video tersebut? Dampaknya dari penonton mengira ustadz tersebut membolehkan orang tidak perlu sholat, hanya ingat saja sudah cukup. Nah, ini kehati-hatian kaum dangu. Tadinya niatnya kaum dangu ingin menjadi produsen kebaikan, tetapi karena tidak punya ilmunya, asal potong saja, asal share saja, hasilnya malah menyebarkan fitnah dan membuat orang salah paham. Dan tentunya menjadi dosa jariah bagi si editor karena menyebarkan pemahaman yang sangat salah. Lalu bagaimana Ustadz? Saya mah tidak punya bakat apa-apa. Saya mah tidak bisa berbicara di depan kamera meskipun hanya di TikTok atau di aplikasi lain. Konvensinya adalah gunakan jempol kita, kaum dangu, untuk menyebarkan kebaikan. Tidak hanya dakwah saja. Misalkan kaum dangu ini melihat resep masakan atau pasakan sayur atau bikin kue, klik share, kirim ke teman-teman atau ke saudara-saudara kaum dangu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Barang siapa yang merujuk kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Bayangkan kaum dangu, jika kaum dangu lagi tidur siang misalkan, tapi video dakwah, video masak, video yang lainnya yang kaum dangu share ditonton oleh orang lain dan membuat orang tersebut bergerak hatinya untuk melaksanakannya dan menjadi manfaat di itunya bagi orang yang lainnya, maka pahalanya orang itu akan mengalir kepada kaum dangu di akhirat nanti tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang mengerjakan. Masya Allah, ini sungguh luar biasa jika jempol-jempol kita digunakan dengan kebaikan melalui ponsel kita. Menjadi pemuda produktif dan dirindukan surga di poin kedua, yaitu kita rehat dulu sejenak ya sebelum di poin kedua. Dan kembali kepada host kita, Mangga Kang Beni.
1: Mangga Bu Ustazah, nanti kita lanjut lagi kaum dangu untuk sesi kedua. Jadi tadi ya, kita manfaatkan media sosial juga begitu ya, dunia digital ini untuk hal-hal yang baik, yang produktif dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Lanjut lagi nanti kita akan hadirkan satu lagu untuk Anda sebagai jeda ya. Kita dengarkan satu lagu untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa dianugerahi Al-Hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 269.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung. Kajian Cahaya Pagi masih menemani Anda bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati di pagi hari ini. Dan topik yang kita bahas untuk kali ini menjadi pemuda produktif yang dirindukan surga. Kita kembali dengarkan tausiahnya. Kami persilakan Bu Ustazah.
2: Baik, Kaum Dangu dimanapun berada, menjadi pemuda produktif dan dirindukan surga tadi sudah dibahas, bukan usia yang masih muda, fisik yang masih kuat, pikiran yang masih tajam. Ini mah judul ceramah teh bukan buat saya, dan saya mah udah manula, bukan. Secara syariat Islam, pemuda itu yaitu seseorang yang hatinya kuat untuk selalu mengerjakan kebaikan, baik itu buat dirinya atau bermanfaat bagi sesamanya. Itu ya yang dinamakan pemuda. Dan tadi sudah dibahas, yaitu perubahannya adalah merubah gadget kita yang ada, yang alat yang paling terdekat di diri kita. Kedua, yang harus kita benahi mulai hari ini, saat ini, Kaum Dangu, untuk menjadi pemuda produktif dan dirindukan surga adalah konversi ruang nongkrong. Atau tongkrongan ini circle pertemanan. Karena kedua adalah yang harus kita benahi, nongkrong kita anak muda dari zaman dulu hingga sekarang. Ini nongkrong kumpul-kumpul bukan hanya muda yang usianya masih benar-benar muda ya, termasuk manula juga sekarang mah ada nongkrong-nongkrong, sering pergi-pergi bersama. Nah, dari zaman dulu hingga sekarang tidak bisa lepas dari yang namanya ngumpul-ngumpul atau ngopi-ngopi. Islam tidak melarang Kaum Dangu berteman atau nongkrong, tapi Islam memberikan aturan main yang jelas. Karena teman nongkrong kita, Kaum Dangu, hari ini menentukan di mana posisi kita di akhirat nanti. Allah mengingatkan kita, Kaum Dangu, di dalam Quran Surat Ejurub, Surat 43 ayat 67,

lain. Teman-teman Karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kaum Dangu, ayat ini sangat mengerikan sekali. Bagaimana tidak, Kaum Dangu, teman-teman kita yang hari ini tertawa bareng kita, yang hari ini ngobrol sambil ngopi di kafe, bercanda tawa, healing bersama, kumpul-kumpul bersama.

saling menyalahkan, saling menghakimi. Ya Allah, gara-gara dia aku jadi telat sholat kumpul-kumpul nih. Gara-gara dia aku jadi tidak sholat. Gara-gara dia jadi aku tahu judol. Gara-gara dia jadi aku ikutan judol. Gara-gara dia jadi aku ikut pacaran. Nah, kaum dangu, konversi nyata di tongkrongan kaum dangu, jadilah pemuda yang mewarnai, bukan yang diwarnai. Jadilah pencipta tren kebaikan di dalam sirkel kaum dangu. Contoh, ketika kaum dangu lagi asik kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, tiba-tiba terdengar suara azan berkumandang, biasanya suasana akan terlihat datar ya, karena asik sedang mengobrol, sedang berbincang-bincang, apalagi temannya udah lama tidak ketemu, semua sibuk dengan HP-nya. Di sini momen kaum dangu untuk tampil sebagai pemuda yang dirindukan surga. Kaum dangu, berdirilah dengan tenang, lalu katakan dengan wajah tersenyum, teman, udah azan nih, yuk kita ke masjid dulu, misalnya kalau laki-laki ya. Atau jauh masjidnya nih, sholat di situ, ayolah berjamaah nih sayang, mumpung kita kumpul. Nah, ambil wudhu, sholat berjamaah, itu cuma berapa menit kaum dangu. Walaupun jangan merasa habis nih waktunya sholat berjamaah nih, kan suka ya di kafe-kafe ada mushola, ajak buat berjamaah. Kalimat itu terdengar sangat sederhana kaum dangu, tapi efeknya dahsyat luar biasa. Itu contoh ke kaum dangu sedang mengkonversi ruang nongkrong yang tadinya berpotensi menjadi ladang kelalaian. Ah, nanti we sholatnya di rumah, orang ini selesainya juga bentar lagi. Nah, dengan adanya kaum dangu membawa berubah menjadi majelis yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kaum dangu dibilang sok alim, ngajak-ngajak sholat segala. Dulu mais itu teh yang arogan. Nah, jangan bilang ditakut dibilang sok alim. Pemuda yang punya prinsip dan berani mengajak pada kebaikan justru akan disegani dan dihormati oleh teman-teman. Dan di poin terakhir, poin ketiga, untuk menjadi pemuda produktif dan dirindukan surga ini tidak kalah penting, yaitu konvensi niat akademik dan profesi, yaitu jihad berjuang di bangku kuliah atau yang sedang belajar atau di dalam pekerjaan. Aktivitas harian kita kaum dangu sebagai pelajar, misalkan nih yang masih belajar, yang statusnya masih mahasiswa, ataupun atau seringkali ada pemisahan yang keliru di benak ke anak muda. Mereka berpikir kalau belajar matematika atau bekerja itu urusannya duniawi, sedangkan urusan ukhrawi akhirat adalah sholat, mengaji, puasa, zakat dan sebagainya. Ini pemahaman anak muda sekarang kebanyakannya seperti itu. Itu pemahaman yang keliru besar kaum dangu jika punya pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Islam semua aktivitas dunia seperti tadi, menguasai ilmu matematika, menguasai ilmu teknik, menguasai ilmu industri, bisa dikonversi total menjadi pahala jihad yang luar biasa. Asalkan dikunci dengan dua syarat, yaitu niat yang benar karena Allah dan caranya dengan yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang pemuda yang bekerja keras sejak pagi. Para sahabat berkomentar, kasihan ih pemuda itu, andai saja kerja kerasnya itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah, yaitu jihad fisabilillah. Mendengar itu, Rasulullah langsung meluruskan dan menjawab di dalam sebuah hadis, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigoron fa huwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a riyaan wa mafuhoratan fahuwa fisabilis syaiton."
Jika ia keluar untuk bekerja,

0: bekerja mencari nafkah demi anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar mencari nafkah demi kedua orang tuanya yang sudah renta, maka ia berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar mencari nafkah untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak minta-minta, maka ia pun berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar mencari nafkah karena riya, ingin dipuji dan mufakhkharaha atau sombong, itu maka berada di jalan syaitan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat At-Tabrani. Om Dangu, jika hari ini sedang kuliah di jurusan teknik informatika atau ilmu komputer atau apa saja ya, maka luruskan niatmu nak, ya Allah. Saya belajar coding ini agar nanti saya bisa membuat sistem melindungi seluruh sistem digital, melindungi data umat Islam, atau membuat aplikasi yang memudahkan orang bersedekah. Niatkan seperti itu. Dan jika kaum dangu yang hari ini sedang pusing untuk belajar besok ujiannya, maka niatkan, saya belajarnya besok buat besok malam ini, belajar malam ini buat besok demi membahagiakan orang tua saya yang sudah membiayai saya, demi mengangkat derajat umat Islam dengan ilmu. Kaum dangu, baik para pemuda yang masih duduk di bangku kuliah ataupun yang sudah bekerja, dan semua yang bekerja mah termasuk yang lolita ya, manula. Jika setiap lembar buku yang kaum dangu baca, setiap baris kode yang kaum dangu ketik, dan di setiap keringat yang menetes saat kaum dangu bekerja, jika semua itu diniatkan karena Allah, itu bukan lagi sekedar rutinitas dunia untuk mencari uang semata, atau mengejar nilai IPK tinggi karena pengen apa menuntut nilai IPK tinggi untuk mudah mencari kerja, tapi semua itu adalah investasi pahala yang sedang bergerak menuju surga. Om Dangu, itulah tiga ranah konvensi yang luar biasa. Jika kita mampu mengamalkannya, setelah kita mempelajari, memahami, dan mampu mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mempraktekannya, masya Allah, ini luar biasa. Mungkin setelah mendengar semua ini, oh gampang, kata Om Dangu, tinggal kopas kata-kata bijak, saya tinggal share video ceramah atau video apa aja yang bermanfaat di media sosial. Rasanya indah sekali kalau kita kaum dangu bisa memanen pahala di setiap detik, menit, bahkan jam, hari, minggu. Jariah kita lewat video yang kita share ulang, tentunya video kebaikan ya. Tapi tunggu dulu kaum dangu, jangan sampai keindahan pahala digital ini membuat setan berhasil menipu pikiran kaum dangu. Kenapa setan masih menipu? Tentu saja ada satu bahaya besar dan sanksi yang mengerikan kaum dangu jika kaum dangu salah dalam memahami konsep ini. Karena kaum dangu, seberapa banyak di antara kita yang begitu bersemangat menyerukan kebaikan di media sosial atau di forum-forum, namun mari kita tengok berapa jam waktu yang terbuang sia-sia hanya gara-gara scroll-scroll media sosial. Dan bagi yang seluruh bekerja, mari kita tengok berapa banyak waktu produktif dan ibadah kita yang dikorbankan hanya demi kepuasan dunia maya. Kita begitu lihai menyebarkan video-video kebaikan, yaitu tentang dakwah, tentang pentingnya waktu sholat dan lain sebagainya. Tapi nyatanya di dunia nyata, kita sendiri justru membangkang, justru membelakangi ayat-ayat Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ro'aitu laita usriyabi rijalan tukrodu sifahuhum bima makorid minar. Fakultu man haula'i ya Jibril, kola haula'i hutoba'u min ummatika ya'murun nas bil birri wa yansauna anfusahum wa hum yatlunal kitaba afala ya'qilun. Aku melihat kata Rasulullah pada malam Isra Miraj, ada sekelompok laki-laki yang bibir-bibir mereka digunting dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Kemudian lidah itu terputus dan nyambung lagi dan terus-terus diulang digunting dengan api neraka. Lalu aku bertanya, siapa mereka itu, hai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah para pencerama dari umatmu. Mereka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, namun mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka membaca Alkitab, tidakkah mereka berakal? Komdamu, di akhir hadis ada kalimat, apakah mereka berakal? Maka malaikat Jibril sedang menyindir kita, komdamu, ada anak muda yang begitu pintar menasehati temannya, begitu fasih mengetik dalil-dalil di kolom komentar, dia sendiri sibuk mengetuk pintu surga dengan mengeser-ser-ser untuk orang lain, tapi dia sendiri melangkah menuju ke neraka. Kalau begitu, dalam arti menuju melangkah ke neraka ini, dia tidak melakukannya, komdangu. Kalau begitu, jadinya kita, komdangu, yang hanya mengeser-mengeser kebaikan, tapi sendirinya tidak melakukannya, maka bukan surga yang merindukan, namun nerakalah yang sedang mengintai kita. Na'udzubillah, sumana itubillah mindali. Maka dari itu, marilah kita jadikan setiap kebaikan yang kita bagikan sebagai pengingat utama bagi diri kita sendiri, dan kita melaksanakannya. Sebelum menjadi nasihat bagi orang lain, mari kita nasihati buat diri sendiri. Menjadi penyebar kebaikan, namun jadilah pelaku yang sesungguhnya, agar surga benar-benar merindukan kita semua, kaum dang. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Menjadi pemuda produktif yang dirindukan surga, semoga ada manfaatnya. Khususnya ini nasihat buat diri saya sendiri. Setelah kita memahami, mampu kita menjalani, mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar tentunya dari Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasulnya. Yang salah murni dari kekeliruan, kealkafiran diri saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina siratal mustaqim. Usikum anafi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ustazah. Amin. Sehat selalu Bu nya. Alhamdulillah. Semoga tentunya jadi amal ibadah untuk Ibu Ustazah, dan tentunya juga jadi ilmu untuk kita semuanya, kaum dangu yang mendengarkan, menyimak, baik itu sampai akhir ya, ataupun bagi Anda yang hanya setengahnya, mungkin di pertengahan. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum dangu, kajian Cahaya Pagi untuk edisi hari ini. Saya Benny Herdiansyah dari Studio Perempat RRI Bandung undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.

0: Boleh gak aku beli es potong?
1: Iya, boleh. Ambil tuh uangnya di atas meja.
2: Bun, kenapa Dede jajan sembarangan? Hati-hati loh, kita kan gak tahu kebersihan makanan itu.
3: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Anak-anak sekarang susah diaturnya.
2: Pintar-pintar aja kita menyiasatinya. Mending bikin makanan sendiri di rumah. Kira-kira makanan yang dia suka apa, bikin semenarik mungkin.
3: Maunya sih begitu, tapi saya agak susah bagi waktu dengan kerjaan.
2: Iya, saya juga mengerti. Bunda sering beli makanan kemasan nggak?
3: Iya, kenapa gitu Bu?
2: Saya cuma ngingatin aja, takut Bunda lupa. Ada hal-hal yang harus diperhatikan.
3: Apa aja Bu? Takutnya saya kurang teliti.
2: Perhatikan dalam label kemasannya, bagaimana sertifikasi halalnya. Lihat juga info nilai gizinya. Tidak pakai pewarna dan tidak mengandung zat tambahan yang berbahaya. Serta yang terpenting Bun, lihat tanggal kedaluarsanya.
4: Bijak dalam memilih makanan. Sehat tubuhku, bahagia hidupku.

Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.